0: untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
1: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
2: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah. Dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api, api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
3: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
1: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani, mengatakan pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gig yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
5: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
5: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
5: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa tiga kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match, dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan Pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Duo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini, arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light, kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimc Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
4: Ya, terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Cirebon Pagi ini untuk edisi Senin 7 September 2026 sampai tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, bagi Anda yang mungkin saat ini sedang bersantap sarapan ya, selamat mengonsumsi ataupun menyantap sarapannya. Mudah-mudahan saja sarapannya tidak hanya bergizi, tidak hanya enaknya saja ya, tidak hanya rasa enaknya saja atau lezatnya saja, tapi juga bergizi dan juga higienis. Nah, berbicara walaupun kita ngomongin soal makanan, bagi Anda yang mungkin ingin makanan alternatif ya, bosen yang itu-itu aja. Nah, ada nih, kita rekomendasikan
1: masih suka
0: opak ketan Ibu Desi ya, opak ketan Ibu Desi. Ini opak ketan asli khas Kuningan yang rintisannya dari beras ketan pilihan petani lokal Indonesia. Kalau soal rasa, wah ini pas banget di lidah. Ada yang manis asin, ada yang kelapa, dan juga bisa mengonsumsi dikonsumsi dengan dengan makanan yang lainnya ya. Yang jelas ketika kita mengonsumsi ini, semangat kita bisa balik lagi. Kapan kita bisa menyajikannya? Ketika kita sedang berkumpul dengan keluarga. Nah, opak ketan Ibu Desi rasa asli ini ya, opak ketan Ibu Desi rasa asli ini bisa dipesan via WhatsApp di 0819-5358-7278 atau mungkin bisa langsung datang ke Kuningan. Alamatnya di Gang Al-Hidayah, Jalan Cibereum. Dan opak ketan Ibu Desi ini tradisi renyah khas Kuningan, bisa langsung Anda konsumsi ya. Sekali lagi pesannya bisa lewat WhatsApp di 0819-5358-7278 atau bisa kunjungi langsung di Gang Al-Hidayah Cibereum, Kuningan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang

0: buat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Digi Mutia Hafid meminta masyarakat tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi di tengah meningkatnya aktivitas Gunung Anak Rakatau. Mutia mengatakan masyarakat perlu tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta mengikuti informasi dari sumber resmi dan terpercaya. Gunung Anak Rakatau menunjukkan aktivitas vulkanik yang signifikan sejak Jumat 4 September lalu, ya, tepatnya malam hari, dan saat ini berstatus level 3 atau siaga. Abu vulkanik juga dilaporkan terdeteksi menyebar ke sejumlah wilayah, termasuk Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bengkulu. Aktivitas ini juga turut berdampak pada penerbangan serta memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait potensi tsunami. Dentuman dan getaran yang sempat terjadi di sebagian wilayah Jawa Barat juga ikut memicu kekhawatiran. Mutia meminta masyarakat mengikuti perkembangan aktivitas Anak Krakatau dan sebaran abu vulkaniknya melalui kanal resmi seperti PVMBG, BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya. Kita masih di Cirebon pagi ini, pendengar, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya, Rian Kris.

mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan.

0: 89,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat ini pukul 8 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan mengikuti Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Senin 7 September 2026.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

0: Workspace dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon

dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar RRI Cirebon, berjumpa kembali dalam program Cirebon Menyapa edisi hari ini, Senin 7 September 2026. Bersama saya Rian Kris, kita akan bersama-sama kurang lebihnya 50 menit ke depan untuk membahas tema kita, yaitu jadi pelanggan cerdas, kenali hak dan lindungi diri sebagai konsumen. Pendengar, di tengah semakin beragamnya produk dan layanan yang tersedia saat ini, kita sebagai konsumen tentu ingin mendapatkan barang atau jasa yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan apa yang kita bayarkan. Tapi, sudahkah kita memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen? Apakah kita sudah cukup cermat sebelum membeli sebuah produk atau menggunakan layanannya? Menjadi konsumen cerdas bukan hanya soal mencari harga murah, tetapi juga mampu memilih dengan bijak, memahami informasi produk, memperhatikan kualitas dan keamanan, serta mengetahui apa yang harus dilakukan ketika mengalami kerugian atau permasalahan dengan pelaku usaha. Melalui dialog kali ini, kita akan membahas hak dan kewajiban konsumen, tips menjadi konsumen yang cerdas, serta bagaimana mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan dan transaksi. Karena itu, jangan sampai kita hanya jadi konsumen yang membeli, tetapi juga harus menjadi konsumen yang memahami, kritis, dan mampu melindungi diri. Sudah bersama kita pagi hari ini dua narasumber, ya. Yang pertama adalah Dr. Apoteker Haji Rodia STMM, Sekretaris Disperdagin Kabupaten Cirebon, sekaligus Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kabupaten Cirebon. Dan di ujung telepon, melalui sambungan telepon, ada Mas Rio Priambodo, Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Selamat pagi, Mas Rio.
2: Ya, selamat pagi, Mas Rian.
1: Iya.
2: Kabar?
1: Kabar baik, Mas Rio. Ya, membincang tentang pelanggan yang cerdas, yang bisa mengenali hak dan melindungi diri sebagai konsumen. Secara umum, Mas Rio, apa saja sih hak dan kewajiban konsumen yang perlu diketahui masyarakat dalam melakukan transaksi barang atau jasa?
2: Ya, kalau kita bicara terkait dengan hak konsumen, memang ada beberapa hak yang diatur dalam undang-undang atau memang yang di undang-undang lainnya. Kalau kita bicara terkait dengan hak dasar saja, kayak misalkan hak atas informasi, hak keamanan, kenyamanan, keselamatan, hak atas pengaduan, hak atas kompensasi ganti rugi, hak menyampaikan pendapatnya, hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa patut. Nah, itu hak-hak konsumen yang sebenarnya diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, baik yang secara eksplisit maupun juga ada di luarnya itu yang tidak secara eksplisit. Nah, sebenarnya ada beberapa hak yang nantinya juga di dalam rancangan amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu juga akan ditambahkan. Sekarang kurang lebih diatur di dalam undang-undang adalah 9. Nanti di undang-undang yang baru amandemen rencananya itu akan ada penambahan hak konsumen. Seperti halnya adalah hak untuk teman-teman disabilitas yang mendapatkan pelayanan tertentu, atau yang kedua adalah juga hak untuk tidak dilakukan gugatan balik oleh pelaku usaha dalam menyampaikan pendapat. Nah, itu adalah hak konsumen sebenarnya, nantinya akan dikomprehensifkan di dalam undang-undang yang baru dalam amandemen perlindungan konsumen. Nah, hak konsumen yang harus diketahui dalam hal ini bukan hanya hak konsumen

0: saja. Saya pikir juga hak kewajiban dari konsumen. Jadi memang kita harus membicara terkait dengan keseimbangan. Bagaimana hak konsumen dan juga bagaimana kewajiban dari konsumen itu sendiri. Sehingga ada suatu balancing. Karena undang-undang perlindungan konsumen sendiri memang ada suatu balancing antara pelaku usaha dan juga konsumen. Artinya apa? Hak konsumen harus dijaga. Dan juga kewajiban konsumen itu juga harus dipenuhi. Sehingga dua-duanya ini, Mas Rian, apa namanya, suatu ada simbiosis mutualisme. Nah, yang kedua adalah dari sisi pelaku usaha gitu. Pelaku usaha itu juga punya suatu kewajiban, yaitu memenuhi hak konsumen. Jadi kalau kita bicara terkait dengan suatu perdagangan, hakikatnya mereka bukan cuma berdagang, menjual barang maupun jasa, mereka melainkan ada suatu transaksi kepercayaan di sana. Jadi trust yang dibangun oleh pelaku usaha maupun juga konsumen melalui kepercayaan. Nah, itu yang harus kita jaga. Menjual barang dan jasa itu mungkin dibilang mudah, kadang-kadang mudah, kadang-kadang sulit. Tapi yang paling sulit lagi adalah membangun suatu trust kepercayaan konsumen, hingga dari konsumen naik tarafnya itu menjadi hak pelanggan. Yang beberapa hari lalu kita rayakan di tanggal 4 September bahwa setiap 4 September itu adalah perayaan hari pelanggan, bahwa kita tahu bahwa pelanggan itu bukan cuma sekali transaksi tapi juga berkali-kali. Artinya ketika sudah jadi konsumen dan juga jadi pelanggan, maka trust itu yang harus dijaga sehingga pelanggan itu balik lagi dan juga pelanggan itu mendapatkan suatu kenyamanan dalam bertransaksi. Dan trust itu dibangun oleh perusahaan dengan branding yang bagus dan juga bagaimana pelayanan bagi konsumen yang lebih baik lagi.
1: Ya, artinya nanti undang-undangnya akan berisi lebih inklusif dan juga si pelaku usaha tidak bisa menuntut balik gitu ya, Mas Rio ya.
0: Betul. Ya. Jadi kan masih kita dengar ya, Mas ya.
1: Iya, iya.
0: Tuntutan-tuntutan itu.
1: Oke. Baik. Ya, pendengar, pagi hari ini sudah hadir di studio Bapak Haji Rodia STMM, tepatnya Dr. Apoteker Haji Rodia STMM. Beliau ada Sekretaris Disperdagin Kabupaten Cirebon sekaligus Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kabupaten Cirebon. Selamat pagi, Pak Rodia.
2: Selamat pagi.
1: Ya, kabar baik ya, Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Nah, kalau kita berbicara tentang konsumen di Cirebon sendiri, sektor transaksi apa, Pak, yang paling banyak keluhannya dari masyarakat? Perdagangan konvensional atau e-commerce?
2: Ya. Jadi izin Pak moderator bahwa saya mungkin perkenalkan dulu.
1: Ya. Ya.
2: Saya Rodia, Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Cirebon. Mungkin masih belum familiar nama BPSK gitu ya.
1: Ya.
2: Ya. Kebetulan saya juga di Sekretaris Dinas dan saya mewakili unsur pemerintah. Jadi BPSK itu ada tiga unsur. Ada pemerintah, ada pelaku usaha, ada konsumen. Dan pemerintah berdiri di tengah-tengah. Nah, pertanyaan tadi saya jawab bahwa memang yang masih banyak dikeluhkan atau disengketakan di BPSK Kabupaten Cirebon itu memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan, baik itu leasing maupun pinjaman dan sebagainya. Ya, itu yang selama ini banyak disengketakan konsumen. Tetapi ada tren, ya, 2 tahun terakhir ini bahwa memang tadi e-commerce itu menjadi tren yang menarik sebenarnya di masalah sengketa konsumen. Kemarin beberapa bulan yang lalu, ya, kita juga mendapatkan aduan konsumen kaitannya pembelian sebuah barang, ya, di marketplace, ya. Tapi memang ada beberapa kendala, ya, untuk penyelesaian e-commerce. Karena e-commerce mungkin dalam Permendag itu diatur itu namanya PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik, ya. Dan ini memang trennya ke arah situ, karena memang banyak sekali masyarakat, ya, konsumen cenderung tergiur oleh promosi di marketplace, kan gitu ya, harga murah, ya. Mereka tidak dengan detail melihat apa spesifikasinya yang ada di situ, bagaimana ulasan-ulasannya, bagaimana ratingnya gitu, karena kejenuhan seperti itu. Jadi kalau ada promosi itu langsung segera check out gitu ya. Dan memang ini kita kendala kan apa? Karena PMSE ini menjadi ranahnya di pemerintah pusat. Ya, kami berkali-kali menangani ini ya tidak selesai karena memang kita sangat kesulitan untuk memanggil gitu ya, memanggil para pihak yang bersengketa di PPSK, khususnya mengenai kaitannya dengan PMSE, ya, perdagangan melalui sistem e-commerce seperti itu.
1: Jadi ketika terjadi aduan seperti itu, bagaimana solusinya ataupun titik selesainya masalah tersebut, Pak, sejauh pengalaman Bapak?
2: Jadi memang kami sekretariat PPSK itu ada di Dinas Perdagangan Perusahaan Kabupaten Cirebon di Sumber. Jadi prinsip dasar penyelesaian sengketa konsumen di PPSK itu bahwa mudah dan gratis.
1: Mudah dan gratis.
2: Yeah. Karena memang ini salah satu penyelesaian non litigasi, non yudisial gitu ya, yang diberikan sarana kepada masyarakat, yeah, ya, dengan mudah gitu ya. Cukup mengisi formulir, ya, sekarang ada melalui online juga bisa, ya, ada melalui online website gitu, yeah. Kemudian kita sebagai lepu PPSK memeriksa bukti-bukti yang diberikan, identitas diri yang diberikan, kemudian memanggil para pihak untuk kemudian diminta klarifikasi dulu, pemeriksaan awal gitu. Kalau memang menjadi ranah kewenangannya BPSK, kita kemudian menunjuk salah satu dari anggota majelis untuk menjadi majelis sidang BPSK. Dan memang banyak keterbatasan di BPSK, salah satunya memang kalau kewenangan kaitannya penyelesaian sengketa tadi yang saya katakan, yang jasa keuangan itu menjadi bukan lagi menjadi ranahnya BPSK setelah ada undang-undang untuk jasa keuangan, tetapi kami diperintahkan oleh Pak Gubernur, ya, karena memang BPSK itu dilantik langsung oleh Pak Gubernur, itu apapun ya aduan dari masyarakat, ya, baik kewenangan dan bukan kewenangan, harus diselesaikan dan dilayani.
1: Ya,
2: seperti itu.
1: Ya. Hak-hak dasar konsumen ini berarti masih memakai Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Ya, nah, tadi di awal kan kita sudah mendengarkan paparannya Mas Rio dari LKI tentang hak. Nah, sebenarnya kalau dari pihak BPSK sendiri, hak-hak dasar konsumen sesuai dengan Undang-Undang 8 tahun 1999 itu seperti apa sih, Pak?
2: Jadi di Undang-Undang 8 1999 itu ada di pasal 4 ya, hak konsumen. Kemudian pasal 5 kewajiban konsumen. Ada beberapa di situ di hak, ya, tapi yang paling penting bahwa ada dua hal yang kalau saya katakan inti dari hak konsumen yang mungkin tidak disadari oleh kita. Pertama adalah mendapatkan informasi yang jujur, ya, detail, ya, terkait dengan, ya, yang benar, jelas dan jujur, ya, dari produk itu sendiri, ya. Ini yang harus dikejar oleh konsumen karena itu hak. Ya. Yang kedua, hak untuk didengar terkait dengan keluhan-keluhannya. Intinya sebenarnya itu. Karena kami juga di BPSK, ketika masyarakat mengadukan di BPSK, kami akan selalu menanyakan sudah diadukan belum ke pelaku usaha. Ya. Karena itu menjadi tanggung jawab pelaku usaha dan haknya konsumen. Jadi, kalau memang belum, adukan dulu kepada pelaku usaha. Nah, di sini ada kewajiban pelaku usaha untuk menerima komplain aduan dari konsumen.
1: Yeah. Jadi nggak langsung ke BPSK. Ya, BPSK. Harus yang pihak-pihak yang berkaitan dulu.
2: Betul, okay. Para pihaknya dulu. Ya. Syukur-syukur selesai. Yeah. Kalau tidak selesai, boleh kemudian mengajukan di PPSK seperti itu.
1: Oke, baik. Baik, bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa menghubung kami di 0231-849-3259 atau mungkin bisa di live chat kami karena ini juga disiarkan secara live di kanal YouTube RRI Cirebon. Sudah ada Ibu Indra di Playangan yang ada di line telepon kami di 849-3259. Selamat pagi, Ibu Indra. Halo. Halo Ibu Indra. Oke, halo, selamat pagi Ibu Indra. Assalamualaikum. Oke.

0: Baik, assalamualaikum, selamat pagi Bu Indra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rian Kris, kenapa tadi terputus?
0: Terputus ya, oke.
1: Pelanggan kecewa.
0: Baik, ada Bapak Haji Rodia dan juga ada Mas Rio. Silakan Ibu Indra.
1: Assalamualaikum Pak Haji Rodia dan Bu Rio.
2: Waalaikumsalam Bu Indra.
1: Sehat Bu Indra. Dokternya ini Pak Haji Rodia ini apoteker ya?
2: Saya dokternya ekonomi Pak Bu.
1: Itu apotek itu apa ya?
2: Apoteker betul. S1-nya.
0: Tapi profesor. Dokter ya, bukan ya. Dokter maksudnya.
1: Iya dokter. Dokter apoteker.
0: Iya iya.
1: Iya waduh. Kalau mengenai obat-obatan Pak Haji Rodia di Cirebon ini sudah terkenal kok. Apotek yang murah dan toko obat juga yang murah dikenal oleh masyarakat Cirebon. Jadi sebagai pelanggan saya sih tidak pernah milih-milih apotek lain. Ya sudah itu saja yang sudah terkenal itu. Juga mengenai apa bahan-bahan itu produk rumah tangga untuk tepung terigu, sembako dan sebagainya. Ada toko yang di Cirebon ini sudah menjadi langganan publik dan ini tidak pernah sepi dari pelanggan. Nah, bukankah kalau sudah demikian itu sudah tinggal memetik keuntungan saja ya. Walaupun saya yakin bahwa yang demikian itu keuntungannya tidak banyak, jadi makanya pelanggannya banyak. Sementara toko-toko yang waduh baru-baru itu mestinya juga ya harus berusaha untuk bisa dikenal masyarakat. Oh ya, sekarang ada beca listrik ya. Kelihatannya mulai dikemari itu karena selama ini becak saja juga lebih mahal dari ojek online gitu. Jadi para pelanggan ini sepertinya cepat kenal kok. Dan kalau sudah dikenal ya untuk apa cari-cari yang lain. Nah, bagaimana pendapat Pak Haji Rodia dan Bung Rio Priambodo? Terima kasih Bung
0: Rian.
1: Aku selalu ingat Krisna. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Indra. Ada dua pertanyaan ke Pak Rodia dulu. Satu, toko obat yang udah terkenal dan banyak pelanggannya di satu sisi, di sisi lainnya ada toko lainnya yang kurang laku. Nah, itu sebenarnya kenapa seperti itu? Dan yang kedua soal beca listrik ya, yang tadi kalau tidak saya salah tangkap lebih mahal dari ojol. Bagaimana ini Pak Rodia tanggapannya pertanyaan ini?
2: Ya, jadi ada toko obat gitu yang memang murah dan laku gitu ya. Terus sementara satu sisi ada toko yang tidak laku ya. Ini sebenarnya strategi pemasaran saja. Tapi yang jelas bahwa dari segi aspek produk bahwa apapun produk yang diperjualbelikan atau diedarkan di Indonesia itu harus memiliki izin edar. Ya. Kalau kita mengenal misalkan obat, ada obat yang logonya biru, ya obat bebas terbatas. Ya, itu harus dibaca, ada perhatian-perhatian di situ, ya. Kita sebagai konsumen harus cerdas. Tapi kalau yang hijau itu obat bebas, itu yang memang obat-obat yang bisa digunakan tanpa resep dan sebagainya. Tapi kalau sudah obatnya obat keras, ya di situ ada K gitu, ya itu obat keras dan obat harus menggunakan resep seperti itu. Jadi itu yang harus dipahami bahwa kita selaku konsumen harus benar-benar tahu karena memang masyarakat kadang-kadang mengkonsumsi obat gitu ya seperti antibiotik ya. Ini antara penyakit A dan penyakit B selalu minumnya itu kan gitu. Dosisnya itu padahal setiap orang, setiap penyakit memiliki perhitungan sendiri atau mungkin memiliki formula sendiri. Setiap orang tidak disamaratakan. Orang yang gemuk, orang yang anak-anak dan sebagainya itu ada formula tersendiri. Begitu juga harga sembako tadi, cerita bahan-bahan sembako tadi. Ya, sembako juga memiliki izin edar, ya. Kalau makanan misalkan ya sembako ada misalkan PIRT, sertifikat produk pangan di rumah tangga, di rumah tangga. Kalau yang besar lagi memiliki izin edar MD dari Badan POM, ya ada MD, ada ML dan sebagainya. Nah, ini kita selaku konsumen sesuai dengan tema sekarang harus cerdas. Nah, pemerintah sudah tuh mensosialisasikan namanya klik. Ya, ketika kita membeli sesuatu, klik pertama adalah lihat kemasannya. Ya, kemasannya penyok atau tidak, utuh atau tidak, bolong atau tidak, harus dilihat. Karena dari kemasan itu bisa menimbulkan berbagai ya dampak yang mungkin tidak pernah kita rasakan gitu ya sebelumnya, ya. Kemudian L-nya apa? Labelnya lihat. Ya, cek labelnya. Ya, di situ biasanya label itu ada, kalau obat ada dosisnya, ada cara penggunaannya, kemudian ada cara pemakaiannya. Kemudian I-nya apa? Tadi saya katakan izin edar. Dalam makanan tentunya ada izin edar tersendiri, obat ada izin edar tersendiri, vitamin ada izin edar tersendiri. Kemudian L yang terakhir adalah kadaluarsanya. Ya. Ya, klik K yang terakhir adalah kadaluarsanya. Jadi kita harus tahu, dilihat kadaluarsanya itu harus jelas. Baik, dan itu harus ada di kemasan primer. Ya. Di situ lihat, ya. Tanggal berapa ini kadaluarsa, bulannya berapa, tahunnya berapa. Nah, kalau memang kadaluarsanya mendekati, ya kita jangan mengkonsumsi itu. Konsumen cerdas salah satunya itu harus jeli dan teliti betul apa yang kita beli, apa yang kita konsumsi, apalagi tentang terkait makanan. Ya, kalau di dunia e-commerce tentunya harus lihat betul, ya, di situ ukurannya apa, warnanya apa,
0: detailnya
2: apa, detail ya, seperti itu. Saya kalau beli itu termasuk ulasannya dilihat. Ya, ratingnya gitu, bintang sekarang kan lihatnya bintang. Bintangnya lihat, kalau bintang satu yang apa yang kita beli. Ulasannya lihat, saya kalau lihat ulasan cari yang terjelek,
0: cari yang terjelek.
2: Iya, jadi lihatnya terjelek. Kalau yang terjelek itu kita bisa ya menerima, it's okay. Iya kan, cari yang terjelek, ya, cari yang bintang satu biasanya kan gitu.
0: Dibalik
2: ya,
0: kan? Berarti
2: dibalik gitu. Ya, saya gitu ya, kalau soal seperti itu. Artinya kita bisa menerimanya ada kekurangan-kekurangan seperti itu.
0: Ya.
2: Dan memang banyak kasus, ya. Kemarin saya ada di BPSK ada sengketa orang beli STB, ya, setobok gitu. Yang dikirimnya apa? Sandal.
0: Jauh banget.
2: Iya itu. Ya, itu. Jadi ini yang tentunya harus diwaspadai oleh, dan memang trennya sekarang saya selalu di tiap forum menyampaikan bahwa ini trennya memang ke e-commerce ini. Dan BPSK harus hadir di sini. Kemarin kita meeting dengan Mindag Jabar, Disperindag Jabar, kita akan menyelenggarakan untuk kaitannya ini ada online dispute resolution, penyelesaian sengketa online. Karena selama ini kita susah memanggil, ya, pihak-pihak terkait. Ya, kalau online itu kan se-Indonesia raya ini, apa konsum, apa produsennya kan gitu. Itu. Dan yang mungkin yang terakhir kaitannya becak, becak dan sebagainya, memang paradigma sekarang bahwa konsumen adalah raja dan memang kita harus bisa menggait konsumen menjadi loyalitas customer. Konsumen yang loyal. Tadi Bu Indra bilang kan berkali-kali kan gitu naik beca dan sebagainya kan, akhirnya dia repeat order lagi. Itu ya konsumen yang loyal seperti itu. Dan produsen dengan memberikan pelayanan terbaik, informasi yang benar, jujur, ya, mengenangkan komplain, ya, dengan baik, tentunya konsumen, ya, akan terus-menerus mengulang-ulang, bahkan kemudian loyal terhadap brandnya, terhadap produknya. Kalaupun ada yang lain, ya minggirlah, gitulah.
0: Okay.
2: Ya kan, konsumen harus menjadi konsumen yang loyal, tidak hanya puas, ya. Kalau puas satu kali belum tentu balik lagi.
0: Iya.
2: Tapi kalau loyal balik lagi sudah tentu puas.
0: Puas. Ya, seperti indikasinya itu. Seperti itu.
2: Seperti
0: ya.
2: Itu.
0: Baik, Mas Rio, soal ada toko obat atau toko sembako yang satu laku, satunya nggak laku. Apakah ini berkaitan dengan yang dijelaskan Mas Rio tadi di awal tentang trust ini, Mas?
3: Ya, ya tadi saya katakan bahwa berusaha bukan hanya menghadirkan komoditas barang atau jasa aja, tapi juga melainkan menghadirkan simpul sosial yang dibangun atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. Artinya gini, ketika berjualan, kita bukan cuma menjual barang selesai itu selesai, tapi juga di situ ada pelayanan di sana, bagaimana ramah tamahnya, bagaimana informasinya disampaikan, bagaimana treatment terhadap satu dengan yang lainnya, bagaimana suatu masalah, ketika ada suatu masalah bagaimana cara menghandle masalah, bagaimana cara memberikan informasi obat yang apa namanya baik atau tidak, bagaimana cara mereka melakukan edukasi sebelum membeli atau tidak. Itu bagian satu kesatuan yang dinilai oleh konsumen. Jadi bisa saja barangnya sama-sama A, tapi dengan ada suatu perlakuan antara pelaku usaha B dengan C ini, perlakuan yang berbeda, yang satu treatment lebih kepada konsumen melalui edukasi dan juga tanggung jawab maupun juga kepercayaan kepada konsumen. Oke, misalkan saya kasih jual 7 hari, kalau misalkan ada apa-apa ibu bisa balik lagi gitu. Nah, ya, sedangkan toko sebelahnya tidak memberikan suatu kelebihan seperti itu, maka sebenarnya wajar bagi konsumen itu memilih produk yang atau pelaku usaha yang lebih memberikan treatment lebih. Makanya sebenarnya dari pelanggan ini, apalagi pelaku usaha yang menjual barang maupun jasa, pasti treatmentnya itu sangat-sangat banyak ya, reward, terus kepercayaan masyarakat, dan juga banyak hal-hal yang sudah dibangun ya. Nah, itu juga bukan terjadi bukan di toko obat aja, kalau juga kita di jasa keuangan juga pasti setiap bank itu kan punya nasabahnya masing-masing. Kenapa memilih nasabah A memilih bank B gitu? Kenapa nasabah B memilih bank C? Itu kan semua punya suatu apa ya? Experience ya. Nah, itu experience itu yang bisa dibeli dengan suatu uang atau material, tapi juga experience itu dijawab oleh tanggung jawab melalui tanggung jawab sosial yang harus diberikan kepada pelaku usaha kepada konsumen. Itu yang harus di ke depan ya, itu harus dijaga bersama, sehingga dalam bertransaksi ada suatu keterikatan hubungan emosional antara pelaku usaha dan juga konsumen, sehingga nantinya bukan hanya kita bicara dengan keadilan saja, tapi juga kepada keberlanjutan usaha. Maka keberlanjutan itu tidak bisa dibangun tanpa ada suatu keadilan yang tidak adil bagi konsumen. Misalkan hak konsumen tidak dipenuhi, tidak adilnya di situ, tidak ada fairness, maka tidak ada keberlanjutan di sana. Itu yang harus diperhatikan dari pelaku usaha. Yang kedua, dari segi komoditas esensial, tadi saya nggak begitu jelas mendengar ya. Bagaimana sih sebenarnya di pasar itu sebenarnya kan ada suatu tanggung jawab ya, kita bicara dengan keamanan ya, keamanan terus juga harga, itu yang sering banyak diadukan oleh konsumen kepada YLKI terkait dengan komoditas harga, komoditas esensial, harga yang tinggi tiba-tiba melambung, sehingga kayak contoh beras itu tiba-tiba melambung tinggi, tiba-tiba minyak juga melambung tinggi, tiba-tiba mereka harganya tinggi tapi kualitasnya tidak sesuai, kualitasnya sesuai tapi kuantitasnya tidak sesuai. Kita pernah mendengar beberapa tahun yang lalu, misalkan minyak goreng takarannya tidak nyampe 1 liter, ternyata cuma 0,8 liter. Kita tahu juga beberapa waktu yang lalu juga kita mendengar banyak beras oplosan di sana. Artinya juga itu yang menjadi daya beli masyarakat itu juga semakin turun. Jadi suatu trust, kepercayaan masyarakat, daya beli masyarakat itu dipengaruhi oleh budaya dari pelaku usaha juga dalam hal membangun trust mereka, berjualan mereka, bagaimana produk mereka. Itu juga budaya pelaku usaha yang juga akan mempengaruhi daya beli masyarakat juga, termasuk juga daya beli konsumen. Itu yang harus dijaga bersama. Budaya itu yang ini yang nggak bisa dibangun atau apa ya, nggak bisa dibeli dengan uang ya, tapi itu dibeli berdasarkan pengalaman, bagaimana mereka cara men-trade dan sebagainya. Nah, itu yang sama-sama harus kita jaga.
0: Dan relatif,
3: yang terakhir soal yang becak listrik itu kenapa mahal. Di Indonesia ini memang paradoks ya, energi terbarukan maupun juga yang hemat itu justru makin mahal, dalam hal di awal ya, pengadaannya makin mahal dan juga menyebabkan operasional mahal tanpa ada suatu, mungkin ada beberapa yang disubsidi tapi juga yang tidak ada disubsidi, dan juga perawatannya juga mahal. Artinya gini, mereka mahal membayar konsumen, tapi juga beberapa konsumen itu peduli terhadap lingkungan. Akhirnya mereka apa ya, membayar suatu lebih. Nah, dibandingkan ojol yang

0: saya akan jual kepada masyarakat, jasanya juga akan makin turun. Jadi masyarakat tidak terlalu terbebani dan juga pihak becak juga tetap nyaman berusaha karena tidak perlu memikirkan operasional mahal, tetap untung. Tapi juga dalam hal ini dua hal kepentingan ini juga terpenuhi. Dan ini yang tugas pemerintah ya. Antara konsumen dan juga pelaku usaha itu harus ada wasit ya. Pihak ketiganya. Pihak ketiganya itu adalah pemerintah, menjaga kestabilan, keadilan dan juga keberlanjutan. Jadi stabilitas suatu ekonomi, stabilitas suatu transaksi harus dijaga oleh pemerintah dengan hal-hal yang fundamental melalui regulasi maupun implementasi dari regulasi itu sendiri.
1: Ya, oke, baik. Kembali ada yang bergabung di 84 di nomor telepon kami di 0231486374. Ada Ibu Reni di Plumbon. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Reni.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Rian.
1: Selamat pagi Ibu.
2: Ya. Ya. Menarik sekali nih tentang hak dan kewajiban konsumen kalau tidak salah ya Mas Rian ya topiknya.
1: Betul.
2: Ya. Iya, dan ada dua narasumber. Mohon maaf, izin bertanya nih untuk bapak-bapak. Betul bahwa saya juga tentu saja sebagai konsumen. Katanya konsumen itu ibarat pembeli adalah raja. Jadi harus diperlakukan, artinya kita membeli apa-apa juga harus yang baik gitu produknya. Tetapi saya juga punya pengalaman begini Pak. Ketika kita membeli produk ini di online ya, mohon maaf mungkin penjualan itu sekarang banyak yang di online karena memang mudah, cepat, terus tanpa harus ongkos lagi sudah bisa kita terima. Tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi, barang yang kita terima tuh taruhlah itu tumbler gitu, itu retak,

0: pihak apa yayasan konsumen atau BPOM sehingga konsumen itu merasa, kalau yang awam ya, yang awam tuh percaya aja gitu bawa ke rumah apa, tapi mungkin pas ketika anaknya tahu tuh ini udah expire kok, oh di masih dibeli aja, mungkin ibunya mungkin SDM-nya kurang gitu. Nah itu kan bisa keracunannya bisa merugikan masyarakat. Nah itu juga apakah memang tugas bapak-bapak harus sejauh mana gitu mendatangi, apakah ke toko-toko, minimarket, atau mungkin apa ya supermarket atau warung terdekat yang menjual produk-produk sehari-hari yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Nah itu kan memang harus jujur ya, harus adil dan transparan. Bagaimana bapak-bapak untuk hal yang seperti ini gitu yang pernah saya alami, dan semoga program tadi mungkin bapak udah bagus banget, tidak hanya menjadi apa ya NATO ya, no action talk only, karena memang sekarang sih zamannya kalau no viral ya no justice seperti itu. Semoga kedepannya memang baik-baik saja. Itu aja Mas Rian.
1: Yep. Riz.
0: Baik. Mohon jawabannya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Reni. Dari Pak Ronia, silakan.
2: Ya, terima kasih Bu Reni dari Plumbon. Ini penanya langganan semua ini, Bu Indra, Bu Reni.
1: Iya.
2: Jadi pertama kaitannya belanja di online ya, di marketplace ataupun yang lainnya. Jadi memang saya katakan dari awal bahwa yang pertama dilakukan ketika kita membeli sesuatu kemudian itu tidak sesuai dengan yang spesifikasi ya, yang diperjanjikan, yang pertama adalah aduannya kepada produsen. Di beberapa marketplace baik yang biru, merah, hijau gitu ya, itu ada kotak aduannya dan kita bisa chat juga produsennya, dan saya pernah mengalami ini gitu ya. Alhamdulillahnya produsennya baik.
1: Beli apa Pak?
2: Beli waktu itu beli barang.
1: Ya. Tidak sesuai.
2: Tidak sesuai, benar.
1: Di fotonya bagus, barangnya.
2: Jumlahnya.
1: Jumlahnya.
2: Ya, jumlahnya.
1: Oke, jumlahnya.
2: Jumlahnya. Jangan jumlahnya kemudian tidak sesuai, kemudian saya foto, kemudian saya kirim dan alhamdulillah di kekurangannya dikirim lagi ya, tanpa ya. Ada tambahan apapun.
1: Ya.
2: Makanya kemudian di beberapa produsen atau ya di marketplace itu ada keterangan harus bikin unboxing video kan gitu ya. Nah itu sebagai salah satu bukti ya kita bahwa apalagi harganya yang misalnya barang-barang yang lumayan gitu ya, ya ikutilah video unboxing.
1: Itu kalau gak ditanggapi urusannya bisa panjang ya
2: panjang,
1: Pak?
2: Panjang, betul.
1: Ya. Apalagi untuk Bapak.
2: Betul, iya. Jadi yang pertama adalah pengaduannya ada kanal-kanal pengaduan. Kita memang seluruh market list ya, di ketentuan di Permendag tentang PSMP harus ada itu kotak aduan konsumen ya, baik itu ya tentunya melalui online juga. Nah apabila kemudian ini tidak ditanggapi, tidak selesai ya, maka bisa mengadu kepada BPSK, Badan Penyelenggaraan Konsumen, untuk kita lakukan pemeriksaan dulu, klarifikasi dan sebagainya. Cuma ya ini keterbatasan kita tidak bisa memanggil produsennya itu pelaku usaha. Lain yang offline ya, kita bisa manggil itu, dan memang karena memang keterbatasan kita untuk mengakses di database di marketplace karena itu kewenangannya pemerintah pusat
1: ya.
2: Tapi kita selalu berupaya menangani apapun keluhan dari masyarakat khususnya Kabupaten Cirebon untuk supaya bisa menyelesaikan apapun keluhan permasalahan kaitannya dengan transaksi jual beli dimanapun seperti
1: ya,
2: itu
1: ya, ya.
2: Ya itu. Nah yang kedua kaitannya dengan makanan expire. Oke. Pertama dari sisi pemerintah, memang pemerintah ya melalui Badan POM ya, atau sekarang kita juga sering berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Jawa Barat, karena memang perluan konsumen dan pengawasan barang beredar itu sekarang menjadi ranahnya kewenangan dari Disperindag Provinsi Jawa Barat ya. Jadi kita pada momen-momen tertentu biasanya hari besar keagamaan, menjelang Idul Fitri, menjelang Idul Adha atau menjelang Nataru, kita selalu sidak pada yaitu sarana distribusi, baik di pasar, baik di supermarket, pusat perbelanjaan atau toko-toko swalayan, untuk memastikan bahwa, karena biasanya munculnya pada saat-saat seperti itu, karena pada saat konsumsi masyarakat tinggi ya, kemudian masyarakat kadang-kadang abai gitu loh terhadap seperti itu. Dan saya sendiri ada trik sebenarnya, kalau pengen beli barang yang menghindari expire, jangan beli barang yang di depan.

0: kalau di etalase di depan ya,
1: yang dipajang di
0: iya, jangan di depan, di belakang.
1: Ya, karena itu pasti atau ya,
0: ini trik aja
1: pengalaman.
0: Jadi belinya ambil yang di belakang.
1: Begitu.
0: Iya. Insyaallah itu relatif agak lama.
1: Okay.
0: Gitu kan biasanya di depan sih gitu, gitu. Tetapi dari aspek konsumen sendiri ya, saya katakan tadi ya harus menjadi konsumen cerdas dengan melakukan klik tadi. Di mana K-nya itu salah satunya adalah kadaluarsa.
1: Kadaluarsa itu.
0: Jadi kalau beli cek gitu ya, cek kadaluarsa. Kalau memang di situ kadaluarsanya tidak terdetek atau mungkin terhapus dan sebagainya, ya enggak usah dibeli kan gitu ya. Ya. Tetapi kewajiban pelaku usaha juga ada di situ ya, bahwa mereka juga harus selalu ada proses telusur ya. Jadi kalau pelaku usaha itu punya proses telusur, dia produksi tanggal berapa, expired tanggal berapa, dan itu menjadi kewajiban pelaku usaha untuk mengecek barang-barang yang ada di sarana distribusi yang ada di yang dijual gitu loh. Tidak lepas begitu saja ya. Ada di sini ada ya keseimbangan, pemerintah hadir, pelaku juga, usaha juga punya tanggung jawab, dan konsumen juga harus menjadi cerdas ketika belum ketika membeli ya, membeli barang produk jasa ya harus dilihat betul cek klik tadi
1: ya. Tapi, saya kira itu ya. Bu Reni juga tadi bilang apakah mungkin Disperindagin ataupun BPSK itu bisa turun langsung ke menyidak seperti BPOM mungkin Pak. Apakah di situ ke ranahnya, kewenangannya?
0: Kalau menyidak dan tadi
1: di supermarket-supermarket.
0: Supermarket itu kita berkoordinasi dengan Indak Jawa Barat. Ya, karena memang ini ranahnya kewenangannya sekarang di Disperindag Jawa Barat.
1: Okay.
0: Ya. Kalau ada aduan-aduan memberi makan expired kemudian timbul gangguan-gangguan, bisa mengadu ke BPSK dengan disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan
1: kuat. Ya. Oke, baik. Dari Mas Rio, jebakan-jebakan kalau belanja online kayak gini dari JLKI seperti apa, Mas? Untuk menghindarinya masyarakat?
2: Ya, kalau jebakan-jebakan itu memang banyak ya. Sebenarnya yang paling gampang adalah kita belajar dulu ya. Yang sering saya pelajari permasalahan-permasalahan konsumen itu biasanya itu terjadi sebelum pasca transaksi. Artinya ada suatu informasi yang tidak jelas di sana. Nah, informasi itu disebabkan satu, karena memang ada suatu iklan dari pelaku usaha. Yang kedua adalah gimmick promosi dan juga ketidakwajaran harga. Nah, kadang sensitivitas harga ini bagi kalangan tertentu ini atau masyarakat itu mereka tertarik ke barang karena bukan melihat barangnya dulu, tapi kualitas barangnya. Tapi mereka melihat tertarik karena ada suatu harganya. Kita tahu di beberapa, misalkan di belanja online itu sering ada suatu event-event promo hari belanja online nasional atau tanggal kembar yang menyebabkan sebenarnya harga-harga itu sangat sensitif dan turun. Nah, itu yang kadang memicu daya beli masyarakat untuk bisa melakukan transaksi. Nah, ketika tidak melakukan dan pemicu di situ, kadang konsumen tidak membaca ya jebakan-jebakan itu adalah barang-barang yang memang sudah tidak laku atau misalkan lama lakunya gitu. Ya, itu yang harus dihindari adalah suatu sensitivitas harga. Kita bisa melihat dari kewajaran harga ya, di toko sebelah kita bisa membanding-bandingkan, dan juga kualitas barang yang sama kita harus juga review dari pelaku usahanya juga. Tadi sampaikan oleh Pak Ketua BPSK, sebenarnya dari kita juga bukan hanya melihat dari barang ya, tapi juga track record dari pelaku usahanya juga. Kita bisa melihat nilai bahwa pelaku usaha ini jujur atau tidak, itu dari track recordnya dalam berdagang. Sekarang sudah ada review dan itu menjadi hak konsumen, dan itu yang bisa dijadikan patokan bahwa ternyata pelaku usaha ini jujur atau tidaknya. Kita bisa melihat review-reviewnya juga. Dan saya juga ketika belanja online itu biasanya melihat harga itu, saya membandingkan beberapa toko. Yang kedua adalah dari sisa bagaimana track record dari pelaku usahanya itu sendiri. Dan tadi banyak juga disampaikan seperti penyelesaian sengketa konsumen. Itu saya menyampaikan bahwa ada tiga tahapan penyelesaian sengketa konsumen. Yang pertama adalah internal perusahaan, itu tahap awal ketika terjadi suatu sengketa konsumen bisa mengadu secara internal. Kedua, ketika tidak diselesaikan secara internal, maka ada namanya alternative dispute resolutions, BPSK, YLKI, BPKN, dan lain sebagainya. Itu lembaga-lembaga yang ketika di internal tidak bisa diselesaikan, maka bisa naik ke dalam alternative dispute resolutions. Dan ketika alternative dispute resolution tidak bisa diselesaikan, maka jalur yang terakhir adalah jalur melalui litigasi. Litigasi di sana adalah melalui pengadilan, dan di dalam pengadilan itu ada suatu putusan-putusan yang memang di mana dalam hal ini adalah bisa melakukan suatu hal yang tidak berkenan di tahap pertama, kedua, konsumen bisa melakukan di tahap ketiga. Yang selanjutnya itu adalah beberapa hal yang bisa kita edukasi, bagaimana tata cara pengaduan konsumen, leveling-leveling ya. Yang kedua juga terkait dengan kadaluarsa. Jadi juga sampaikan bahwa sebenarnya banyak juga barang-barang kita kadaluarsa itu, mau kadaluarsa itu kan di promo-promo. Nah, itu kembali lagi soal harga. Jadi memang harga yang jauh miring atau jauh dari harga wajar itu harus menjadi logika kita dalam berpikir dalam untuk menentukan transaksi pembelian atau tidak. Ketika memang itu harga yang tidak wajar dan memang ada satu hal yang menurut kita tidak wajar, maka konsumen juga bisa memutuskan untuk memilih tidak membeli. Itu menjadi hak pilih bagi konsumen juga, dan itu adalah bagian dari konsumen cerdas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Rian.
1: Ya, oke. Okay. Baik. Masih dari tema kita, pelindungan konsumen. Kita ingin POV-nya sekarang dari pemerintah terkait ini, Pak. Pak Rodia, kalau misalkan ada pedagang, dia nyantumin nih, barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar dan dikembalikan. Nah, itu tuh sebenarnya diperbolehkan atau masuk pelanggaran, tergolong pelanggaran, jika ada pedagang mencantumkan kalimat atau klausul seperti itu, Pak?
0: Jadi ada klausula-klausula yang biasanya diterminologikan pada transaksi jual beli ya, dan itu di undang-undang PK itu dikatakan klausula baku. Ya. Klausula baku itu tidak bisa dideklar oleh hanya satu oleh pelaku usaha.
1: Yeah. Ya.
0: Jadi harus harus ini menjadi kedua belah pihak harus antara pelaku usaha dan konsumen, jangan sampai ada yang dirugikan. Karena memang konsumen punya hak untuk sesuai dengan hak konsumen ya. Itu didengar keluhannya ya. Didengar pendapatnya, apa yang menjadi keluhan dia, dan menjadi kewajiban pelaku usaha untuk ya apabila keluhan-keluhan konsumen itu memang benar adanya harus bisa memberikan hak ya kewajiban pelaku usaha untuk mengganti rugi, memberikan kompensasi. Jadi kalau dari kacamata undang-undang perlindungan konsumen tentunya ini melanggar yang seperti itu. Ya, seperti itu.
1: Oke, baik. Mas Rio, ketika kita membicarakan keluhan konsumen, sebenarnya kapan sih konsumen ini harus ngelapor ke lembaga advokasi seperti JLKI? Kapan sebaiknya langsung menempuh jalur BPSK ataupun aparat penegak hukum dari sudut pandang JLKI?
2: Jawaban simpelnya sebenarnya ketika masalah di internal perusahaan atau penyelesaian sengketa di internal perusahaan itu tidak mendapatkan suatu win-win solution yang dianggap bagi konsumen itu adalah win-win solution. Maka konsumen bisa mengadukan kepada pihak YLKI maupun BPSK. Tapi kalau kita jabarkan bahwa sebenarnya masyarakat atau konsumen itu bisa kapanpun mengadu kepada BPSK, bisa kepada YLKI, kepada BPKN, karena itu dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen itu bisa mendapatkan penyelesaian sengketa itu melalui dua hal. Yang pertama itu adalah di dalam pengadilan, yang di luar adalah di luar pengadilan. Nah, di luar pengadilan ada BPSK, ada YLKI di sana, ada suatu BPKN, ada lembaga terkait, BPOM, misalkan obat, kalau keuangan ada OJK di sana. Jadi banyak alternatif-alternatif yang bisa digunakan konsumen dalam hal mendapatkan sengketa di atau mendapatkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dan itu ada hak konsumen dan kapal belum bisa dilakukan. Tapi baiknya sebelum masuk ke dalam situ, kita melakukan komunikasi secara bipartit dengan pelaku usaha. Kalau kita di dalam hukum acara perhubungan industrial, maka ada suatu hubungan bipartit dulu yang harus diselesaikan. Ketika tidak selesaikan bipartit, maka bisa melakukan tripartit di sana. Nah, hal-hal semacam ini yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen dalam hal mendapatkan hak-haknya. Dan ini harusnya ada pihak ketiga yang melakukan ini secara independen, bisa melakukan pendampingan hukum juga bagi konsumen, sehingga ketika konsumen tidak mengetahui tata caranya maupun juga tidak tahu dalam mengadu karena masyarakat awam, maka Nah, lembaga inilah yang hadir dalam memberikan perlindungan bagi konsumen, mengedukasi konsumen terkait dengan mendapatkan hak-haknya itu sendiri.
1: Baik, baik. Dialog kita dibatasi waktu untuk closing statementnya. Saya mulai dari Pak Rodia dulu, apa yang bisa disampaikan pada pendengar kita yang notabene juga konsumen, Pak, silakan.
0: Ya, jadi di momen Hari Pelanggan ini tentunya kami mendorong bahwa kepada pelaku usaha, ya, berikan pelayanan sebaik mungkin, ya. Menjual tadi dikatakan tidak hanya menjual produk, tapi value-nya harus dijual. Pelayanannya juga harus diberikan. Dan itu merupakan kewajiban pelaku usaha kepada konsumen. Di lain pihak, bahwa kita sebagai masyarakat di Hari Pelanggan ini punya hak dan kewajiban yang kedudukannya setara yang diatur oleh Undang-Undang Pelayanan Konsumen. Makanya ketika kita membeli sesuatu, mengkonsumsi sesuatu, pastikan bahwa apa yang kita beli pertama adalah sesuai dengan kebutuhan, ya. Jangan membeli di luar kebutuhan, jangan hanya keinginan, kan gitu. Kalau nanti keinginan bisa membeli dalam jumlah yang besar dan sebagainya. Dan kemudian betul-betul teliti betul, cek kemasannya, kalau di makanan ya, informasi produknya, izin edarnya, kadaluarsanya, dan itu akan menjadi benteng terakhir ketika kita mengkonsumsi produk dan kita tidak ada hal-hal yang tidak kita harapkan. Tetapi kalau timbul penyelesaian, kita dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ke Kepolisian siap akan menerima dengan prinsip mudah, sederhana, dan gratis, ya, seperti itu, Mas.
1: Baik, dari Mas Rio, silakan.
2: Saya mengatakan bahwa konsumen dan pelaku ya, usaha itu pertemuan antara harapan atau keinginan dengan tanggung jawab. Artinya ada harapan konsumen dalam mendapatkan suatu barang tertentu maupun jasa tertentu, tapi di satu lain ketika sudah melakukan transaksi ada suatu tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen. Artinya di sini ada suatu simpul sosial yang terjadi, hubungan antara konsumen dan juga pelaku usaha. Baru ketika simpul sosial itu berjalan dengan baik, maka terjadilah ikatan emosional dari konsumen naik ke dalam naik ke taraf menjadi pelanggan. Nah, di sinilah yang harus dijaga bersama, bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha itu adalah bukan hanya hari ini, tapi juga di esok dan juga di kemudian hari. Apalagi yang itu berkaitan dengan makanan maupun juga kosmetik, karena dampaknya melalui jangka panjang. Artinya tanggung jawab itu perlu kita jaga bersama dengan juga melakukan hubungan emosional, membangun hubungan emosional antara konsumen dan juga dari pelaku usaha, sehingga terjadi keadilan dan juga terjadi keberlanjutan. Itu menjadi harapan kami, jadi himbauan kami di Hari Pelanggan, bahwa ke depan semua transaksi itu berjalan secara adil, dan juga dalam hal transaksi maupun juga berbisnis juga bisa berkelanjutan di Indonesia. Demikian maksudnya yang saya
1: sampaikan di akhirnya. Iya, baik, terima kasih Mas Rio Rio Priambodo dari YLKI atas dialog pagi hari ini. Juga terima kasih untuk Bapak Rodia dari Disperer Dagin dan BPSK Kabupaten Cirebon. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung pagi hari ini, bertanya dan juga menyimaknya. Dan kita akan bertemu lagi pada episode selanjutnya di Dialog Cirebon Menyapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: tahu. Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
1: Oh, iya iya tahu. Ji, terpoin.
2: Vi, kau tidak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah memasukkan video tersebut ke alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI probabilitasnya mencapai 99,3%. Foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023. Konteks asli foto adalah momen Abdul Mukti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi, tepatnya di sajian Cirebon pagi ini untuk edisi Senin 7 September 2026. Kali ini kita ada di Halo RRI. Bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan informasi ataupun laporan pandangan mata seputar kejadian yang ada di tempat Anda, Anda bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp 081324951935, atau mungkin bisa di line telepon juga di 02318493255. Kami tunggu hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Subhanallah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Pendengar, sebuah berita kehilangan, telah hilang satu buah STNK atas nama Uun Kurniasih dengan nomor polisi E3950CY merek Honda warna hitam tahun 2019, nomor rangka MH1JFZ213KK758350, nomor mesinnya JFZ2E175723. Barang tersebut hilang pada Senin 25 Mei 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat di perjalanan di wilayah kota Cirebon. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut dimohon untuk mengembalikan kepada saudari Uun Kurniasih, alamat Dusun 3 Blok Pon RT 3 RW 5 Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Sekali lagi, untuk Anda yang menemukan barang tersebut dimohon untuk mengembalikan kepada saudari Uun Kurniasih dengan alamat Dusun 3 Blok Pon RT 3 RW 5 Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Demikian berita kehilangan ini. Terima kasih.

Program Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 9.56 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Rian pamit dari sajian Cirebon pagi ini untuk edisi Senin 7 September 2026. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami dari pukul 5 pagi tadi hingga pukul 9.56 menit ini. Dan pastikan Anda tetap bersama kami, karena setelah ini akan ada rekan Rian, Rina, yang akan menemani Anda di Cirebon siang ini. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di program Masa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Deddy Dukun.

0: Esensi Buku.
1: Don't Go Your Way yang ditulis oleh Haimin Sunim menyajikan esensi penting tentang bagaimana kita seharusnya menghadapi berbagai tantangan dan kekecewaan yang tak terhindarkan dalam hidup. Dalam karya ini, Sunim mengajak pembaca untuk menyadari dan menerima kenyataan bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai harapan dan bahwa ketidakpastian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Dengan menekankan pentingnya resiliensi, ia menginspirasi kita untuk tidak hanya bangkit kembali setelah mengalami kegagalan atau kesulitan, tetapi juga untuk menemukan kekuatan dan pelajaran berharga dalam setiap pengalaman. Melalui pendekatan yang mengubah perspektif, pembaca diajak untuk melihat setiap situasi sulit sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, alih-alih sebagai hambatan yang harus dihindari. Buku dengan jumlah 304 halaman ini menyajikan berbagai strategi praktis untuk mengelola stres dan emosi negatif yang mungkin muncul ketika seseorang mengalami masa-masa sulit, serta menyajikan kisah-kisah inspiratif dari orang-orang yang telah berhasil melewati tantangan serupa. Buku non-fiksi yang diterbitkan pada tahun 2024, When Things Don't Go Your Way, tidak hanya menawarkan motivasi dan harapan, tetapi juga membantu pembaca menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri untuk meraih kebahagiaan.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya untuk siang hari ini bersama saya Rina Agus, ini edisi Senin 7 September 2026, menemani Anda di beranda Asta Cita Pengarus Utamaan Gender dengan tema pemberdayaan aktualisasi diri perempuan di ruang publik ya. Dan pendengar, perempuan memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di ruang publik. Namun kesempatan untuk berkembang, menyampaikan gagasan, mengambil keputusan, dan menunjukkan kemampuan terkadang masih dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari lingkungan sosial maupun dari dalam diri sendiri perempuan ya. Dan melalui tema pemberdayaan aktualisasi diri perempuan di ruang publik, kita akan membahas bagaimana perempuan dapat mengenali potensi, membangun kepercayaan diri juga, serta berani mengambil peran ya, dan juga berkontribusi di tengah masyarakat. Kita akan membahasnya. Telah hadir bersama kami di studio ada Ibu Muslimah MPD, Kaprodi BKPI Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon ya. Assalamualaikum Ibu, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Rina.
2: Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat.

0: Sebenarnya yang dimaksud dengan aktualisasi diri perempuan di ruang publik ini bagaimana gitu loh. Mangga-mangga.
1: Oke, baik, terima kasih ya Mbak Rina. Oke. Sebenarnya menarik sekali ya, tema pada siang hari ini berbicara tentang perempuan nih ya. Oke, berbicara mengenai pemberdayaan aktualisasi diri perempuan ya, di mana ya terkait dengan pemberdayaan sendiri ya. Kita sebagai perempuan tadi yang sudah sampaikan barunya terkadang tidak memiliki akses ya. Nah, makanya di sini kita bagaimana caranya untuk meningkatkan ya. Dan sebenarnya kita itu perempuan memiliki akses yang sama sebenarnya ya untuk bisa mengembangkan diri tentunya. Nah,

0: dari fisiologis, kemudian rasa aman, rasa cinta, ya penghargaan diri, dan juga puncaknya adalah aktualisasi diri. Jadi di sini individu itu sangat membutuhkan untuk akan adanya pengaktualisasi diri, termasuk perempuan. Perempuan juga butuh akan mengatur sendiri di sana. Sehingga di sini ya bagaimana caranya kita sebagai perempuan pun mencoba untuk mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki itu sendiri, dan juga kita harus berani nih untuk menunjukkan, oh ini loh saya tuh bisa dalam bidang ini gitulah. Kita tunjukkan kepada ranah masyarakat ataupun di publik ya, seperti itu sebenarnya.
1: Dan artinya ketika aktualisasi diri juga berdampingan dengan rasa percaya diri.
0: Betul sekali.
1: Lalu
0: ya,
1: seberapa besar kepercayaan diri juga mempengaruhi keberanian perempuan untuk tampil dan mengambil peran di ruang publik, Ibu?
0: Ini sangat berpengaruh sekali ya. Jadi ya, memang rasa percaya diri itu penting menjadi nomor satu ya. Kalau tidak pede, tidak percaya diri, tentunya kita tidak mampu untuk mengatur sendiri. Oleh karena itu ya, kita sebagai seorang individu di sini atau perempuan ya harus pede nih gitu ya. Meskipun banyak omongan-omongan di luar sana tentang kita, ya udah pede aja kita mencoba untuk tampil dulu gitu loh. Untuk terkait penilaian orang lain, untuk terkait dengan apa yang disampaikan oleh itu urusan nanti, yang penting kita berani dulu, berani untuk mencoba tampil seperti itu.
1: Oke. Lalu apa saja kira-kira Ibu yang menjadi hambatan yang paling sering membuat perempuan ini ragu untuk bisa menunjukkan potensinya? Kebanyakan orang, aku tuh orangnya pemalu. Gak yakin gitu loh. Jadi banyak yang punya potensi tapi lebih lebih nyaman dengan sembunyi-sembunyi. Enggak, cukup untuk diri aku aja
0: ya.
1: Gitu
0: soalnya
1: gitu ya.
0: Iya. Banyak faktor sebenarnya ya berkaitan dengan hal tersebut. Kita melihat dari dua sudut pandang, dari sudut internal juga eksternal. Tadi dari internal sendiri tadi yang merasa dirinya insecure nih. Aduh, saya mah apalah gitu, saya mah gak bisa sama Mbak Rina gitu. Mbak Rina mah udah hebat, saya mah apa nih gitu kan. Jadi terkadang seseorang itu merasa minder dengan dirinya sendiri gitu kan. Padahal dia memiliki potensi sebenarnya, tapi tadi rasa minder ataupun insecure tadi dengan dirinya itu sendiri itu menjadi sebuah hal yang cukup menjadi apa ya, berat untuk bisa menampilkan diri tadi ya gitu. Dan tadi ya ketika sudah insecure ya sudah pede, dia tidak berani untuk mencoba gitu nantinya gitu. Itu menjadi penghambat. Ya jadi usahakan rasa minder di sini kita minimalisir. Mungkin kalau dihilangkan tidak ini ya, pasti adalah rasa minder dan sebagainya gitu. Tapi kita minimalisir rasa minder itu sendiri ya. Jadi kita jangan sampai untuk bisa ya tadi kita bisa loh menunjukkan kepada orang lain terkait dengan kemampuan yang kita miliki tersebut ya. Dan juga ya tadi kalau dari eksternalnya saya melihat ini nih, support system. Ya, ini penting banget nih. Bagaimana sekeliling kita itu mendukung kita gitu loh. Jadi kalau kita saja, misalkan contoh saya memiliki kemampuan dalam hal public speaking misalkan, tapi tidak didukung dengan lingkungan sekitar kita, keluarga kita, teman kita, ataupun orang-orang sekeliling kita gitu. Itu juga menjadi pengaruh, menghambat juga nantinya gitu ya. Sehingga penting banget nih untuk bisa mendapat support system dari lingkungan sekeliling kita, Mbak Rina.
1: Tapi Ibu, kita juga mendengar stereotip tentang perempuan yang sebenarnya sih perempuan tuh gak boleh terlalu menonjol lah katanya gitu ya. Bisa mempengaruhi perkembangan psikologis perempuan katanya gitu. Apakah benar seperti itu atau tidak sih Bu?
0: Iya betul ya. Ya tadi ya salah satu yang belum saya sebutkan juga, salah satunya adalah adanya stereotip pelabelan-pelabelan negatif
1: yang dari dulu tuh sudah ada ya Bu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul gitu ya. Dan juga terkadang sudah ada istilah, mungkin sudah mendengar ya kita semuanya, istilah perempuan itu sudah ada di sumur, kasur, dapur gitu. Nah itu tuh istilah yang menjadi sebuah hal yang gitu kan, orang untuk tidak ini. Tapi untuk di era sekarang Mbak Rina, saya lihat mindset atau paradigma ya terkait dengan stereotip tersebut sudah sedikit demi sedikit perempuan itu mampu untuk melewati fase itu ya di sana ya. Jadi istilah tadi yang saya sebutkan stereotip pelabelan negatif dengan perempuan di sini, perempuan sudah mulai menunjukkan eksistensinya gitu ya. Sehingga istilah-istilah itu ya sudah tidak terlalu apa ya dipikirkan lagi dalam diri perempuan gitu. Bahkan tadi pendidikan ya, tadi pendidikan hanya untuk laki-laki kayak dulu kan seperti itu. Tapi di era sekarang perempuan pun bisa kok mengenai pendidikan tinggi dan sebagainya gitu. Sehingga sekarang itu kesempatan sebelum sudah lebih luas untuk perempuan sebenarnya, Mbak Rina.
1: Dan apakah ini termasuk pemberdayaan aktualisasi diri di arena digital yang kita tahu sekarang ini juga banyak perempuan-perempuan di medsos juga udah mulai menunjukkan dia itu punya keahlian merias, memasak, dan lain-lain. Ini termasuk ya.

0: Lalu bagaimana Ibu dengan ketika perempuan sudah tampil di ruang digital juga, di ruang publik juga, dan mereka tuh mendapatkan kritik ataupun penilaian negatif ketika mulai aktif di ruang publik yang kayak, ih, seorang artis deh. Yang sedihnya kadang-kadang komentar itu justru keluar dari perempuan itu sendiri, sesama perempuan. Yang kita lihat ini juga fenomena yang terjadi di luar gitu loh. Artinya ketika perempuan menonjol, sesama perempuannya juga ada perasaan nggak suka.
1: Iya, betul. Oke, ya sekarang sudah mulai ranah publik, tidak hanya dalam ini ya, langsung face to face, tapi juga digital ya. Dunia media sosial ini sudah sangat marak sekali ya, apalagi sekarang orang-orang menjadi sebuah hal yang terbiasa dengan dunia digital ini ya. Nah, perempuan pun bisa memanfaatkan digital ini ya. Media-media sosial bisa menjadi salah satu ya tempat untuk kita mengaktualisasikan diri, ya kan, dengan kita menulis atau sebagainya lewat media sosial gitu ya. Tapi terkadang memang ketika kita mencoba untuk mengaktualisasi diri di ranah-ranah publik dengan media sosial tadi, ya tadi yang netizen ya, para netizen itu terkadang ya memang ucapan-ucapan netizen ini memang sangat luar biasa sekali,
0: nyelkit ya. Nempel di hati,
1: nempel ya. Ya tadi terkadang ada yang memang lebih banyak tadi datang dari perempuan itu sendiri yang
0: sangat disayangkan.
1: Negatif ya, sangat disayangkan. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan cibiran ya dari para netizen memang kurang budiman. Ya, langkah kita memang yang awal kita tidak terlalu yang memikirkan gitu. Jadi biarkanlah orang menilai gitu. Yang penting kita sudah menunjukkan potensi yang kita miliki, kita sudah menunjukkan apa sih yang kita bisa. Terkait penilaian tadi, ya orang wajar lah ya menilai, biarkan saja orang itu menilai ya. Jadi biarkan dia menilai positif ataupun negatif, itu haknya mereka, terserah mereka untuk menilai kita. Yang penting kitanya, ketika memang ada respon positif ya, maka kita berarti saya sudah bagus nih, sudah diapresiasi, kita mau pergi ya kan, potensi-potensi kita itu. Tapi ketika ada komentar-komentar negatif, ya sudah gitu, kita jadikan sebuah ya, jangan terlalu difikir. Karena ketika difikir, karena tadi ya dari pikiran itu akan ke perilaku nantinya, ya kan?
0: Sampai nggak bisa tidur mungkin
1: gitu. Karena yang penting banget, jadi ketika terlalu banyak mikir gitu, nantinya akan berpengaruh pada perilaku kita. Jadi ketika ada komentar-komentar negatif, ya udah jangan terlalu difikirkan oleh kita. Jadi ya udah nggak apa-apa orang lain bernilai komentar negatif dengan diri kita gitu, nggak suka misalkan dengan kita, ya nggak apa-apa gitu, itu hak mereka gitu. Yang penting kita sudah menunjukkan diri, kemudian kita pun sudah yang menunjukkan hal-hal yang baik tentunya ya, seperti itu.
0: Oke. Lalu dalam perspektif bimbingan dan juga konseling, bagaimana cara membantu perempuan yang punya krisis kepercayaan diri, Ibu?
1: Oke, baik. Ya, tentunya dalam ranah bimbingan dan konseling ini ya, bimbingan sebenarnya gini, bimbingan konseling ada dua hal, Mbak. Ada bimbingan sama konseling. Bimbingan di sini upaya bantuan oleh profesional konselor, tapi lebih tujuannya preventif, pencegahan masalah. Ya, jadi belum memiliki masalah. Ya, beda dengan konseling. Kalau konseling itu merupakan upaya bantuan konselor untuk membantu mengentaskan masalah yang dihadapi oleh konseli atau klien sendiri, sifatnya kuratif, gitu ya. Jadi ketika langkah apa nih yang dilakukan oleh konselor dalam bimbingan konseling? Jadi ada dua hal, ada yang sifat preventif dan juga sifat kuratif. Nah, kita lihat dari sudut pandang bimbingan dulu nih. Nah, untuk bimbingan untuk para perempuan, nah biasanya kita bisa ngasih penyuluhan, edukasi terkait bagaimana sih kita mengenal diri, bagaimana cara kita untuk mengembangkan potensi kita, bagaimana cara kita berkontribusi, itu kita dengan ranah edukasi-edukasi di sana. Lebih karena bimbingan, jadi belum memiliki. Jadi biar mereka tahu, oh ternyata cara mengetahui potensi itu seperti itu, cara mengembangkannya kayak gitu, itu dari bimbingan. Kemudian dari konseling. Nah, ketika sudah ada ranah bimbingan tadi, ternyata memang ada permasalahan nih, gitu ya. Aduh Bu, saya ini minder, gitu kan. Saya nggak berani gitu kan. Nah, di konselingnya nanti, sebenarnya apa sih yang membuat seorang perempuan itu minder? Apa? Jadi kita nanti langkah awal tuh mengasesmen dulu. Menggali data. Kenapa sih perempuan ini insecure tadi, tidak percaya diri, minder, apa yang membuat dia seperti itu? Nah, karena kita di beda penyebab permasalahan, beda treatment yang diberikan ataupun intervensi yang diberikan gitu ya. Jadi nanti untuk konselingnya ya kita cari tahu dulu apa permasalahan dia, baru kita kasih intervensi terkait dengan masalah yang dihadapi itu sendiri, Mbak Rina.
0: Oke, okay. Jadi dua hal yang berbeda berkaitan dengan counseling dan juga bimbingan ya,
1: betul.
0: Bu ya. Oke, langkah pertama yang bisa dilakukan untuk perempuan menggali potensi dan juga kekuatan dirinya, yang mungkin luar sana juga banyak perempuan yang masih tertidur dalam artian belum kenal sama diri sendiri gitu ya. Jadi soalnya ya udah hari-hari berlalu ya seperti itu aja gitu, template gitu. Padahal ada sesuatu yang memang harus digali. Bahkan mungkin disadari sama orang terdekatnya, bukan sama dirinya sendiri gitu ya, Bu ya.
1: Oke, iya, terkadang kita itu tidak mengetahui siapa sih diri kita, UMI. Sebenarnya sini dialami pada remaja. Sudah ketika fase perkembangan remaja, dia sedang mengalami identitas diri. Dia sedang mencari jati diri nih, ya. Jadi ketika kebingungan mencari jati diri ya, ya, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan melakukan analisis SWOT. Ya, kita menganalisis strength. Ya, apa sih kekuatan kita? Apa sih potensi-potensi kita? Kekuatan kita apa nih? Kita list. Ya kan. Kemudian SWOT W, weakness. Ya, kelemahan. Apa nih kelemahan kita milik? Oh, ternyata saya ini minderan. Oh, saya ini kurang disiplin. Oh, saya apa gitu. Jadi di list dulu. Itu ya. Kemudian opportunities, ya kan. Nanti kemudian apa sih peluang-peluang kita, kemudian treatment ancaman kita tuh apa? Dituliskan semuanya. Betul-betul seperti apa? Tuliskan di list. Nah, tadi dari ketika sudah mengetahui kelebihan-kelebihan kita, ya kemampuan kita, nah kita upgrade tuh. Oh iya, saya memiliki kemampuan untuk dalam ranah public speaking. Nah, kita kembangkan tuh. Misalkan kita ikut kelas-kelas berkaitan dengan public speaking dan sebagainya, atau kita event-event terkait dengan public speaking gitu kan. Seperti itu kita upgrade ya kemampuan yang kita miliki itu sendiri. Nah, ketika weakness-nya nih, kita minimalisir seperti apa ya? Ya, tadi misalkan contoh saya ini nggak bisa bagi waktu nih gitu kan. Nah, maka kita lakukanlah manajemen waktu untuk dan sebagainya. Itu salah satu langkah yang bisa untuk mengetahui potensi kita dengan melakukan analisis SWOT. Ya kan. Nah, ataupun kita juga bisa ya tadi ngobrol dengan orang, terkadang tadi ya saya sudah menganalisis nih saya diri saya sendiri gitu kan. Nah, tapi tadi bingung juga nih.
0: Kan? Mana ya?
1: Gitu. Mana ya sebenarnya? Apa sih kemampuan saya gitu kan? Nah, kita juga perlu ngobrol dengan orang lain untuk menilai kita, ya kan? Benar nggak ketika saya menilai nih, oh ternyata saya ini kurang disiplin, benar nggak ya kata orang lain saya ini kurang disiplin gitu kan? Saya pun bisa meminta penilaian dari orang lain terhadap diri kita nantinya, Mbak Rina. Gitu, sehingga oh ya masukan-masukan dari benar nih saya seperti ini, oh iya ya kayak gitu gitu kan? Jadi kita tahu, kita bisa membandingkan nih tentang penilaian diri kita dengan dari orang lain itu sendiri. Gitu.
0: Asal jangan cari validasi ya. Seperti itu ya, Bu ya. Oke. Lalu bagaimana cara membangun keberanian untuk berbicara, berpendapat dan juga mengambil keputusan yang kadang-kadang silakan ada yang mau ditanyakan dalam forum saya gitu kayak ngerasa enggak ada, fine, tapi di luar aku tuh enggak suka tuh. Dia lebih terbuka sama orang lain dibandingin ketika dia ada di ruang publik, Ibu.
1: Oke. Memang terkadang untuk berbicara di ruang publik itu bukan apa ya, ada seseorang yang memang dia gampang lah ya berbicara orang publik, sudah menjadi makan sehari-hari ibaratnya. Ada sebagian perempuan-perempuan yang memang sulit untuk bisa mengungkapkan itu semuanya gitu kan, hanya dipendam. Nah, kita sebenarnya bisa latih. Jadi sebelum ke ranah publik ya, kita coba latih diri kita. Bisa dengan teknik mirroring salah satunya. Jadi kita di kaca, kita berani ngomong dulu dengan diri kita lewat audiens itu. Jadi latihan, latihan teknik mirroring tadi. Jadi di sebelum ke publik, kita coba untuk latihan dengan diri kita dengan teknik mirroring tadi, gitu ya. Sebagai bentuk satu latihan kita untuk ketika di hadapan umum berani untuk berbicara nantinya seperti itu.
0: Nah, ini butuh dilatih juga berarti.
1: Betul, butuh dilatih nih, gitu ya untuk teknik ini. Dan juga terkadang ya tadi latihan assessment training juga nih perlu. Ya. Kita terkadang gimana? Sepan banget setuju padahal saya enggak setuju sebenarnya. Nah, itu berani mengatakan tidak itu menjadi sebuah hal yang harus dilatih juga. Terkadang ada sebagian orang-orang atau perempuan yang memang tidak berani untuk berkata tidak gitu. Padahal ya kita punya hak untuk ketika bilang tidak gitu kan. Tapi terkadang tidak butuh keberanian di sana. Ada namanya latihan assertive training. Berani mengatakan tidak tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, yang bijak menyampaikannya. Seperti itu
0: sih. Oh, ada tekniknya juga.
1: Ada, betul.
0: Oke, semuanya bisa dipelajari ternyata,
1: betul,
0: Ibu ya. Bagaimana kita coba untuk bisa belajar dan itu upgrade juga berarti ya,
1: betul.
0: Upgrade diri seperti itu ya, Bu ya. Dan bagaimana seberapa penting pendidikan dan juga lingkungan yang sportif dalam mendorong aktualisasi diri perempuan, Ibu? Walaupun tadi di awal ya sempat dibahas kalau ternyata support system juga ini penting gitu ya.
1: Betul. Ya, berbicara mengenai pendidikan juga penting ya, Mbak Rina ya. Tadi yang ada yang mengatakan perempuan tuh dapur, sumur, kasur, gak usah berpendidikan tinggi gitu. Nanti ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Katanya kan kayak gitu kan, banyak mindset-mindset luar sana gitu kan. Tetapi justru pendidikan itu sangat penting untuk bagi perempuan, ya. Dan sekarang pun akses pendidikan tidak hanya laki-laki, perempuan juga bisa mengakses ke arah sana. Bu, nantinya katanya nanti jadi ibu rumah tangga. Nah, justru kan kita ini nantinya sebagai ibu rumah tangga juga butuh pendidikan, karena yang kita hadapi adalah anak-anak juga nih, ya kan? Kita mendidik anak-anak kita. Jadi lingkungan pertama di mana sih? Apakah langsung ke sekolah? Kan tidak, di rumah.
0: Di rumah.
1: Siapa yang berada di rumah? Ibu. Kalau ibu ya yang berpendidikan dengan mohon maaf tidak berpendidikan, itu akan berbeda cara mendidik anaknya nantinya. Karena ya tadi ya, ibu itu sebagai madrasatul ula, ya sekolah pertamanya bagi anak-anak gitu. Jadi kalau yang mohon maaf ibunya yang tidak berpendidikan, tentunya dalam hal mendidik atau melakukan parenting di sana dengan anak akan berbeda dengan yang pendidikan tadi gitu. Jadi ya bagi perempuan ya jangan untuk yang merasa minder atau bagian untuk berpendidikan, karena itu sebagai bekal kita ya sebagai perempuan ya untuk dalam berumah tangga atau di ruang publik itu sendiri. Jadi penting nih untuk berpendidikan itu sendiri ya. Dan juga ya tadi berkaitan dengan support system ya, tadi saya sudah sampaikan ya bahwasanya penting banget gitu kan, gitu ya, untuk support system baik itu dari kepada ketika berkeluarga ya suami ya kan, ataupun keluarga gitu. Kalau didukung ya dengan 100% dengan sepenuhnya berbagai macam aktivitas kita gitu kan, tentunya kita oh iya nih saya didukung, jadi saya semakin mengupgrade diri,
0: semangat
1: ya, semangat ya kan. Tapi aku udah tidak ada dukungan, malah kadang dipatahkan semangatnya gitu. Alah apaan sih kamu ini, gak bisa dan sebagainya gitu kan. I need down gitu kan. Ketika sudah down dia pasti udahlah, saya udah bilang gak bisa gitu, udah dinilai gak baik gitu. Jadi malas untuk melakukan aktualisasi sendiri gitu. Karena ya, tadi di teori itu kan tadi harusnya dapat penghargaan diri dulu nih. Jadi sebelum mencapai aktualisasi diri, seseorang individu harus mendapatkan kebutuhan penghargaan diri. Penghargaan diri itu bisa datang dari diri kita dan juga dari orang lain. Self reward itu penting banget loh, Mbak Rina. Ya, jadi kita tuh yang oh saya ini hebat, saya ini bisa, saya tuh mampu, itu penting banget untuk memberikan reward pada diri kita gitu ya. Dan juga tadi reward dari orang lain, bentuk apresiasi tadi itu sangat penting sekali.
0: Baik. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di 0813-2495-1935. Ada Nadia yang ada di Pemuda. Selamat siang, Terina, saya mau tanya, apakah perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga ini juga bisa disebut sudah melakukan aktualisasi diri, atau aktualisasi diri ini harus selalu berkaitan dengan karir? Mohon penjelasannya, terima kasih sebelumnya, katanya. Oke, tadi ya di Pemuda.
1: Iya, baik. Terima kasih lo ya, Mbak, di Pemuda tadi ya. Ya tadi untuk aktualisasi mungkin pandangannya bukan perempuan yang harus bekerja, perempuan yang harus memiliki jabatan, tidak. Ibu rumah tangga pun itu pun bisa kok menunjukkan aktualisasi dirinya, ya kan? Di antaranya misalkan ya tadi dalam mengurus rumah tangga ataupun mendidik anak pun itu pun menjadi sebuah hal skill juga loh ya. Karena ya tadi ya, mengurus anak tuh bukan hal yang mudah
0: gitu ya.
1: Iya gitu. Jadi bagi ibu rumah tangga itu sangat luar biasa sekali dalam mengurus rumah tangga, itu bentuk aktualisasi diri juga gitu loh. Jadi kemampuan dia dalam hal manajemen waktu nih, ngurus anak satu, anak dua, anak ketiga, atau ngurus suami, itu kan manajemen juga tuh, bagaimana dia mengurus dia, dirinya, orang lain di keluarga. Itu kan bentuk potensi juga gitu. Tidak semua orang mampu untuk memanage waktu gitu kan. Manajemen dirinya seperti apa gitu. Jadi aktualisasi diri itu tidak mesti melulu dengan bekerja. Ibu rumah tangga pun bisa menjadi salah satu bentuk pengaktualisasi sendiri gitu nantinya. Karena memang tadi ya, tidak semua orang mampu di sana untuk bisa seharian ya 24 jam ya ibaratnya kan ibu rumah tangga ini luar biasa banget gitu
0: full time ya Bu.
1: Full time ya. Ibaratnya kalau bekerja kan mungkin bisa pagi sampai sore ya kan. Tapi kalau ibu rumah tangga udah malam sampai pagi. Jadi siklusnya berputar terus ini. Makanya itu juga menjadi salah satu bagian potensi juga yang dimiliki perempuan gitu kan. Jadi aktualisasi ini tidak hanya kepada pekerjaan saja.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Baik, baik. Terima kasih dan selanjutnya ada Orin yang ada di Perjuangan. Selamat siang Ibu, salam kenal. Saya seorang mahasiswi. Saya sebenarnya punya banyak ide tapi sering minder kalau harus menyampaikan di depan banyak orang. Apa yang bisa saya lakukan biar lebih percaya diri? Tadi juga udah sempat disinggung ya.
1: Yeah.
0: Baik, terima kasih buat Orin dari Perjuangan.
1: Oke, baik Mbak Orin ya sebagai mahasiswa tentunya ya apalagi kita mahasiswa itu kan sebagai ranah untuk diskusi juga di kampus ya. Jadi pembelajaran di kampus itu tidak mesti yang dosen ya, tapi di sini yang berperan adalah mahasiswa itu sendiri ya kan. Nah, terkadang ya di sinilah mahasiswa untuk belajar. Bagaimana caranya dia untuk berdiskusi, berdialektika dengan

0: perlombaan tersebut kita berpartisipasi. Nah, itu bentuk kita melatih dalam mengaktualisasi diri kita sendiri gitu. Jadi banyak hal ya gitu. Jadi bukan hanya verbal tapi tergantung potensi yang kita miliki itu apa. Gitu.
1: Oke, berkaitan dengan aktualisasi ya, diri yang mungkin juga di dunia kerja kita bersinggungan ataupun berhadapan sama seseorang yang punya label drama queen dan dia dapat energi dari situ. Sementara di kesempatan lain terlihat berbeda gitu, dan menyikapi orang-orang seperti ini bagaimana sih, dan apa yang sebenarnya terjadi gitu sampai dia tuh harus menjadi seorang drama queen, Bu?
0: Oke, boleh. Iya, sekarang sudah ya di dunia kerja ya.
1: Iya.
0: Ya istilah toksik ya gitu. Nah, ini dengan terkadang tadi drama queen sendiri gitu kan. Iya, terkadang gini Mbak Rina dan juga para pendengar ya. Tidak semua orang itu suka dengan kita. Ya, padahal kita sebenarnya baik gitu kan, tidak melakukan hal-hal negatif. Tapi ya tadi, terkadang orang tidak menyukai dengan apa sih pencapaian kita itu sendiri. Ya kan?
1: Oke.
0: Ya, iri lah ya gitu ya. Ada juga yang seperti itu gitu kan. Nah, ketika ada orang seperti itu, memang ya sudah gitu kan. Ya tadi yang saya katakan, orang lain berhak menilai kita. Ya kan? Enggak apa-apa. Itu haknya mereka untuk menilai kita seperti apa. Yang penting dari diri kitanya ini, ya, kita tetap menunjukkan ya versi terbaik kita, gitu lah. Jadi kita tunjukkan ya kemampuan ataupun hal yang terbaik dari kita. Ya udah kita tunjukkan gitu. Ketika dikasih pekerjaan, ya udah kita jalankan sesuai dengan tupoksi kita, gitu kan. Penilaian pengen orang lain, wah itu sosokan carmuk tuh di hadapan pimpinan misalkan. Ya udah itu biarkan saja gitu kan. Biarkan orang lain berpendapat apa dan sebagainya. Kita jangan terlalu banyak dipikir ya tadi pikiran tadi gitu. Pikirannya malas makan, asam lambung jadi sebagainya gitu kan.
1: Betul.
0: Iya,
1: nanti malah
0: gitu.
1: Ini ya merugikan diri sendiri.
0: Jadi ya udahlah gitu. Omongan-omongan penilaian orang lain itu enggak apa-apa. Kita enggak usah. Ya kita masuk, kita terima dulu nih omongan dari orang lain, kita terima dulu ya kan. Tapi tadi jangan terima mentah-mentah. Kita filter ya kan. Mana yang kiranya oh ya, bener sih memang ada benernya nih misalkan. Ya udah kita tingkatkan kualitas kita gitu. Kalau misalnya nggak bener nih, saya nggak kayak gitu kok. Ya udah gitu, nggak usah terlalu banyak didengar gitu kan. Okay. Gitu. Jadi biarkanlah orang lain menilai seperti apa.
1: Baik, Ibu. Lalu kita juga sering berbicara tentang kesetaraan gender ya, Bu. Ya. Tetapi apakah kesempatan yang sama otomatis berarti perempuan juga sudah mendapatkan ruang yang sama juga ini, Bu? Sejauh ini.
0: Oke, baik. Iya. Berbicara mengenai gender ya, ya di mana ya antara laki-laki dan perempuan ini memiliki kesempatan yang sama, akses yang sama gitu ya. Mungkin kalau dulu ya tadi terlihat banget ya perbedaannya gitu kan, bahwasanya laki-laki lah yang harus memimpin, ya kan, perempuan tidak boleh, ya kan. Tapi di era sekarang sudah banyak kok para pimpinan-pimpinan yang juga memang dipegang oleh perempuan tersendiri, ya kan. Jadi memang sekarang akses untuk perempuan tuh kita lihat sudah sama sebenarnya, ya kan. Pendidikan pun sama. Dulu laki-laki doang nih yang kuliah sampai tinggi-tinggi. Tapi sekarang kan sudah banyak kok perempuan-perempuan yang bisa sekolah sampai pendidikan tinggi gitu. Jadi kalau saya melihat di era sekarang sudah antara laki-laki dan perempuan ini sudah memiliki akses yang sama, kesempatan yang sama. Ya kan? Tapi di sini bukan berarti kita apalagi di dalam berumah tangga ya, bukan berarti dengan tadi samaan jadi kita harus tinggi terus nih perempuan, tidak gitu. Jadi memang kita lihat porsinya dulu nih, ranah porsinya di mana gitu kan, seperti itu. Kalau di publik seperti apa, ketika dalam berkeluarga gendernya seperti apa nih gitu kan. Jadi memang ada perbedaan di sana sih Mbak Rina nantinya.
1: Oke, baik, terima kasih Ibu, dan izin untuk membacakan pesan kembali yang sudah dikirimkan oleh pendengar di 081324951935. Terima kasih kami ucapkan. Ada Dewi yang ada di Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, bagaimana cara menghadapi keluarga yang sebenarnya sayang kepada kita tetapi terlalu banyak melarang ketika kita ingin aktif di organisasi ataupun kegiatan masyarakat lainnya, katanya. Oke, mohon penjelasannya, terima kasih, katanya. Oke.
0: Oke, baik. Halo Dewi di Majalengka ya. Oke, baik. Ketika di sini tadi ya, sebenarnya tadi support system tadi ya, dia kurang mendapatkan support system. Nah, ketika memang ketika dalam keluarga itu kurang dalam hal support system, ini dalam keluarga itu yang penting adalah komunikasi. Ya kan, penting banget nih gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa tuh disampaikan. Kalau kita misalkan saya ingin apa nih, kita sampaikan. Misalnya contoh dalam berkeluarga, ya kan, kita sampaikan kepada suami kita, saya ada kegiatan begini, begini, begini, begini.

0: gimana ya kita baiknya ya gitu kan. Jadi kita sharingkan, jangan sampai kita pendam sendiri saja gitu. Karena kan dalam berumah tangga, dalam berkeluarga itu kuncinya adalah komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi yang baik, akhirnya kan punya pandangan yang berbeda-beda. Istrinya berpandangan apa, suaminya pandangannya apa, ya kan? Tapi ketika dikomunikasikan gitu, ya kan? Maunya istri seperti ini, suami seperti ini, sehingga kan nemu nih jalannya gitu kan. Sehingga ya tadi ketika istri pengen berorganisasi, aktif di masyarakat gitu kan, kemudian dilarang nih misalkan. Nah, coba kita sampaikan, ya kan, Pak, misal satu siapapun itu ya, saya pengen berorganisasi masyarakat nih, gimana? Oh jangan. Nah, misalkan ketika dibilang jangan, kita coba sampaikan dulu nih, ini tuh manfaatnya begini, begini, begini, begini, ya kan? Kita ngobrol nih, kita sharingkan. Nah, menurut Bapak seperti apa sih gitu kan, pernah seperti itu gitu. Itu penting komunikasi gitu. Dan kalau bisa nih, ketika dalam mengajak komunikasi keluarga ya, terhadap suami sendiri, kita lihat kondisi psikisnya.
1: Nah, itu biar goal ya.
0: Betul. Kalau kondisinya misalnya nih, kita pengen ngajak ngobrol suami komunikasi, tapi kondisinya lagi capek, lagi lapar, lagi dia lagi punya banyak masalah nih, ya kan? Kita ngomong, saya izin mau organisasi di masyarakat. Wah, yang ada ini ya, perang nantinya ada. Nah, kita tentunya apalagi sebagai istri ataupun keluarga itu kan paham betul bagaimana suami kita kan, ya kan? Kapan nih suami kita lagi kondisi psikisnya baik-baik saja, lagi bahagia, lagi seneng. Nah, baru kita ngobrol tuh gitu kan. Jadi kita pilih-pilih momen-momen nih yang penting, ya kan?
1: Betul.
0: Jangan langsung pulang kerja langsung ngomong nih keinginan saya.
1: Lagi capek.
0: Lagi capek gitu kan. Nah, jadi momen-momen itu penting banget kita harus ini. Atau misalkan malam nih pillow talk, ya kan? Nah, itu ya bisa kita gunakan tuh untuk mengutarakan keinginan-keinginan kita nantinya.
1: Seperti itu, Mbak Rina. Menarik Ibu, ingat beberapa tahun mungkin ya, beberapa tahun lalu mungkin videonya ini sempat viral. Entah ini terjadi di mana. Jadi suaminya marah-marah sampai

0: Skala prioritas penting ya kan. Jadi misal contoh Zumba dengan misalkan ngurus anak nih lagi sakit misal ya kan. Mana yang lebih urgent di antara keduanya? Yang lebih prioritas mana nih gitu kan? Ya Zumba bagus buat kesehatan, okay, gitu kan, kesehatan misalkan. Tapi tadi satu sisi anak lagi sedang sakit gitu kan. Sehingga kita harus pintar-pintar mana yang memang lebih prioritas untuk kita lakukan terlebih dahulu gitu nantinya. Itu yang terjadi, kita lakukan skala prioritas sehingga tidak ada hal-hal yang memang nantinya ya menjadi sebuah masalah gitu kan. Gitu. Tentunya ya ketika sudah dapat akses izin dari keluarga, ketika kita untuk masuk di luar gitu ya, aktivitas di luar, jangan sampai kita malah yang ya udah saya kan udah diizinin gitu kan. Ya yang seperti itu juga ya, kita sebagai istri perempuan melakukan skala prioritas tadi Mbak Rina. Kemudian yang kita perlu lakukan juga adalah manajemen waktu. Nah itu penting juga nih, ya kan, jangan sampai ya tadi waktu kita itu malah memilih tadi waktu-waktu yang memang harusnya kita mengantar anak misalkan nih, tidak ada asisten rumah tangga, kita harus mengantar anak tapi temannya ngajak hangout kayak nongki-nongki cantik misalkan nih, mama-mama cantik misalkan nih. Nah jadi kita harus manajemen waktu nih, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kita selipkan boleh tuh aktivitas-aktivitas di ruang publik untuk bisa mana yang lebih tadi, kembali ke skala prioritas dan juga manajemen waktu itu sendiri Mbak Rina nantinya. Sehingga ya untuk tadi meminimalisir kejadian-kejadian tadi ya gitu ya, asik Zumba dan sebagainya, malah suaminya yang merasa tadi istrinya Zumba nih udah ini, suaminya datang kok gak ada orang-orang di rumah, misalkan
1: ada makanan,
0: ada makanan gitu kan. Nah, dan juga ini komunikasi dengan suami ya, bisa jadi kan, bisa jadi dia belum komunikasi nih dengan suami izin dan sebagainya gitu.
1: Baik-baik. Dan selanjutnya ada Ayu yang ada di Cipto. Selamat siang Ibu, seru pembahasannya. Kadang perempuan justru saling menjatuhkan ketika ada salah satu yang lebih aktif atau sukses. Bagaimana membangun budaya saling mendukung antar sesama perempuan? Ini bagus ya Bu ya. Dan yang kedua, adakah kaitannya antara introvert dan juga extrovert dalam aktualisasi diri perempuan? Terima kasih Ibu, sukses selalu. Amin.
0: Oke, terima kasih. Ya baik. Berbicara tadi tentang masalah sudah sedikit tadi disinggung ya. Tadi kita malah bahkan terkadang dinilai negatif ya tadi dari kalangan perempuan sendiri, ya kan, menghinanya malah dari perempuan itu sendiri, gitu kan. Padahal dia juga pernah merasakan itu semuanya, harusnya dia tahu bagaimana perasaan kita sebagai perempuan, ya kan. Nah di sini penting kita untuk memilah-milih kelompok ya,
1: circle
0: nih. Carilah circle-circle yang memang itu menjadi support. Jangan sampai kita memilih circle-circle yang memang malah menjatuhkan kita, ya kan? Omong di belakang, gitu kan? Lagi nggak ada kitanya diomongin, ya kan? Seperti itu terkadang ada di luar sana seperti itu ya, sehingga ya kita sebagai perempuan di sini perlu ya untuk memilah-milih. Bukan berarti kita pilih-pilih dalam artian ini ya, tapi milah-milih ya tadi yang dia mensupport kita dan yang memang dia tadi kalau emang dia ya tadi toksik lah ya itu toksik sendiri, kalau emang sudah toksik circle tersebut ya udah tinggalin gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Jadi masih banyak kok yang lainnya yang mau berteman dengan kita, ya kan, bergaul dengan kita gitu nantinya gitu. Jadi carilah orang-orang yang memang sebenarnya memahami diri kita, gitu kan. Kemudian ya terima support gitu kan. Jadi kalau memang kita berada di lingkungan toksik malah justru nantinya ya tadi kitanya yang terbebani nantinya Mbak Rina.
1: Beban mental ya Bu ya.
0: Mental itu berat. Dibandingkan dengan fisik ya. Kita capek fisik tuh it's okay, bisa rebahan, tidur, udah hilang ya kan capeknya. Tapi psikis enggak nampak. Ya kan? Enggak nampak itu kadang menyembuhkannya ya kan, ataupun mengembalikannya kembali itu butuh waktu yang cukup lama ketika mental itu sendiri gitu kan. Jadi ya tadi jangan sampai untuk difikirkan terus-menerus ya omongan-omongan negatif gitu kan. Kalau memang dirasa sudah tidak sehat nih pertemanan di antara kita, ya udah, kita lebih baik ya menghindar. Kita komunikasi seperlunya saja, bukan berarti kita yang sama sekali tidak komunikasi ya. Tetap kita komunikasi, say hello, tapi kalau untuk secara mendalam gitu kan, cerita-cerita sampai tidak gitu. Jadi lebih jaga jarak gitu kalau memang tidak sehat lingkungannya seperti itu. Itu yang pertama tadi ya Mbak Rina ya.
1: Membangun budaya saling mendukung antar sesama perempuan. Betul. Bagaimana Bu?
0: Nah, ya untuk membangun budaya perlu adanya edukasi sebenarnya juga nih ya. Penting juga akan edukasi gitu kan. Jadi perempuan-perempuan juga ya tetap ya perlu mengupgrade ilmunya gitu kan. Terkadang dia tidak memahami tentang diri tadi ya kan, tentang potensinya apa dan sebagainya. Dia tidak memahami bagaimana cara kita menghargai orang lain. Mungkin mudah bagi ini, tapi ada

0: sebagai orang yang untuk bilang, keren, mantap, keren lo, sukses lo, gitu tuh, ada sebagian orang yang nggak bisa, susah Mbak Rina,
1: Oh
0: gitu.
1: gitu.
0: Iya,
1: Oke.
0: karena tadi ada perasaan, ih kok dia sih yang dapat bukan gue, gitu kan, seperti itu, gitu. Itu butuh dilatih juga nantinya, gitu. Jadi edukasi-edukasi untuk membangun budaya-budaya itu penting, gitu. Ya tadi misalkan dalam dunia kampus, misalkan perlu untuk adakan edukasi berkaitan dengan bagaimana nih kepada membangun budaya di lingkungan kerja. Nah, itu penting, datanglah psikolog, misalkan untuk memahami tentang diri dan juga orang lain. Nah, itu kan juga bentuk upgrade ilmu kita. Sehingga kita ketika dapat ilmunya, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari di ada di masyarakat, misalkan gitu nantinya ya. Seperti itu.
1: Baik.
0: Kemudian tadi yang kedua tuh ekstrovert.
1: Tentang ekstrovert dan introvert kaitannya dengan aktualisasi diri perempuan, Ibu.
0: Iya. Untuk ya ini kepribadian ya. Kepribadian orang ada yang introvert dan juga ekstrovert ya kan. Ada yang benar-benar yang dia show up banget, dia mampu nih dia dengan mudahnya gitu kan. Hai dan sebagainya, say hello di hadapan publik itu mudah banget gitu kan. Itu bagi orang-orang ini sih kan lebih mudah ketika ekstrovert di sini ya. Dia bisa menunjukkan eksistensi dirinya ya, potensi yang dimilikinya dengan mudah ketika orang-orang ekstrovert ya kan. Tapi untuk introvert memang, tapi ada juga nih Mbak Rina ya, kasus-kasus yang saya temui, terkadang para pembicara-pembicara ataupun ya tadi yang biasa berbicara di ruang publik, dia sebenarnya orang introvert.
1: Oh gitu.
0: Banyak kayak gitu. Teman-teman saya ada tuh. Ketika di ngomong dengan orang lain tuh dia mudah gitu kan. Tapi sebenarnya dia introvert kepribadiannya. Ada yang kayak gitu juga.
1: Oh gitu.
0: Ada seperti itu. Jadi memang ya, ya tadi ya, kepribadian orang itu berbeda-beda gitu kan. Tinggal kita bagaimana cara mengaktualisasi diri saja. Nah, bagi orang-orang introvert kalau memang dirasa ketika di publik dia memang nggak nyaman nih gitu kan, dan boleh kita menunjukkan eksistensi diri kita, potensi kita di ranah-ranah yang lain. Ya kan banyak nih, tidak mesti harus yang dengan berbicara tadi saya katakan gitu kan. Apakah dia senang misalkan menulis, nah ya udah dia dengan menulis, atau dia senang misalnya contoh dia ini punya kemampuan bikin kue-kue, nah itu kan dengan dia misalkan dia bikin kue aja tuh seneng gitu kan. Nah, itu bentuk aktualisasi diri juga. Dia membuat kue itu, kemudian dia coba untuk distribusikan kue-kue tadi ya, dia keperkenalkan kepada orang-orang lain. Nah, itu juga bentuk aktualisasi diri juga gitu.
1: Jadi artinya perempuan juga bisa ya memilih nih potensi apa yang dia sukai dan caranya bagaimana, itu juga tergantung sama diri kita.
0: Betul,
1: bebas memilih gitu.
0: Betul.
1: Ya
0: betul, karena kan yang tahu kita kan ya kita sendiri. Betul. Bukan orang lain sebenarnya gitu. Yang paham diri kita ya kita gitu.
1: Oke. Dan Ibu bagaimana menghadapi budaya yang masih menganggap perempuan yang aktif itu adalah, ataupun yang perempuan yang terlalu vokal ini adalah wanita yang dominan?
0: Oke, baik. Ya tadi ya tentunya tadi penilaian itu pasti ada ya kan. Ya namanya orang menilai pasti ya, tadi yang saya katakan meskipun sudah sebaik apapun kita pasti ada aja yang gak suka gitu kan. Ya kan?
1: Artinya walaupun ini dinilai sebagai wanita ataupun perempuan dominan, berhasil dong Bu aktualisasinya berarti kan?
0: Iya, betul, berhasil. Gitu. Semangatnya nih, semangatnya nih Mbak Rina. Iya, itu berhasil juga. Jadi sehingga ketika orang lain sudah melihat gitu aktualisasi kita gitu yang kita tampilkan, orang sudah melihat gitu kan. Tapi ya tadi kita pun bukan berarti kita harus dominan sebagainya itu, kita harus melihat tempat-tempatnya juga. Yang saya katakan ya, kalau di ruang kerja ya itu kesempatan yang sama gitu kan. Kita untuk mengatasi dengan sekuat tenaga atau pokoknya kemampuan kita keluarkan semua tuh gak apa-apa gitu kan. Itu haknya kita juga gitu kan. Nah, boleh mendominasi sebagainya. Tapi ya tadi ya, kita pun jangan sampai benar-benar yang saking menunjukkan eksistensi dirinya, kita sampai senggol menyenggol nih, senggol menyenggol dengan yang lain juga gitu. Jangan sampai seperti itu juga gitu kan. Sehingga

0: melihat sekeliling-sekeliling kita nih, kita nantinya, gitu ya. Jadi harus melihat, ya terkadang ada yang jauh lebih pintar kok dari kita sebenarnya, gitu. Banyak di luar sana, gitu kan, banyak gitu. Dan terkadang kita tertutupi itu semuanya, gitu. Sehingga kita pun belajar untuk bisa memahami lingkungan sekeliling kita, agar kita tidak yang terlalu apa ya, menjadi yang paling wow, merasa dirinya paling-paling gitu, tidak.
1: Si paling nantinya.
0: Si paling nantinya ya.
1: Oke, Ibu, lalu apa indikator bahwa pemberdayaan perempuan di suatu lingkungan ini benar-benar berjalan, bukan hanya sekedar slogan saja, Ibu?
0: Oke, baik. Kalau berbicara mengenai tadi pemberdayaan sudah berjalan, tentunya tadi ya, akses ataupun kesempatan perempuan untuk bisa eksis itu sudah ada. Salah indikatornya ya, Mbak Rina, ya. Jadi ketika sudah ada nih, misal contoh sebuah lembaga ya kan, misalkan dalam hal kepemimpinan ya, jadi ketua tuh tidak hanya laki-laki loh gitu, perempuan juga bisa. Nah, ini sudah satu indikator menunjukkan bahwasanya tempat tersebut sudah menunjukkan adanya pemberdayaan atas perempuan itu sendiri. Jadi perempuan memiliki hak dan juga kesempatan yang sama dengan laki-laki. Ya, ini salah satu indikatornya. Jadi memang di sana kita terlihat nampak bahwasanya kesempatan itu sama gitu nantinya.
1: Oke. Dan jika ada perempuan yang saat ini masih merasa tidak cukup mampu untuk tampil di ruang publik nih, Bu, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan?
0: Oke, bagi para perempuan dimanapun berada ya kan. Jadi kita itu sebenarnya setiap manusia memiliki potensi ya kan, potensi yang sama ya kan. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk menunjukkan potensi-potensi yang kita miliki. Ya, mulailah dari hal yang kecil terlebih dahulu, kita tunjukkan pada ruang publik, ranah publik tentang potensi kita dari hal kecil. Dan juga dari sekarang. Ya kan, dimulai dari sekarang. Ya kan? Dari yang kecil dan dari sekarang. Bisa jadi dari langkah kecil itu menjadi langkah yang besar, menjadi sebuah hasil yang besar dan juga bisa bermanfaat untuk kita dan juga orang lain tentunya, Mbak Rina. Ya, jadi jadilah diri kita sebagai orang yang bermanfaat ya kan, karena kan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi bagi perempuan-perempuan di sana ya, yuk kita sama-sama untuk bisa menggali potensi-potensi kita, kemudian kita kembangkan potensi yang kita miliki dan kita kontribusikan potensi yang kita miliki itu, sehingga potensi kita itu bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain.
1: Orang lain. Oke. Okay. Dan pesan terakhir Ibu yang ingin disampaikan untuk perempuan-perempuan hebat luar sana dan juga pendengar di RRI Cirebon, silakan Ibu.
0: Oke, baik, bagi para pendengar dan juga perempuan-perempuan di sana, ya tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan aktualisasi dan juga pemberdayaan perempuan ya. Jadi, janganlah takut untuk mencoba ya, berani untuk tampil di ranah publik. Karena kita memiliki potensi yang sama, kita memiliki kemampuan yang sama. Ya, sekarang sudah banyak akses-akses yang sama nih bagi perempuan, sehingga jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk memulai, ya kan? Karena tadi dari langkah kecil, dari mulai dari diri kita sendiri, itu pun bisa bermanfaat untuk kita dan juga orang lain tentunya. Seperti itu sih, Mbak Rina.
1: Oke, okay, baik. Wah, enggak kerasa ya. Seru.
0: Sudah selesai ya, Mbak? Oh, enggak kerasa ya. Tidak terasa ini ya, ternyata.
1: Iya, terima kasih untuk Ibu Muslimah MPD ya, Kaprodi BKPI Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, yang hadir di studio, yang sudah memberikan wawasan baru juga untuk wanita-wanita yang siang hari ini mendengar, yang kemarin-kemarin sempat down, sekarang ini jadi semangat lagi, mudah-mudahan ya Bu ya, ya, untuk bisa berani ya memulai kembali untuk aktualisasi diri ya Ibu. Sukses selalu untuk Ibu.
0: Ya, baik, terima kasih.
1: Insya Allah kita ketemu lagi ya di lain kesempatan. Sukses selalu. Amin, amin. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar atas kebersamaan Anda di Beranda Asta Cita, pengarus utamaan gender untuk siang hari ini. Pemberdayaan perempuan bukan hanya tentang memberikan kesempatan untuk hadir di ruang publik, tetapi juga memastikan perempuan memiliki ruang untuk bisa berkembang, menyampaikan gagasan, mengambil keputusan, dan juga memberikan kontribusi sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dan hingga di sini untuk Beranda Asta Cita, pengarus utamaan gender, saya Rina Agustini, selamat siang, sampai jumpa.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pendengar.

0: setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dan mendengar kini saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carfiori pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Kovar di menit ke-63. Dan tembakan Estavo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaco Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere, questa la.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: kembali ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Didn't feel great, but I put it all on the line.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Yes. Anda saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi Jordan.
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemenangan

0: Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke Piala.

0: mulai dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang selalu mendukung kami.
0: Kemenangan

Beralih ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilham Syah menyampaikan laporannya.

Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.

0: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Baros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
1: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin ucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh. Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andok Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun, penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan, timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, kita memang masuk pertandingan dengan pertandingan malam ini. Dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1. Tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang bergu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam

0: dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
3: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
2: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
3: Mana, coba lihat.
2: Nih.
3: Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
2: Masa sih? Iya. Perlu ya di-update?
3: Iya dong.
2: Nanti memori laptopku penuh.
3: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
3: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya deh, ya.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang pukul 11:47, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Allah.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun syurga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sajian lagu-lagu Cirebonan akan terus menemani siang Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat, langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

kejelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda mendengar di Cirebon saya dengan sajian lagu-lagu Cirebonan. Pastikan Anda tetap bersama kami, akan kami hadirkan berita daerah siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: daerah.
1: Nah, ini memang yang sudah trennya ada kenaikan itu pertama adalah telur ayam ras. Sudah naik 2000-an lah.
2: Kalau kita bicara terkait dengan hak dasar saja, kayak misalkan hak atas informasi, hak keamanan, kenyamanan, keselamatan.
0: Sari Berita, Dinas Perdagangan Kabupaten Cirebon memantau harga kebutuhan pokok selama kemarau panjang. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, mengingatkan konsumen kenali hak dan kewajiban saat melakukan transaksi barang maupun jasa. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Dinas Perdagangan Kabupaten Cirebon memantau harga kebutuhan pokok selama kemarau panjang.
1: Nah, ini memang yang sudah trennya ada kenaikan itu pertama adalah telur ayam ras. Sudah naik 2000-an lah.
3: Musim kemarau panjang akibat El Nino mulai mempengaruhi pasokan dan harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Cirebon. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon kini memantau pergerakan harga untuk menjaga ketersediaan barang bagi masyarakat. Kenaikan terlihat pada telur ayam ras, daging ayam ras, beras, dan cabai selama periode kemarau. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Dr. Rodia, mengatakan kenaikan harga ini dipengaruhi kondisi pasokan.
1: Nah, ini memang yang sudah trennya ada kenaikan itu pertama adalah telur ayam ras. Sudah naik 2000-an lah. Kemudian ada kenaikan juga di daging ayam ras. Dan beberapa juga karena panennya masih panjang ini yang harga beras juga ini mengalami harga gabahnya naik, tentunya berdampak pada harga berasnya juga naik. Cabai juga ini ada kemungkinan masih trennya ada kenaikan. Sebagian besar sih memang ada kenaikan.
3: Rodia menambahkan kondisi kemarau panjang dinilai dapat mempengaruhi produksi sekaligus kelancaran distribusi berbagai komoditas pangan masyarakat. Harga beras premium juga telah bergerak di atas Rp15.000, melampaui harga eceran tertinggi. Beras medium berada di sekitar Rp12.500, sedangkan beras SPHP dapat dijual sekitar Rp11.000. Kenaikan harga tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memastikan pasokan tetap tersedia di pasar. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cirebon kembali melakukan rotasi, mutasi, promosi, dan pengukuhan sejumlah aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah daerah. Sebanyak 26 ASN mendapat penugasan baru untuk mengisi jabatan administrator dan pengawas. Pelantikan, pengambilan sumpah, janji jabatan, serta pengukuhan tersebut berlangsung. Di lapangan upacara Setda Kota Cirebon, Grage City Hub Cirebon, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Cirebon, tadi pagi. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Wali Kota Cirebon Effendi Edo. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan proses penempatan ASN dilakukan berdasarkan pertimbangan kinerja dan kemampuan, bukan karena kedekatan maupun titipan pihak tertentu. Effendi Edo meminta kepada seluruh ASN yang baru dilantik untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang mengklaim memiliki peran dalam kenaikan jabatan mereka. Pihaknya memastikan tidak ada praktek jual-beli jabatan dalam proses rotasi dan promosi ASN di lingkungan pemerintah Kota Cirebon. Penetapan pejabat telah melalui pembahasan Hasan bersama tim sebelum pelaksanaan pelantikan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, mengingatkan konsumen kenali hak dan kewajiban saat melakukan transaksi barang maupun jasa.
2: Kalau kita bicara terkait dengan hak dasar saja, kayak misalkan hak atas informasi.
4: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengingatkan masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya agar mampu melindungi diri saat melakukan transaksi barang maupun jasa. Pemahaman tersebut dinilai penting agar konsumen dapat bersikap cerdas sekaligus mengetahui perlindungan yang tersedia ketika menghadapi persoalan dalam transaksi. Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Rio Priambodo, mengatakan hak dasar konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan kepentingan konsumen.
2: Kalau kita bicara terkait dengan hak dasar saja, kayak misalkan hak atas informasi, hak keamanan, kenyamanan, keselamatan, hak atas pengaduan, hak atas kompensasi ganti rugi, hak menyampaikan pendapatnya, hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa patut. Nah, itu hak-hak konsumen yang sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Baik yang secara eksplisit maupun juga ada di luarnya itu yang tidak secara eksplisit.
4: Menurut Rio, perlindungan konsumen juga harus diiringi dengan pemenuhan kewajiban konsumen. Keseimbangan tersebut diperlukan karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha secara seimbang. Ia menambahkan, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konsumen dalam setiap transaksi barang maupun jasa. Menurutnya, kegiatan perdagangan bukan hanya mengenai penjualan produk, tetapi juga membangun kepercayaan agar konsumen dapat berkembang menjadi pelanggan. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Cirebon mencatat 208.000 liter air bersih telah disalurkan kepada warga terdampak kekeringan di Kelurahan Argasunya hingga 3 September 2026. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cirebon, Arif Aditya Firmansyah, mengatakan penyaluran air bersih dilakukan sejak Juni 2026 dan masih berlanjut untuk membantu memenuhi kebutuhan warga selama kemarau. Distribusi dilakukan 5 hari dalam sepekan dengan melibatkan sejumlah instansi secara bergantian berdasarkan jadwal yang telah disepakati. Air yang dibagikan kepada masyarakat di wilayah tersebut bersumber dari Perumda Air Minum Tirta Girinata. Bantuan air bersih telah menjangkau 1.000 lebih 203 kepala keluarga atau sekitar 3.929 jiwa yang tersebar di sejumlah RW di Kelurahan Argasunya. Data warga terdampak masih bersifat dinamis sehingga jumlah penerima dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi kekeringan di lapangan. Keluarga besar RRI Cirebon memeriahkan Hari Bakti ke-81 melalui kegiatan Family Gathering.
5: Wah, seru banget. Ini ajang buat mempererat keluarga ya RRI.
6: RRI Cirebon menggelar Family Gathering bersama seluruh karyawan dan karyawati beserta keluarga pada Minggu 6 September 2026 sebagai rangka peringatan Hari Bakti RRI ke-81. Kepala RRI Cirebon, Wenefrida Novi Herayanti, mengapresiasi panitia dan seluruh pihak yang telah mendukung persiapan sehingga kegiatan berlangsung dengan sukses dan lancar. Sementara itu, anggota Dharma Wanita Persatuan RRI Cirebon, sekaligus istri pegawai, Andita, menilai Family Gathering berlangsung meriah dan menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan serta saling mengenal keluarga besar RRI Cirebon.
5: Wah, seru banget. Ini ajang buat mempererat keluarga ya RRI. Seru banget.
7: Manfaatnya mempererat keluarga, terutama keluarga RRI-nya itu sendiri. Terus ya saling mengenal lagi gitu ya, keluarga RRI satu sama lain gitu.
6: Bagi keluarga pegawai, kegiatan tersebut dinilai memberikan ruang untuk membangun kebersamaan di luar aktivitas pekerjaan, sekaligus memperkuat hubungan antar keluarga. Andita berharap Family Gathering berikutnya dapat berlangsung lebih meriah dengan partisipasi keluarga yang lebih banyak serta hadiah yang lebih beragam. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Peserta Bintang Radio 2026 RRI Cirebon dibekali persiapan teknis jelang kompetisi yang dimulai pada 7 September 2026.
8: Bagaimana nanti secara teknis mereka tampil juga dijelaskan, lalu penjelasan sedikit terkait penilaian juga setelah disampaikan.
9: Kompetisi Bintang Radio RRI Cirebon 2026 akan digelar dalam 2 putaran pada September 2026. Pelaksanaan kompetisi menjadi tahap lanjutan setelah peserta mengikuti proses pendaftaran, verifikasi, dan technical meeting. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Cirebon 2026 Ridwan Muhammad Rizki mengatakan pelaksanaan putaran pertama dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, yakni pada 7 hingga 9 September 2026. Setelah putaran pertama selesai, kompetisi akan berlanjut ke putaran kedua pada pekan berikutnya, yakni dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 16 September 2026. Sebelum memasuki pelaksanaan kompetisi, panitia telah menggelar technical meeting pada 31 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai teknis penampilan, serta ketentuan penilaian.
8: Pada tanggal 31 Agustus 2026 telah dilaksanakan technical meeting Bintang Radio RRI Cirebon 2026. Untuk technical meetingnya sendiri, peserta untuk bisa hadir, datang, penjelasan bagaimana cara mengubah minus one, bagaimana nanti secara teknis mereka tampil juga dijelaskan, lalu penjelasan sedikit terkait penilaian juga telah disampaikan.
9: Peserta yang mengikuti proses pendaftaran hingga verifikasi tercatat sekitar 30 orang. Ridwan mengatakan bahwa meski terdapat peserta yang tidak hadir pada technical meeting, jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan kompetisi diperkirakan tidak jauh berbeda dari hasil verifikasi. Dengan rangkaian tersebut, Bintang Radio RRI Cirebon 2026 akan memasuki tahap pelaksanaan hari pertama pada Senin 7 September 2026. Aura Aulia melaporkan.
0: KONI Kota Cirebon mengapresiasi raihan 6 medali yang berhasil diboyong kontingen taekwondo dalam kejuaraan nasional UGM Taekwondo Championship 2026. Ajang bergengsi tingkat nasional tersebut berlangsung di UGM Yogyakarta pada tanggal 5 hingga 6 September 2026. Sebanyak 7 atlet taekwondo in Kota Cirebon berhasil mempersembahkan 6 medali bagi daerahnya. Medali tersebut meliputi 1 medali emas, 3 medali perak, serta 2 medali perunggu. Sekretaris Taekwondo Kota Cirebon, Suwi Riyadi, menyampaikan tujuan keikutsertaan tim dalam ajang kejurnas ini dalam rangka memberikan jam terbang dan pengalaman bertanding yang lebih baik kepada para atlet Kota Cirebon. Kejuaraan ini sekaligus dimanfaatkan sebagai ajang persiapan jangka pendek menuju ajang yang lebih besar. Timnya membidik kesiapan matang menuju babak utama Porprov Jabar 2026 mendatang. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
10: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga

0: dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, kembali kami hadirkan Pro Dangdut kali ini edisi Senin 7 September 2026. Mangga yang mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda bisa melalui WhatsApp ya di 081324951935. Bersama saya Rina Agustini yang akan menemani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Prodangdut.

0: untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Dangdut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini sama Mas Adi yang ada di Merdeka. Pengen lagunya Kopi Lambada. Kalau gak ada pantun jada aja katanya. Boleh, Kopi Lambada ada kok ya. Mengirim salamnya buat yang ada di meja siar. Tetap semangat, terima kasih. Dan juga buat yang lagi dengerin disalamin dari Mas Adi. Dan juga kru disalamin juga spesial buat Ibu Sariah katanya. Terima kasih, sama-sama terima kasih juga. Selamat siang Marina, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini sama Ibu Neneng ya, ada di Kedawung. Aku pengen dengerin lagunya Mirnawati yang cukup satu kali katanya. Mau kirim salam untuk semuanya aja katanya. Oke deh. Masih banyak waktu kita pendengar. Untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Cirebon, mau ikutan request lagu dangdut, masih bisa dong lewat WhatsApp Pro 1 ya di 081324951935. Kali ini ada Musin Alatas dengan Maya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, kita akan update cek fakta terlebih dahulu mendengar kali ini mengenai air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca. Dan pendengar, beredar informasi di media sosial yang menampilkan poster yang menyebut air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca atau OMC. Faktanya klaim bahwa air hujan berbahaya akibat OMC adalah hoax, dilansir dari Instagram resmi BMKG Kalimantan Barat @BMKG_Kalbar. Menjelaskan bahwa OMC menggunakan bahan yang aman dan telah melalui berbagai kajian, serta tidak menyebabkan pencemaran air hujan. Kualitas air hujan saat ini perlu diwaspadai bukan karena OMC, melainkan karena partikel asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terbawa di atmosfer. Jika ingin memanfaatkan air hujan, sebaiknya diendapkan dan disaring terlebih dahulu sebelum digunakan. Jadi air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca ini merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, pendengar, Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini menjadi salah satu bandar udara alternatif setelah aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Seperti diketahui, sebanyak 7 bandara sampai dengan saat ini masih ditutup akibat dampak erupsi ya. Dan berdasarkan notam A3373-26 nota MR A3368-26 bandara yang ditutup sementara yakni Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Raden Inten 2 Lampung, Bandara Budiarto Banten, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Pondok Cabe Banten, Bandara Muhammad Taufik Kemas Lampung, Bandara Husein Sastra Negara Jawa Barat. Akibat penghentian aktivitas penerbangan di beberapa bandara tersebut, sebanyak 2.300 penerbangan dan 270.337 penumpang terganggu sejak 5 September 2026. Di sisi lain, BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka kini menjadi opsi bandara alternatif untuk aktivitas penerbangan. Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi mengungkapkan bahwa pemerintah telah mempersiapkan beberapa bandara alternatif, yakni Bandara Juanda di Provinsi Jawa Timur, Bandara Adi Sumarmo di Provinsi Jawa Tengah, Bandara Internasional Yogyakarta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandara Adi Sucipto di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandara Jenderal Ahmad Yani di Provinsi Jawa Tengah, serta Bandara Udara Internasional Kertajati Jawa Barat. Terkait pemilihan Bandara Kertajati menjadi salah satu alternatif, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan agar pelayanan kepada penumpang diperhatikan. Untuk memastikan kenyamanan penumpang, pihaknya telah meminta staf di pemerintah Provinsi Jawa Barat, BIJB, dan juga pihak terkait untuk memberikan layanan terbaik. Dan kembali ditegaskan KDM, pihaknya akan meminta seluruh jajaran untuk turun ke Bandara Kertajati demi memastikan layanan kepada penumpang berjalan dengan optimal. KDM juga berharap agar Gunung Anak Krakatau kembali normal sehingga masyarakat juga bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Dan seperti diketahui, erupsi terpantau masih terjadi di Gunung Anak Krakatau sampai dengan hari Senin ini, 7 September 2026. Dan intensitas erupsi ini membawa dampak bagi dunia penerbangan karena sebaran abu vulkanik yang dapat membahayakan pesawat terbang. Baik pendengar, kini kita simak satu buah lagu dari Sodik New Monata dengan Sakarepmu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk

0: Waduh. Eh, papa.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

terima kasih atas kebersamaan Anda. Akan segera hadir ya, Fian Alwansyah yang nanti akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Saatnya Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Seperti diperdengar Anda bersama saya, Piano Wansa, dan terdengar rangkaian Cirebon sore ini sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ragam musik dan informasi akan kami hadirkan sebagai pengganti rangkaian ajang UMKM yang tidak bisa berlangsung pada kesempatan sore hari ini berdengar. Jadi tetapkan terus Anda bersama saya, Piano Wansa, di rangkaian Cirebon sore ini.
1: Kasih dan kama ku meminta itu.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Pasta Cita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

Satu informasi pendengar terkait dengan dampak abu vulkanik terkait dengan aktivitas anak Gunung Krakatau. Dan konon kabarnya sudah sampai Cirebon atau Bekasi nih. Tapi sampai Bekasi ya pendengar ya. Dan aktivitas warga mulai terdampak yang ada di Bekasi. Namun sebenarnya pendengar ada beberapa sekolah yang tetap melaksanakan KBM atau kegiatan belajar mengajar secara normal, secara tatap muka, dan anak-anak pun tentunya tidak terkendala dengan adanya dampak dari aktivitas anak Gunung Krakatau tersebut mendengar. Dan dikabarkan bahwa sampai saat ini belum ada pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa. Dan mengingat satu kelurahan yaitu Kelurahan Kayu Ringin selaku tempat sekolah tersebut berdiri masuk dalam kategori zona hijau atau aman. Dan ia menjelaskan pihak sekolah terus memantau perkembangan dan aktivitas abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan apabila nantinya kondisinya tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka, sekolah akan menerapkan PJJ bagi siswa. Dan ini tentunya juga terkait dengan kesehatan para siswa, harus menjadi hal yang utama yang pendengar ya, terkait dengan keselamatan ataupun kesehatan bagi para siswa-siswa alias generasi penerus bangsa yang tentunya juga dijaga MBG aja untuk kesejahteraan ataupun kesehatan dan tentunya kecerdasan masyarakat ataupun kecerdasan dari para anak-anak sekolah, apalagi adanya dengan dampak abu vulkanik letusan dari anak Gunung Krakatau tersebut ya pendengar ya. Saya yakin teman-teman pendengar, pihak sekolah sudah mengkaji dengan baik dan tentunya pihak sekolah juga akan memberikan informasi selanjutnya kepada murid, kepada orang tua, dan kepada pemangku kepentingan untuk pembelajaran jarak jauh apabila tentunya abu vulkanik atau dampak abu vulkanik tersebut dinilai sangat-sangat mengganggu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: bener sih. Takut sakit kali ya. Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

sebuah peristiwa begitu dia mesti ada hikmah yang baik bagi orang-orang yang tentunya juga menikmati dari hikmah ataupun kejadian tersebut mendengar ya. Seperti halnya mendengar terkait dengan debu abu vulkanik anakan burung Krakatau yang tentunya ini memberikan dampak ataupun memberikan hikmah tersendiri bagi para pedagang masker ataupun penjual masker di Tanah Abang. Kurun katanya dilaporkan oleh Pro3 atau RRI.co.id meningkat di tengah sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Salah satu pedagang menyebut permintaan masker dalam 2 hari terakhir ini melonjak hingga 3 kali lipat. Peningkatan permintaan masker terjadi di tengah sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mencapai sejumlah wilayah. Kondisi ini membuat masker menjadi salah satu perlengkapan yang dicari masyarakat untuk mendukung aktivitas di luar ruangan. Dan seorang pedagang masker di Pasar Tanah Abang, Hairudin, mengatakan peningkatan penjualan ini mulai terasa 2 hari terakhir dan kondisi tersebut membuat persediaan masker di lapaknya semakin cepat berkurang. Tingginya permintaan masker juga membuat pedagang kesulitan memperoleh stok dari agen. Dan dia mengatakan persediaan masker di lapaknya kini telah habis dan harga modal dari agen juga meningkat. Jadi tentunya pendengar terkait dengan sesuatu hal yang dulu ketika COVID memang peningkatan penjual masker sampai masker ada yang ratusan ribu harganya yang mendengarnya. Ada juga terkait dengan penyebaran abu vulkanik saat ini. Dan ketika ketika berada di tengah-tengah ini, nampaknya kita tidak peduli terkait dengan masker. Tapi ketika ada sebuah peristiwa atau sebuah kejadian, hal itu akan menjadi hikmah bagi kita semuanya yang mendengarnya. Yang dulunya dianggap sebelah mata tidak berfungsi, tidak berguna, ternyata setelah kejadian hal tersebut sangat berguna. Dan itulah tentunya mendengar terkait dengan hikmah dari sebuah kejadian atau sebuah peristiwa, khususnya terkait kejadian ini yang menguntungkan ataupun yang memberikan keuntungan terjadi bagi para pedagang yang dulunya tidak mungkin hanya sedikit pemasukan ataupun bahkan tidak ada sama sekali. Tapi dengan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mencapai sejumlah wilayah, ternyata lagi hikmah tersendiri bagi para pedagang masker.

0: bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Ya, Prosatu masih bersama pendengar menemani Anda suasana sore hari ini, dan saya yakin sore hari ini semuanya sudah kerjakan dengan tuntas ya pendengar ya. Tinggal menunggu menit-menit terakhir menit-menit untuk bisa menikmati suasana istirahat alias menunggu check out gitulah ya. Semoga saja semuanya bisa Anda kerjakan dan tidak ada hal yang nantinya Anda harus ulang lagi dari awal untuk esok ya pendengarnya. Besok ya pekerjaan besok, bukan pekerjaan yang sehari kemarin, dua hari kemarin atau seminggu kemarin nih pendengar. Dan semoga saja semuanya bisa Anda lakukan. Bukan begitu pendengar? Baik, masih ada dalam rangkaian ragam musik dan informasi untuk kesempatan sore hari ini bersama saya. Dan ini juga tentu pendengar terkait dengan masih dampak dari abu vulkanik anak Gunung Krakatau ya pendengar ya. Dan ini sejumlah masyarakat terutama para penumpang pesawat terbang di Bandara Suta Soekarno-Hatta Tangerang Banten mengeluhkan lamanya waktu proses refund atau pengembalian uang. Dalam proses refund ini, akibat penerbangan dibatalkan karena terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau memakan waktu 7 hingga 14 hari kerja. Dan Ami, salah seorang penumpang maskapai Lions Air, mengaku mengeluh lamanya waktu refund tersebut. Jika dicairkan lebih cepat, ia mengaku ingin mencari transportasi lainnya untuk bisa pulang ke Ternate, Maluku Utara. Dan menurutnya, kalau bertugas ataupun petugas mengatakan tunggu 2 hari lagi, dan tapi kalau mau refund berarti uangnya dikembalikan 14 hari. Jadi 14 hari harus nginep di bandara dong ya. Apakah bandara, pihak bandara mampu ataupun mau untuk memberikan berbagai kebutuhan dari para penumpangnya? Dan konon juga ia mengaku hilang arah dan belum tahu akan standby di Bandara Suta atau memilih menumpang menginap di rumah saudara di Jakarta. Dan dirinya ke ibu kota dalam rangka silaturahmi dengan saudaranya. Dan menurut manajemen Bandara Internasional Suta menyampaikan permohonan maaf atas penghentian sementara operasional penerbangan. Kebijakan darurat akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut diperpanjangnya Senin pukul 8.59 tadi mendengar ya. Dan calon penumpang diimbau untuk memeriksa status penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum menuju bandara. Dampak sebaran abu vulkanik ini memicu gangguan perjalanan bagi 119.215 orang penumpang di terminal. Dan penutupan operasional sementara berimbas pada akumulasi 923 penerbangan domestik internasional serta kargo angkutan. Penanganan layanan pengguna jasa penerbangan harus dimaksimalkan demi menjaga kenyamanan calon penumpang yang tertahan. Dan intinya, saya yakin masyarakat pengguna transportasi udara seperti halnya yang ada di bandara ini pengen cepat-cepat uang refundnya itu segera cair gitu ya, untuk melanjutkan perjalanan menuju ke tempat yang dituju. Jangan sampai 14 hari nunggunya. Saya yakin itu mendengar ya. Mending kalau uangnya tidak pas-pasan. Tapi kalau uangnya pas-pasan seperti saya, wah, bisa-bisa tidur terus di bandara begitu mendengar ya. Kalau bandaranya ngasih makan, kalau bandaranya memberikan fasilitas kecukupan akomodasi lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, wah, bencana bagi saya dong ya. Prosatu masih bersama Anda, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi.

0: Berikut kami akan segera bersama siaran berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dalam rangkaian Lintas Jabar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting,
3: administratif yang kami harus hadapi.
4: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 7 September 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, guna mengantisipasi terjadi kecelakaan laut di wilayah Pantai Garut Selatan, pemerintah Kabupaten Garut merekrut Balai Wisata Sukarelawan untuk diberikan pelatihan mandiri. Irwan Rudiawan melaporkan.
5: Menyikapi sering terjadinya kecelakaan laut atau laka laut, terutama di momentum akhir pekan atau libur panjang dan libur hari besar lainnya di wilayah Pantai Garut Selatan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Pariwisata dan Budaya mengklaim sering terjadinya laka laut bukan di objek wisata di bawah pengelolaan institusinya, tetapi objek wisata yang dikelola oleh pemerintah desa atau BUMDes. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya di Disparbud Kabupaten Garut, Beni Yoga Gunasantika, menyampaikan lokus wisata pantai di bawah pengelolaannya seperti Pantai Santolo dan Sayanggelang diklaim sudah intensif dalam hal pengawasannya. Beberapa kali peristiwa terjadinya laka laut tersebut terjadi di Pantai Karangpapak yang notabene bukan di bawah pengelolaan tetapi dikelola oleh BUMDes. Ia mengatakan, namun demikian pihaknya tetap membantu dalam upaya penanganannya jika terjadi laka laut di lokasi pantai di luar kewenangannya itu.
6: Ini terkait dengan kejadian yang kemarin, terutama yang laka laut ya. Nah, sebetulnya kalau yang lokus pengelolaan oleh Dinas Pariwisata, kita sudah intensif. Nah, yang sering kejadian itu di lokasi-lokasi yang di luar pengelolaan kita, Pak. Karena memang kemarin, seperti kemarin kan kejadiannya di Karangpapak ya. Karangpapak memang tidak di bawah pengelolaan kita. Nah, tapi pada saat kejadian tetap kita bantu akhirnya begitu ya. Nah, sehingga ini yang sedang kita intensifkan. Kemarin kita kumpulkan seluruh kepala desa yang mengelola kepariwisataan. Nah, untuk mulai mereka menyiapkan Balai Wisata Sukarelawan, Pak, sekarang Balai

0: kita akan latih rencananya emang di September Oktober ini kita akan latih secara mandiri mereka untuk menyiapkan sukarelawan balawista ya untuk penjagaan pantai.
1: Ia mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan seluruh kepala desa di Garut Selatan yang wilayahnya memiliki potensi wisata alam pantai untuk menyiapkan balawista sukarelawan. Balawisata sukarelawan tersebut nantinya mendapatkan pelatihan secara mandiri untuk penanganan wisatawan saat mengalami laka laut. Ia juga mengatakan hal itu perlu dilakukan terutama saat menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru mendatang yang dinilai paling berpotensi terjadinya laka laut.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Bandung segera mengkoordinasikan untuk pembangunan JPO dan juga PJU di SMK Negeri 7 dan juga SMKN 19 Bandung. Atep Burhanuddin melaporkan.
3: Pemerintah Kota Bandung segera mengkoordinasikan penataan jembatan penyeberangan orang JPO dan penerangan jalan umum atau PJU di sekitar SMKN 7 dan SMKN 19 di Jalan Soekarno-Hatta. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat karena kewenangan terkait lokasi tersebut berada pada ketiga pihak. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan kondisi tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat agar pembangunan dapat segera direalisasikan. Farhan menjelaskan pemerintah Kota Bandung perlu memastikan seluruh proses administrasi pemerintahan terpenuhi sebelum pembangunan dilakukan. Hal tersebut penting agar pelaksanaan pembangunan tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari. Menurut Farhan, kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah, namun kewajiban administratif dan aturan terkait pemanfaatan aset pemerintah juga harus dipenuhi. Dikatakannya, pemerintah Kota Bandung pada prinsipnya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung pembangunan tersebut. Namun lokasi pembangunan berada di atas lahan milik pemerintah pusat sehingga diperlukan izin terlebih dahulu.
4: Ya, itu akan dilakukan segera ya, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat ya. Karena bagaimanapun juga kewenangannya ada di tiga ini. Jadi kita lagi berusaha sebisa mungkin ini, mohon maaf bisa ini karena masalah administrasi pemerintahan supaya rapi, jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang mengkhawatirkan. Saya tahu bahwa kebutuhan masyarakat tidak boleh dihalangi oleh masalah administrasi, tapi kami juga tidak bisa menghindari kewajiban-kewajiban administratif yang kami harus hadapi.
3: Selain itu, fasilitas tersebut nanti akan dimanfaatkan oleh siswa SMK yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena itu diperlukan kesepakatan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota Bandung. Farhan menargetkan penataan Jalan Soekarno-Hatta dapat mulai dikerjakan pada Oktober 2026. Penataan akan dilakukan secara menyeluruh di kawasan Ciberem hingga Cibiru. Dikatakannya program penataan Jalan Soekarno-Hatta tersebut telah disepakati dan mencakup sejumlah fasilitas mulai dari trotoar, PJU hingga JPO.
2: Berita lainnya, pendengar, dampak erupsi anak gunung Krakatau, tebaran abu vulkanik mencapai hingga wilayah Kabupaten Cianjur. Kapolres Cianjur membagikan 2.000 masker kepada pengguna jalan. Ian Sofian melaporkan.
5: Sebanyak 2.000 masker dibagikan pada semua pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4. Pembagian masker oleh Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko didampingi Kasat Lantas AKP Aang Andi Suhandi serta awak media. Pembagian masker pada semua pengguna jalan, tepatnya Bundaran Lampu Gentur. Dengan adanya pembagian masker pada pengguna jalan, menurut Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko, pembagian masker berlandaskan beberapa wilayah terdampak erupsi vulkanik anak Gunung Krakatau, Selat Sunda. Sebanyak 2.000 masker dibagikan kemarin.
6: Yang kami yakini sebagai pusat dari Cianjur, di Tugu Gentur, Bundaran Tugu Gentur, Polres Cianjur bersama rekan wartawan, membagikan sebanyak yang tadi stok kami adalah 2.000 masker. Per orang bukan hanya kami beri satu, tapi untuk antisipatif kita nggak tahu berapa lama ke depan abu efek negatif dari erupsi anak gunung Krakatau di Selat Sunda ini akan terus menimpa Cianjur. Maka kemudian selain kami pastikan dipakai oleh masyarakat termasuk rekan pewarta, juga kami berikan untuk menjadi cadangan. Semoga yang sekarang sedang kita hadapi musim kemarau ditambah adanya debu vulkanik dari erupsi anak gunung Krakatau ini semoga cepat berakhir, dan kita patut berharap sebagai umat yang beragama bahwa Allah Subhanahu wa taala juga dapat menurunkan hujan.
5: Selain itu, efek abu vulkanik berbahaya untuk kesehatan. Pada waktu yang sama, seorang pengendara motor, Firman, menjelaskan saat membuka jendela di teras banyak abu tidak seperti biasanya.
7: Itu saya pas bangun tidur buka jendela, kok di teras tuh banyak abu banget. Saya bilang, apa pikir nggak seperti biasanya gitu. Cuman pas begitu saya lihat berita pagi-pagi, oh ternyata ini dari efek dari abu vulkanik yang Krakatau meletus itu.
8: Berasa banget ya?
7: Berasa banget.
8: Jadi pas di jalan tadi belum ya?
7: Jadi mata juga perih banget gitu, kayak ada pasir-pasir kecil gitu.
5: Sedangkan masih aktifnya erupsi vulkanik anak Gunung Krakatau, abu efek negatif erupsi vulkanik akan terus menimpa Cianjur. Untuk itu diharapkan di musim kemarau dengan adanya abu vulkanik dari erupsi anak Gunung Krakatau cepat berakhir dan segera turun hujan. Dari Cianjur.

0: bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi gunung api Krakatau. Gelombang akustik berfrekuensi rendah ini dapat merambat jauh dalam kondisi atmosfer tertentu dan dirasakan sebagai dentuman maupun getaran. Dan fenomena serupa ini pernah terjadi di beberapa gunung api yang erupsi, contohnya ketika erupsi Gunung Kelut terdengar hingga Jawa Tengah, dan Gunung Lawatobi laki-laki terdengar hingga Maumere dan Pulau Alor. Ya. Dan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan fauna dari PVMBG melalui Mahma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisa citra satelit Himawari 9 oleh BMKG bahwa abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan juga DKI Jakarta.
1: Badan Geologi juga menegaskan getaran ataupun juga dentuman yang dirasakan warga di Kota Bandung akibat gelombang akustik tersebut tidak menimbulkan ancaman terhadap struktur bangunan. Dengan hasil analisis tersebut, dentuman yang sempat menjadi perhatian warga Bandung Raya dipastikan berkaitan dengan perambatan gelombang akustik dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dari Kota Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
2: Selanjutnya, pendengar, Dinas Perdagangan Kabupaten Cirebon memantau harga kebutuhan pokok selama kemarau panjang. Reporter Rena Safira mengabarkan.
3: Nah, ini memang yang sudah trennya ada kenaikan itu pertama adalah telur ayam ras. Sudah naik 2000-an lah.
4: Musim kemarau panjang akibat El Nino mulai mempengaruhi pasokan dan harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Cirebon. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon kini memantau pergerakan harga untuk menjaga ketersediaan barang bagi masyarakat. Kenaikan terlihat pada telur ayam ras, daging ayam ras, beras, dan cabai selama periode kemarau. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Dr. Rodia mengatakan kenaikan harga ini dipengaruhi kondisi pasokan.
3: Nah, ini memang yang sudah trennya ada kenaikan itu pertama adalah telur ayam ras. Sudah naik 2000-an lah. Kemudian ada kenaikan juga di daging ayamnya, daging ayam ras. Dan beberapa juga karena panennya masih panjang ini yang harga beras juga ini mengalami harga gabahnya naik, tentunya berdampak pada harga berasnya juga naik. Cabai juga ini ada kemungkinan masih trennya ada kenaikan. Sebagian besar sih memang ada kenaikan.
4: Rodia menambahkan kondisi kemarau panjang dinilai dapat mempengaruhi produksi sekaligus kelancaran distribusi berbagai komoditas pangan masyarakat. Harga beras premium juga telah bergerak di atas Rp15.000 melampaui harga eceran tertinggi. Beras medium berada di sekitar Rp12.500, sedangkan beras SPHP dapat dijual sekitar Rp11.000. Kenaikan harga tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memastikan pasokan tetap tersedia di pasar. Rena Safira melaporkan.
2: Selanjutnya, pendengar, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mengingatkan konsumen mengenali hak dan juga kewajiban saat melakukan transaksi barang maupun jasa. Kita simak catatan reporter Vivi Salamiyati.
5: Kalau kita bicara terkait dengan hak dasar saja, kayak misalkan hak atas informasi.
6: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengingatkan masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya agar mampu melindungi diri saat melakukan transaksi barang maupun jasa. Pemahaman tersebut dinilai penting agar konsumen dapat bersikap cerdas sekaligus mengetahui perlindungan yang tersedia ketika menghadapi persoalan dalam transaksi. Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Rio Priambodo, mengatakan hak dasar konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan kepentingan konsumen.
5: Kalau kita bicara terkait dengan hak dasar saja, kayak misalkan hak atas informasi, hak keamanan, kenyamanan, keselamatan, hak atas pengaduan, hak atas kompensasi ganti rugi, hak menyampaikan pendapatnya, hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa patut. Nah, itu hak-hak konsumen yang sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, baik yang secara eksplisit maupun juga ada di luarnya itu yang tidak secara eksplisit.
6: Menurut Rio, perlindungan konsumen juga harus diiringi dengan pemenuhan kewajiban konsumen. Keseimbangan tersebut diperlukan karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha secara seimbang. Ia menambahkan, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konsumen dalam setiap transaksi barang maupun jasa. Menurutnya, kegiatan perdagangan bukan hanya mengenai penjualan produk, tetapi juga membangun kepercayaan agar konsumen dapat berkembang menjadi pelanggan. Vivi Slamyati melaporkan.
7: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Saudara pendengar, keluarga besar RRI Cirebon memeriahkan Hari Bakti ke-81 melalui kegiatan Family Gathering. Reporter Sekar Damayanti.
8: Wah, seru banget. Ini ajang buat mempererat keluarga ya RRI.
9: RRI Cirebon menggelar Family Gathering bersama seluruh karyawan dan karyawati beserta keluarga pada Minggu 6 September 2026 sebagai rangka peringatan Hari Bakti RRI ke-81. Kepala RRI Cirebon, Wenefrida Novi Herayanti, mengapresiasi panitia dan seluruh pihak yang telah mendukung persiapan sehingga kegiatan berlangsung dengan sukses dan lancar. Sementara itu, anggota Dharma Wanita Persatuan RRI Cirebon, sekaligus istri pegawai, Andita, menilai Family Gathering berlangsung meriah dan menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan serta saling mengenal keluarga besar RRI Cirebon.
8: Wah, seru banget. Ini ajang buat mempererat keluarga ya RRI. Seru banget. Manfaatnya ya mempererat keluarga, terutama keluarga RRI-nya itu.

0: sumber resmi agar warga dapat mengambil langkah antisipasi yang tepat?
1: Kalau di sini kan kita melihatnya itu melalui satelit Himawari Vulkanik S itu kan setiap jamnya itu kita update, Kak. Kalau untuk update yang terakhir tadi jam 8 itu berdasarkan informasi satelitnya itu teridentifikasi masih ada beberapa wilayah di Kabupaten dan Kota Jawa Barat itu masih terdampak, Kak, seperti Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi itu masih terdampak, Kak, Banten dan DKI sudah enggak ya, Banten yang masih terdampak, Kak, kalau dilihat dari satelitnya seperti itu, Kak. Kalau untuk beberapa hari ke depannya kita belum bisa melihatnya, perkiraannya, jadi kan ini update terus, Kak, tapi nanti kita akan informasikan dia akan meluas atau enggak. Kalau dilihat dari dampak sebaran abunya itu semakin kecil, Kak, daerah yang terdampaknya. Kan kalau kemarin sampai Jawa Barat bagian timur ya, sampai Majalengka seperti itu, Bandung. Kalau sekarang sudah semakin sempit, Kak, daerah meluasnya.
0: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko, menyampaikan berbagai upaya mitigasi terus dilakukan untuk menghadapi kemungkinan dampak yang ditimbulkan oleh abu vulkanik. Kesiapsiagaan menjadi bagian penting untuk meminimalkan resiko bagi masyarakat, terutama apabila paparan debu meningkat di sejumlah kawasan.
2: Penguatan beberapa hal terkait dengan upaya bagaimana memitigasi kesiapsiagaan termasuk tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Tadi kita melakukan penguatan terhadap internalisasi BPBD Kota Bogor. Kalau untuk wilayah Kota Bogor, di 6 wilayah kecamatan dan 68 kelurahan, ini untuk paparan abu ataupun debu vulkanik dari Anak Krakatau ini relatif merata. Jadi di 68 wilayah kelurahan, 6 kecamatan ini relatif merata. Jadi karena kita juga melihat update dari teman-teman BMKG bahwa paparan atau debu abu vulkanik Anak Krakatau ini memang sampai dengan updating tadi pukul 5 masih mengarah ke wilayah bagian Jawa Barat, ya salah satunya adalah Kota Bogor.
0: Dimas juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam melindungi dari paparan debu. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong penggunaan masker, termasuk melalui pembagian masker kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan.
3: Berikutnya, pendengar, Badan Pengawasan Obat dan juga Makanan Republik Indonesia menggelar Sigma 2026 sebagai upaya mendorong mutu dan kualitas serta percepatan industri farmasi nasional. Marliwan Yusuf melaporkan.
4: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI melalui Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia atau GPFI menggelar kegiatan Sigma 2026. Kegiatan ini menjadi wadah asistensi regulatori bagi pelaku usaha farmasi, mulai dari pendampingan hingga bimbingan teknis dari BPOM guna mempercepat pemenuhan standar dan perizinan produk farmasi di Indonesia. Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengatakan, peran BPOM mencakup pengawasan dari hulu hingga hilir, mulai dari penelitian, proses produksi dan distribusi hingga penindakan.
5: Konteksnya, kuncinya tadi regulatory assistant, artinya kita melakukan pendampingan, melakukan bimbingan teknis atau asistensi teknis. Guna apa? Yang pertama, kita tahu bahwa tugasnya Badan POM itu dari hulu sampai hilir, dari penelitian hingga penindakan, dari pre-market hingga post-market. Nah, dalam konteks itulah kita memberikan asistensi untuk yang paling tidak ada 4.
4: Lebih lanjut, Taruna menjelaskan terdapat 4 aspek utama yang menjadi perhatian BPOM dalam mendukung industri farmasi. Di antaranya percepatan proses lisensi dan pengesahan obat, penerapan cara produksi obat yang baik atau CPOB bagi industri negeri maupun swasta, serta penerapan cara distribusi obat yang baik. Selain itu juga, BPOM memastikan setiap produksi farmasi memenuhi aspek keamanan dan kualitas, termasuk efikasi dan khasiat obat. Sementara itu, Ketua GPFI Jawa Barat, Doni Herdiana, mengatakan, sangat mengapresiasi terhadap BPOM yang mendorong pelaku farmasi untuk membuat obat yang berkualitas dan khasiat.
6: Jadi acara ini adalah acara yang luar biasa untuk dukungan dari Badan POM, khususnya untuk penyediaan obat yang berkualitas bagi masyarakat. Badan POM membantu kami untuk

0: bisa meningkatkan kualitas, meningkatkan produksi, dan juga menyerap permasalahan aktual yang dialami oleh usaha farmasi. Sehingga kami berkomitmen untuk selalu mendukung Badan POM dalam menyediakan obat yang berkualitas, aman, dan berhasil.
1: Selain itu juga, BPOM berharap kegiatan Sigma 2026 memberikan dampak luas bagi masyarakat, terutama dalam memastikan ketersediaan obat yang aman dan berkualitas dengan harga yang sesuai ketentuan, sekaligus mendorong kemajuan industri farmasi nasional.
2: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari Yofri Haryadi yang akan melaporkan terkait dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kabupaten Bogor menerjunkan armada truk pemadam untuk menyemprotkan kabut air di sejumlah titik, termasuk Ciawi, guna meredakan dampak hujan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang memicu iritasi mata, kulit, gatal, hingga mengganggu jarak pandang warga.
3: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor bersama unit pemadam kebakaran di wilayah serentak melakukan penyemprotan akibat dampak hujan abu vulkanik yang terjadi di beberapa wilayah. Salah satunya di Ciawi, Kabupaten Bogor. Sedikitnya 2 unit kendaraan pemadam kebakaran diterjunkan melakukan penyemprotan ke udara untuk memperkecil dampak hujan abu yang dikeluhkan warga. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, berharap penyemprotan kabut air menggunakan truk damkar mengurangi efek dari hujan debu yang membuat mata perih.
4: Hari ini kita sama-sama merasakan di Kabupaten Bogor adanya debu dari Krakatau. Kita khawatir udara tercemar, oleh sebab itu kami dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor meledakkan motor light spray ke seluruh wilayah, terutama kota-kota di kecamatan, kota kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Kita berupaya untuk mengurangi efek dari tercemarnya udara akibat dari kejadian vulkanik Anak Krakatau yang ada di Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan ini paling tidak membantu masyarakat mengurangi efek.
3: Hujan abu vulkanik itu pun mengakibatkan kulit terasa gatal, bahkan mata menjadi perih, dan para pedagang makanan terkotori dengan debu tersebut. Salah seorang pedagang di sekitar Pasar Ciawi terbantu dengan aktivitas penyemprotan yang dilakukan petugas damkar sektor Ciawi, Kabupaten Bogor.
5: Terima kasih kepada Bapak Bupati Bogor dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor yang telah melaksanakan penyemprotan untuk mengurangi dampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Krakatau.
3: Pada saat yang sama, Polres Bogor melalui jajaran Polsek di bawahnya pun bergerak membagi-bagikan masker untuk warga yang beraktivitas di luar rumah. Di beberapa wilayah di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor misalnya, tebalnya hujan debu vulkanik yang terbawa angin menutup jarak pandang pengguna jalan antara Parung, Ciseeng.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
6: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Terjadi bencana alam dan biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Masih bersama saya pendengar Piana Lansa dan didampingi pengarah tadi Bung Tias dan juga ada beberapa orang yang ada Bung Laksono juga yang mendengarnya. Dan selamat menikmati suasana sore hari ini. Selamat menikmati suasana terkait dengan sore hari ini. Mungkin Anda sudah menikmati sore hari ini bebas dari rangkaian tugas ya.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, mereka semoga saja kehadiran kami, RRI Cirebon khususnya, pada sore hari ini bisa memberikan suatu apa ya, teman yang baik lah ya gitu ya. Jadi berharap banyak tuh di pendengar, dan semoga saja Anda semuanya bisa menikmati suasana sore hari ini dengan acara-acara kami ataupun rangkaian lagu-lagu kami yang akan kami hadirkan hingga nanti pada pukul 17 rangkaian Cek Fakta dengan info cuaca bersama Prakirawan BMKG Kertajati Majalengka. Dan masih bersama saya, Pian Alwasa, mendengar masih dalam rangkaian Cirebon sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih untuk pendengar Anda masih terus menyimak ragam lagu-lagu dan juga sebentar lagi Anda akan menyimak rangkaian kebersamaan bersama kami dalam Cek Fakta untuk kesempatan sore hari ini terus pendengar. Dan kalau lagu-lagu yang nampaknya lama enggak terdengar ataupun lama enggak menikmati lagu seperti yang tadi ya pendengar ya, kayaknya tuh kangen banget ya. Teringat sesuatu lah ya. Nanti boleh dong ya. Nanti kalau Anda ingat sesuatu terkait dengan lagu, Anda juga bisa bersama kami dalam rangkaian Ruang Rindu ya untuk hari Rabu malam Kamis bersama rekan-rekan di Pro 1 Jakarta tentunya mendengar. Dan semoga saja rangkaian lagu-lagu yang kami akan hadirkan dan juga akan menemani Anda semuanya dalam rangkaian Cirebon sore ini. Kami akan hadirkan pendengar rangkaian Cek Fakta untuk sore hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya pendengar, sebuah unggahan di Facebook menampilkan beberapa foto Presiden Joko Widodo di lokasi kebakaran lahan. Unggahan tersebut seolah-olah menunjukkan Jokowi kembali meninjau lokasi kebakaran hutan pada September 2026 ini. Dan namun benarkah foto tersebut menunjukkan Presiden ataupun mantan Presiden Joko Widodo sedang meninjau lokasi kebakaran hutan pada September 2026 ini? Berdasarkan penelusuran, foto tersebut merupakan dokumentasi lama dan foto ini atau foto serupa ditemukan dalam unggahan antara foto berjudul Presiden Jokowi tinjau penanganan kebakaran lahan di Rio yang diunggah pada September 2019 atau tepatnya tanggal 17 September 2019. Dalam dokumentasi tersebut, Presiden Joko Widodo meninjau penanganan kebakaran lahan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Palelawan, Riau. Dan dengan demikian, foto Jokowi yang disebut kembali meninjau lokasi kebakaran hutan pada September 2026 merupakan informasi yang keliru. Foto tersebut merupakan dokumentasi kunjungan Joko Widodo ke lokasi kebakaran lahan di Riau di tahun 2019 maksudnya begitu pendengar ya. Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi hingga nanti pukul 17:43 saat Anda akan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya berkumandang tepat pukul 17:48.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, kini saatnya Anda akan bersama kami dalam rangkaian info cuaca bersama Prakirawan BMKG Kertajati, Majalengka.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Info cuaca akan bersama Rosdiana Intan Azari yang akan menghadirkan info cuaca untuk hari ini dan esok bersama Prakirawan BMKG Rosdiana Intan Azari yang akan menghadirkan info cuaca atau prakiraan cuaca bersama Prakirawan BMKG Kertajati Majalengka.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan prakiraan cuaca untuk wilayah CIMC Kuning hari ini Senin 7 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah berawan. Kemudian prakiraan cuaca wilayah CIMC Kuning esok hari, Selasa 8 September 2026, secara umum diperkirakan cerah berawan. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan kategori sedang. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca signifikan seperti kelembapan udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan, serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perkiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas, selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
0: Anda sudah menyimak dan mendengar terkait dengan perakiran cuaca bersama perakirawan BMKG Kertajati Majalengka Rosdiana Intan Azari yang sudah menginformasikan terkait dengan info cuaca untuk sore ini dan esok.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Masih ingat film ataupun original soundtrack motion pictures Armageddon? Wah, yang ditang oleh Bruce Willis. Menyentuh banget ya pendengar ya. Kalau saya, menurut saya itu pendengar ya. Tapi semoga saja tentunya rangkaian lagu yang kami hadirkan bisa menemani Anda suasana sore hari ini. Sekali lagi terus mendengar, sore yang menyenangkan, sore yang dipenuhi oleh berbagai rangkaian apa ya, aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini. Semoga saja sesuai berjalan dengan keinginan Anda yang mendengar ya. Oke. Baik, dan rakyat rekomendasi dan informasi. Satu informasi pendengar terkait dengan Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan sementara operasional program makan bergizi gratis MBG di sebelah wilayah Jawa Barat yang menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ sebagai dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan kondisi per 7 September ini, PJJ diberlakukan di sejumlah wilayah Jawa Barat meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kota Depok, dan Kabupaten Purwakarta. Kabiro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati mengatakan sejalan dengan kebijakan tersebut, operasional MBG pada Satuan Pendidikan Wilayah yang menerapkan PJJ dihentikan sementara selama pembelajaran tatap muka ditiadakan. Penyusunan ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan MBG tetap berjalan selaras dengan kondisi di lapangan dan kebijakan pemerintah daerah. Penyusunan operasional tersebut merupakan respon BGN terhadap kondisi darurat yang berdampak pada aktivitas pembelajaran di satuan pendidikan sebagai langkah antisipatif dengan mempertimbangkan kondisi pembelajaran dan keselamatan peserta didik. Ini baru kebijakan yang saya rasa sangat bagus sebenarnya. Jangan paksakan untuk mengambil BGN ataupun BGN terus produksi ketika semua anak-anak sekolah di PJJ-kan atau pembelajaran jarak jauh ya pendengarnya. Nanti orang tuanya suruh ngambil, sama aja pendengarnya. Baik pendengar, Anda akan terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: berkah sore-sore hari ini. Sore waktu yang kita nantikan adalah menikmati suasana sore ini dengan cemilan-cemilan ataupun minuman yang disukai oleh kita berkah ya. Nah, untuk Anda pendengar, kalau dibilang sore-sore ini enaknya ngapain? Nah, kalau badan mulai merasa ataupun mulai lelah karena aktivitas harian, paling pas menikmati sore hari ini dengan ngeredain penat menggunakan ataupun pakai yang renyah dan kriuk. Nah, ada rekomendasi pendengar terkait dengan opak ketan Ibu Desi. Opak ketan asli khas Kuningan, Jawa Barat ini yang rintisannya dari beras ketan pilihan petani lokal Indonesia. Dan rasanya, wah, pas banget di lidah. Ada yang manis, asin, ada rasa kelapa, beuh, nikmatnya begitu terasa. Ya, pendengar, mantap buat balikin semangat Anda semuanya. Kapan lagi? Kalau sedang nongkrong dengan pahe ya, atau paket hemat bersama bareng keluarga ataupun bareng sahabat, bareng teman, opak ketan Ibu Desi, rasa asli, kualitasnya tetap di hati. Nah, kalau Anda ingin menikmati ketan Ibu Desi, rasa asli, kualitas di hati, pesan saja di WhatsApp ataupun di WhatsApp 0819 5358 7278 atau kunjungi Gang Al Hidayah di Ciberem Kuningan. Opak ketan Ibu Desi, tradisi renyah khas Kuningan. Wah, jadi pengen ya mendengar ya. Oke, mendengar, Anda akan terus bersama kami dalam rangkaian Cirebon sore ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
4: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
5: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
4: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
5: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
4: Oh iya ya, benar juga.
5: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
4: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
5: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
6: Satu sisi belum tentu usai.
5: Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Yang mendengar, beberapa menit lagi kami akan segera hadirkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran hingga jelang nanti azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya berkumandang tepat pukul 17:48 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum tentu Anda menyimak rangkaian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kami akan hadirkan terlebih dulu rangkaian lagu berdasarkan Islam berikut ini.

Ya Allah, sungguh kami telah menzolimi diri kami sendiri. Kalau bukan karena ampunanmu, kalau bukan karena kasih sayangmu,

Terima kasih pendengar yang masih terus bersama saya, Wian Alwansa, untuk putaran terakhir saya menemani Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan ditemani Pangkara Teknik Bung Laksono yang akan menemani saya sampai usai nanti pendengar ya. Pada pukul 18.30 Anda akan menyimak berita daerah dalam bahasa Sunda yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami LPPR di Cirebon untuk mendengar, dan kita akan terus bersama Anda mendengar untuk kita tuntaskan Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19.00.

untuk informasi pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar para pedagang masker tidak mempermainkan harga hingga melakukan penimbunan di tengah situasi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Pemerintah Provinsi Jakarta menurutnya juga akan tetap melakukan pembagian masker di tempat-tempat umum untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan beberapa instansi melakukan kegiatan pembagian masker gratis seperti halnya Satpol PP Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan lain sebagainya. Pramono pun meminta warga menerapkan 5 langkah atau 5M apabila wilayah tempat tinggal mulai terdampak vulkanik, abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Yakni memakai masker atau perlindungan diri, terutama saat beraktivitas di luar ruangan, menutup pintu, jendela, dan sumber air agar tidak terkontaminasi abu vulkanik, serta membatasi aktivitas di luar ruangan ketika paparan abu cukup pekat. Dan warga juga diminta membersihkan endapan abu dengan terlebih dahulu membasahi agar partikel tidak kembali berterbangan. Tapi sudah terbiasa ya pendengar, terkait dengan harga yang begitu melonjak ketika ada sesuatu momen atau sesuatu peristiwa seperti halnya abu vulkanik yang berterbangan akibat aktivitas anak Gunung Krakatau tersebut. Dan saya yakin masyarakat cukup memahami ya. Yang tidak memahami adalah terkait dengan ya memainkan kebijakan untuk masyarakat. Itu saja sih yang diminta oleh masyarakat ya. Pro 1 masih bersama Anda mendengar, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi.

0: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: dan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting, potensi penghasilan tina sektor parkir di Kabupaten Cirebon diajen masih kabuka lebar. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Indramayu keras ngaroncatkeun pembinaan kemandirian warga binaan. Wartos selengkapna didugikeun ku Piana Alwansyah. Pemirsa, potensi penghasilan tina sektor parkir di Kabupaten Cirebon diajen masih kabuka lebar. Ti 40 kacamatan, karek 23 kacamatan nugeus mibanda pangelolaan potensi parkir. Sedengken 17 kacamatan liana diajen masih mibanda paloang pikeun digali sangkan ngaronjatkeun penghasilan daerah. Ketua Komisi Tilu DPRD Kabupaten Cirebon Anton Maulana netelakeun sajumlah wewengkon nu tingkat aktivitas masyarakat narame kudu dipetakeun jadi potensi titik parkir anyar salah sahijina aya di wewengkon Sumber. Salian Sumber sababaraha kawasan rame liana oge kudu jadi perhatian di sub antukna pihakna ngarojong pamerintah daerah piken ngalakukeun pemetaan secara leuwih luas ka potensi parkir nusalila ieu candi kalola. Optimalisasi rupa-rupa potensi penghasilan daerah pohara penting. Alatan pamerintah masih mibanda sababaraha kaparluan pembiayaan, kaasup pembayaran penarangan jalan umum PJU.

0: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Indramayu teras ngaronjatkan pembinaan kemandirian warga binaan liwat kolaborasi bareng CSR PT Pertamina Patra Niaga RU Balongan. Kolaborasi eta tesa ukur mere katerampilan tapi oge ngadorong warga binaan pikeun ngahasilkeun produk numbi banda nilai jual nepi ka ngalegaan akses pemasaran. Kepala Lapas Kelas 2B Indramayu Aramichi Renggalih nandasken kalibet na pihak eksternal pohara penting dina ngarojong program pemberdayaan eta. Potensi jeung keterampilan warga binaan kudu dikembangkan salila masa pidana nu bisa jadi bekal upama balik deui ka masyarakat. Ia program pemberdayaan teh mibanda tujuan pikeun ngawangun kemandirian ekonomi sakaligus neken potensi pangulangan tindak pidana. Ku mibanda keahlian sareng kamampuh ngahasilkeun penghasilan secara mandiri warga binaan dipiharep bisa mibanda pilihan hirup nului produktif sarengse na bebas. ...52 personil Polres Majalengka narima penghargaan ka dedikasi jeung prestasi Nadina ngajalan ketugas kepolisian nu diserahkeun ku Kapolres Majalengka AKBP M. Aldi Sulaiman. Nu narima penghargaan ieu asalna ti sababaraha satuan fungsi sarta polsek nu mibanda dedikasi, loyalitas, integritas, sarta ngalaksanakeun tugas secara optimal. Kapolres Majalengka AKBP M. Aldi Sulaiman nandeskeun penghargaan ieu minangka wujud apresiasi institusi sekaligus pikeun nerapkeun prinsip reward lan punishment. Dirina miharep ieu penghargaan bisa jadi motivasi pikeun sakumna anggota sangkan ngaronjatkeun profesionalisme serta kualitas pelayanan ka masyarakat. Polres Majalengka negeskeun komitmenna pikeun ngawangun budaya kerja nu dumasar ka prestasi, integritas serta pelayanan publik pikeun nguatkeun kepercayaan masyarakat ka institusi kapolisian. Pemirsa, warta dina bahasa Sunda ieu dijumantaraken ku RRI Cirebon. Ketua Ojol Kabupaten Indramayu Lukman Rianto nyampekeun imbauan Kamtibmas ka sakumna lapisan masyarakat pikeun bareng-bareng ngajaga keamanan, ketertiban sarta nolak sagala rupa provokasi nu mibanda potensi ka tindakan anarkis. Dirina ngarojong ka langkah-langkah kepolisian utamana Polres Indramayu dina ngajaga jeung ngarawat Jawa Barat sangkan salawasna aya dina kaayaan aman. Salian ti eta, dirina oge mere perhatian khusus ka para pangguna aktif media sosial sangkan luih pinter tur bijaksana dina nyaring unggal informasi nu diterima serta tegampang kapangaruhan ku hasutan oknum tetanggung jawab nubi banda niat mecah belah kerukunan warga. Ngajaga keamanan jeung katertiban masyarakat teh teu bisa dibebankeun sapinuhna ka aparat penegak hukum, tapi oge merlukeun sinergi jeung kasadaran kolektif ti sakumna elemen masyarakat pikeun ngarawat persatuan di Kabupaten Indramayu. Wartos pamungkas, KONI Kota Cirebon mere apresiasi karaihan genep medali nu dicapai kontingen taekwondo dina kejuaraan nasional UGM Taekwondo Championships 2020 genep. Eta kejuaraan bergengsi tingkat nasional lumangsung di UGM Yogyakarta dina tanggal 5 nepi ka genep September 2020 genep ieu. Genep medali teh Ngawengku hiji medali emas, tilu medali perak, serta dua medali perunggu. Sekretaris Pengcap Taekwondo Indonesia Kota Cirebon, Suwiryadi netelakan tujuan timna miluan ke jurnas nyaeta dina raraga mere jam terbang serta pengalaman tanding nului hadepiken para atlet Kota Cirebon. Timna ngudak persiapan nului mateng dina nyang harepan babak utama Porprov Jawa Barat 2020 genep. Pemirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
1: Basa Sunda, hatur nuhun kana perhatosanana, program hiji RRI, kanal inspirasi.

Dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, optimis pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino. Optimisme itu disampaikan meski BPS memproyeksikan produksi beras Januari-Oktober 2026 turun tipis 0,08%. Badan Pusat Statistik BPS memproyeksikan produksi beras Januari-Oktober 2026 mencapai

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman

0: ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chulalongkorn Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Pendengar, ini berita terkait dengan dunia kejahatan. Pendengar, Bea Cukai Semarang, Jawa Tengah menggagalkan pengiriman rokok ilegal senilai 2,3 miliar rupiah yang disembunyikan dalam tangki air sebuah truk untuk mengelabui petugas. Kepala Bea Cukai Semarang, Muhammad Syuhadak di Semarang, mengatakan penindakan pada tanggal 2 September 2026 tersebut bermula dari kecurigaan petugas saat melakukan patroli di jalan raya. Petugas kemudian menghentikan dan memeriksa truk tangki air tersebut saat berhenti di gerbang tol Banyumanik, Semarang. Suara mengatakan kecurigaan petugas makin kuat setelah pengemudi mengaku truk tersebut membawa air dari Madura dengan tujuan Jakarta. Petugas selanjutnya melakukan pemeriksaan menyeluruh dan menemukan rokok ilegal dalam jumlah besar yang disembunyikan di dalam tangki air. Dan pengungkapan pengiriman rokok ilegal ini menggunakan truk tangki merupakan kasus kedua yang ditangani Bea Cukai Semarang sepanjang tahun 2026. Pendengar, terima kasih Anda sudah bersama saya, Pian Alwansa. Saya undur diri, sampai jumpa dan segera bersama rekan saya, Bung Hairul Anwar.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
6: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, dan kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
6: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja, dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
5: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk, dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
6: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan, dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis, sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global, ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta Majelis Hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 Kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jaid Musafi selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea. ya biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu. Karena apa, ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi apakah ini masuk POMI atau bukan, ya kan.
11: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POMI atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
17: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
18: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
17: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
19: Jam PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
17: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
20: Jadi, soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan terganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
15: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
20: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
17: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
21: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
22: Pagi belum sepenuhnya
21: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
23: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
21: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
24: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
21: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
25: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
21: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
26: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
21: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
27: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
28: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
21: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
29: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
30: antrian panjang kendaraan di
21: RRI Sungai Liat dengan judul Antrian Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
31: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
21: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis, yakni Ali Syahrul dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawade Nurliani.
1: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov. Kan Porprov ini bulan 11.
2: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab saling mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Saling menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, yang antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
3: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang kemudian ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda Indonesia mencintai timpong.
2: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baobab, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
1: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja di Kota Baobab sebelum Porprov, kan Porprov ini belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
2: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Ode Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aru Anwar akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Untuk edisi hari ini pendengar, hari Senin tanggal 7 September 2026.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba

Indonesia menurut Prabowo berada di kawasan Ring of Fire. Sejumlah bencana besar melanda Indonesia seperti banjir bandang, tanah longsor di Sumatera Utara, banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh pada tahun 2025. Selanjutnya gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan serta Sumatera, dan juga erupsi Gunung Anak Krakatau. Presiden Prabowo akan menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Presiden Prabowo juga meminta mitigasi bencana dilakukan sebelum bencana. Prabowo menyebut penanganan bencana lebih baik ketimbang sebelumnya. Presiden menegaskan pemerintah memiliki respon yang cepat untuk penanganan bencana.

0: api hari dari relasi Bandung-Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirena sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen.

Ya, dari Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini. Pendengar, Menko Polkam ingatkan HGU PBHPH bertanggung jawab juga karhutla. Menko Polkam Jamari Saniago mengingatkan pemegang hak guna usaha HGU dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan PBPH agar bertanggung jawab mencegah kebakaran hutan dan lahan. Ia menegaskan hak mengelola tersebut bukan kepemilikan mutlak dan harus dijalankan sesuai kewajiban negara. Jamari mengatakan pengendalian karhutla bukan lagi sebatas imbauan pemerintah kepada perusahaan pemegang konsesi. Menurutnya, pencegahan harus menjadi kewajiban bersama pemerintah, perusahaan, dan seluruh unsur terkait. Menurut Jamari, tanggung jawab moral berkaitan dengan keselamatan masyarakat serta kewajiban menjaga kelestarian lingkungan, sementara tanggung jawab jabatan melekat pada kewenangan setiap pihak dan dalam mengelola kawasan yang dipercayakan negara. Jamari secara khusus mengingatkan HGU bukan hak milik, melainkan hak yang diberikan negara dalam periode tertentu. Karena itu pemegang hak berkewajiban mengelola tanah dengan baik sekaligus mencegah kerusakan pada wilayah konsesinya.

Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar.

angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, di

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu nggak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Sini dulu. Kenapa? Apa tuh?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
0: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: akan cinta.
1: Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: Ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Penting dia nurut, Om.
2: Okay.
3: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu gak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Era di Prosa The Channel, informasi dan inspirasi. Lagu-lagu era 90 hingga 2000-an menemani Anda di Ruang Rindu hari ini. Lagu Indo dan juga Barat tentunya. Dan pendengar, dilansir dari eri.co.id, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan hasil pengujian atau paper test pada Bandara Internasional Soekarno-Hatta dinyatakan negatif. Bandara tersebut dinyatakan negatif dari abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau. Menurut Teku Faisal, di lansir dari eri.co.id, dalam rapat secara daring yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, Soekarno-Hatta, 4 kali berturut-turut paper testnya hasilnya menunjukkan negatif. Artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Volcanic Ash Advisory Center atau FAAC Darwin dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi. Koordinasinya diantaranya terkait pembukaan secara terbatas Bandara Suta. Koordinasi juga dengan tujuan agar dokumen Significant Meteorological Information atau SIGMAN segera dipulihkan, dan ini menyusul bandara tersebut bebas dari abu vulkanik. Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi tidak ingin serta-merta membuka operasional Bandara Suta. Ia ingin memastikan kondisi atau pergerakan angin. Masih bersama saya di Cirebon malam ini, pendengar.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

pada suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara. Kru 1, what are you looking at?

Dari Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, mendengar saya Anda akan mengikuti mini drama untuk kali ini adalah judul mini drama ya. Kali ini adalah Merdeka Bukan Sekedar Bebas, produksi RRI Biak.

0: merdeka masa kini.
1: Bu, bukankah sekarang kita sudah merdeka? Mengapa masih harus membahas kemerdekaan?
2: Merdeka seperti apa lagi yang harus kita kejar, Bu? Muanya kan sudah diperjuangkan pahlawan kita.
0: Pertanyaan bagus, Nak. Jadi Indonesia memang sudah bebas dari penjajahan. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka dari kebencian, korupsi, narkoba, hoax, perundungan, dan rasa malas?
2: Tapi Bu, memang itu tugas kita ya?
0: Iya, itu tugas kita melakukan dan menerapkan semua itu sejak dini. Dan itu perlu, amat penting untuk masa depan bangsa.
1: Oh, begitu ya Bu? Aku pikir kita hanya belajar sesuai mapel saja Bu. Tapi ada tambahan juga ya? Ah, ribet.
0: Sudah jelas anak-anak? Ibu harap semuanya penuh kesiapan ya. Kalau begitu, Ibu akhiri jumpa kita hari ini. Selamat siang.
3: Siang, Bu.

0: Randy, lihat Randy.
1: Hah, Randy?
0: Lihat Randy, katanya sekolah kita mau ditutup sementara karena bangunannya retak.
1: Hah, serius? Tuh, dari mana beritanya?
0: Ini nih, dari grup WhatsApp.
1: Sabar-sabar, sudah dicek benar atau tidak informasinya?
0: Belum juga sih.
1: Jangan di-share dulu ya, mending kita tunggu informasi sebenarnya dulu.
0: Iya.
2: Waduh, teman-teman, info tadi sudah saya bagikan loh di story WhatsApp.
1: Loh, ini ada yang tanya sekolah kita beneran ditutup?
0: Sama Ren, aku juga ada yang bertanya nih. Aduh, gimana nih?
1: Cepat-cepat, Dimas, hapus postinganmu. Hapus.
2: Iya, siap.
3: Siang anak-anak, siapa yang menyebarkan berita sekolah ditutup?
2: Saya, Bu. Saya kira benar tadi.
3: Ampun, Dimas. Dimas, itu berita palsu. Karena postingan kamu itu akibatnya orang tua murid panik dan telepon sekolah terus-menerus.
2: Maaf, Bu. Maaf, saya sudah hapus postingannya.
3: Ya sudah, jangan ada di antara kalian yang bagikan atau memposting lagi ya.
0: Baik, Bu. Maaf.
3: Jadi ibu guru mewakili pihak sekolah sudah klarifikasi kepada orang tua murid. Sekali lagi ibu ingatkan dengan tegas, berpendapat boleh, tapi bukan berarti bebas menyebarkan informasi tanpa tanggung jawab. Sampai di sini kalian paham?
4: Paham, Bu.
0: Ah, buat apa ikut kerja bakti? Yang penting lombanya seru.
1: Justru kerja bakti itu adalah bentuk cinta kepada lingkungan.
2: Teman-teman, aku baru sadar loh bahwa selama ini aku lebih sibuk mengontari keadaan daripada ikut perbaikinya.
1: Ya sudah kalau gitu, yuk kita kerja biar lebih cepat selesai.
5: Siang, Pak.
6: Oh, Dimas. Kirain ada tamu yang datang. Baru pulang ya, Nak?
5: Iya nih, Pak.
7: Siang, Om.
6: Ya, siang juga. Nak Randy, Nak Aldi, ada tugas kelompok ya hari ini?
0: Iya, Pak. Tugasnya kebetulan kita bertiga sekelompok, Pak.
1: Iya, Pak. Saya, Dimas, dan Aldi sama-sama sekelompok, Pak.
6: Oh, gitu. Ya, sudah. Nak, semangat ya anak-anak ya. Nak, bagaimana latihanmu di sekolah hari ini?
2: Lancar sih, Pak. Tapi
6: apa?
2: Tapi hari ini ada sesuatu hal yang baru dipelajari sih, Pak.
6: Oh, begitu. Hal baru. Maksud kamu hal baru apa itu, Nak?
2: Jadi gini, Pak. Ternyata aku baru sadar bahwa menjadi warga negara yang merdeka bukan hanya bebas berbicara saja, Pak. Kita juga harus bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakan, Pak.
6: Nak, Bapak bangga sama kamu. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
1: Merdeka berarti berani menghargai perbedaan.
0: Merdeka berarti berani berkata jujur meskipun sulit.
8: Merdeka berarti menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, bukan untuk menyebarkan kebencian.
9: Merdeka dimulai dari rumah, menghormati orang tua, jujur dan bertanggung jawab, Nak.
6: Ingat ya, anak-anak, bangsa kita tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pandai mengkritik, tetapi oleh mereka yang mau ikut bekerja. Sampai di sini paham?
9: Kemerdekaan itu bukan hadiah yang selesai pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi kemerdekaan harus dijaga setiap hari. Misalnya saat kita belajar, ya kita harus belajar dengan

sungguh-sungguh, saat kita menghormati perbedaan, saat kita membantu sesama, dan juga saat kita menjaga lingkungan. Apalagi saat kita menggunakan media sosial dengan bijak. Disitulah Indonesia benar-benar merdeka. Paham ya anak-anak?

Sekian persembahan drama radio produksi Etelibia dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Para pemain, Randy diperankan oleh Muhammad Fakri, Aldi diperankan oleh Dian Pabidang, Dimas diperankan oleh Lailatul Hanif, Ibu diperankan oleh Maria Mai, dan Guru diperankan oleh Ririn Arini, narator Ririan. Sampai jumpa di lain cerita.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Sesuai kanal informasi dan inspirasi pendengar dilansir dari rri.co.id. KAI dan juga WUS siapkan transportasi alternatif dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan KAI dan juga KCIC menyiapkan layanan kereta api sebagai alternatif transportasi bagi penumpang terdampak gangguan penerbangan. Langkah ini dilakukan menyusul penutupan sejumlah bandara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida, mengatakan jumlah penumpang mengalami peningkatan setelah Bandara Soekarno-Hatta ditutup. KAI Daop 6 mencatat sekitar 51.000 penumpang pada hari tersebut, meningkat 12,5% dibandingkan kondisi biasanya. KAI Daop 6 mengoperasikan satu kereta tambahan relasi Yogyakarta-Gambir. Pada Senin 7 September 2026, kereta tersebut dijadwalkan berangkat dari stasiun Yogyakarta pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya di Cirebon malam ini.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang komplain merasa dihargai.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya nanti Anda akan mengikuti jazz musik yang sudah disiapkan oleh musik director Pro 1 untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan juga nanti juga akan ada renungan malam ya, akan menemani Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan jazz musik.

0: pendengar RI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: Satu jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas. Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam

0: terhempas kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Bagaimana selanjutnya kita akan mengikuti renungan malam. Untuk edisi kali ini akan ada 4 cangkir teh pagi hari yang akan dibawakan M. Subhan. Dan juga saya ucapkan selamat beristirahat. Mudah-mudahan besok aktivitas Anda dilancarkan. Selamat malam dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.
1: Setiap pagi di teras rumah sederhana itu selalu ada 4 cangkir teh yang hangat. Bukan kebetulan, bukan pula kebiasaan tanpa makna. Di sanalah persahabatan 4 ibu tumbuh pelan, sederhana namun menguatkan. Mereka adalah Bu Rini, Bu Sari, Bu Lestari dan Bu Maya. 4 perempuan dengan latar belakang berbeda, tetapi dipertemukan oleh kehidupan yang sama-sama menuntut menjadi ibu. Awalnya mereka hanya saling menyapa saat mengantar anak ke sekolah. Senyum kecil, anggukan singkat, namun waktu perlahan mendekatkan mereka. Bu Rini dikenal pendiam. Ia jarang bercerita, tetapi selalu mendengarkan. Bu Sari paling ceria. Tawanya mudah pecah meski hidupnya tak selalu mudah. Bu Lestari bijak dan tenang. Sementara Bu Maya sering terlihat kuat. Ya, meski sebenarnya menyimpan banyak beban. Persahabatan mereka tidak dibangun dari hal besar, melainkan dari cerita-cerita kecil saja. Tentang anak yang sulit makan, tentang biaya sekolah, tentang lelah yang sering datang tanpa permisi. Di antara tegukan teh dan hembusan nafas panjang, mereka saling menguatkan tanpa menghakimi. Suatu hari, Bu Maya tidak datang. Hari berikutnya juga tidak. Ketiganya mulai khawatir. Mereka pun mendatangi rumah Bu Maya dan menemukan sahabatnya itu sedang duduk termenung. Usahanya bangkrut, tapi ia merasa gagal sebagai ibu. Tidak ada nasihat panjang hari itu. Hanya pelukan, hanya kehadiran, dan Bu Rini duduk di sampingnya. Bu Sari menggenggam tangannya, Bu Lestari berkata pelan, "Kamu tidak sendiri." Hari-hari berikutnya mereka bergantian membantu. Ada yang membawakan makanan, ada yang menemani Bu Maya mencari pekerjaan kecil, ada juga yang sekedar datang dan mendengarkan. Mereka tidak bisa menyelesaikan semua masalah, tapi mereka memastikan satu hal, Bu Maya tidak menghadapinya sendirian. Waktu berlalu dan roda kehidupan terus berputar. Kini giliran Bu Sari yang jatuh sakit. Giliran Bu Lestari menghadapi masalah keluarga. Giliran Bu Rini merasa lelah dan hampir menyerah. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, keempat cangkir teh itu selalu ada. Mereka belajar bahwa persahabatan di usia dewasa bukan tentang sering bertemu, melainkan tentang saling hadir saat dibutuhkan. Bukan tentang tertawa bersama setiap hari, tapi tentang bertahan bersama di hari-hari sulit. Di mata dunia, mereka mungkin hanya 4 ibu biasa. Namun bagi satu sama lain, mereka adalah tempat pulang, tempat menguatkan saat tenaga.

hampir habis. Karena persahabatan sejati tidak selalu keras terdengar, tetapi selalu terasa. Seperti teh hangat di pagi hari, sederhana, tetapi mampu menguatkan jiwa. Dan selama 4 cangkir itu masih tersaji, mereka tahu, apapun yang terjadi, mereka akan menghadapinya bersama.

mengunjungi perakhiran siaran kami sepanjang hari ini Senin tanggal 7 September tahun 2026 melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8, 91,4 dan 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Para pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1. Kembali mengudara untuk menghantarkan acara siaran sepanjang hari Selasa, tanggal 8 September 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8, dan 89,1 MHz. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berikut dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bebas Cirebon, saya Piana Wansa didampingi pengarah teknik Bung Wawikan dan juga Lela Nurlela akan bersama-sama Anda pendengar hingga nanti pukul 10 dalam Cirebon pagi ini. Mengawali Cirebon pagi ini pendengar, kami akan segera hadirkan kebersamaan bersama kami dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif sebelum pukul 6. Saatnya Anda akan menyimak rangkaian berita-berita seputar wilayah 3 Cirebon yang kami hadirkan dalam berita daerah pagi. Kini saatnya pendengar Anda akan bersama kami dalam Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Dr. Ahmad Syatori akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'in ala murudunia wadin wa ala alihi wa ashabi wa salim wa jemaya amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdala min lisamni yaqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI Cirebon, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa bersama-sama dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif bersama yang saya hormati Kiai Haji Dr. Ahmad Syotori, yang insyaallah akan bersama-sama Anda pendengar dalam tema melanjutkan cahaya Maulid menjadikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan kehidupan. Dan alhamdulillah kita sudah tersambung bersama Kiai Haji Dr. Ahmad Syotori yang akan bersama-sama Anda, dan kita akan menyapa terlebih dahulu Kiai Haji Ahmad Syotori untuk kesempatan pagi ini. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Kiai?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat terus ya, nih Pak Kiai.
2: Ya,
1: mungkin-mungkin sehat. Sakit sarang para pendengar RRI Cirebon bisa memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Mangga Pak Kiai, sebelum para pendengar bisa berinteraktif bersama kita dalam Mutiara Pagi Interaktif, untuk para pendengar nanti akan bergabung setelah Pak Kiai Dr. Ahmad Syotori akan mengupas terkait dengan tema melanjutkan cahaya Maulid menjadikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan kehidupan. Pak Kiai, kami persilakan. Mangga.
2: Ya. Terima kasih Mas Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Muhammadin khairil alam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان خلقه القرآن. معاشر المسلمين بسنتا pendengar Radio Republik Indonesia Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang masih kita merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesegaran badan kita, kesehatan kita, dan kesempatan juga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita tidak lupa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang Allah berikan, memberikan keberkahan kepada kita dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang Allah berikan kepada kita bertambah. Selanjutnya salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuknya kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti jejak langkahnya, kita selalu cinta kepadanya, akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, pendengar, pecinta Radio Republik Indonesia Kota Cirebon, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sesungguhnya kita tidak hanya sedang mengenang sebuah peristiwa sejarah. Maulid bukan sekedar mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid adalah momentum untuk menghidupkan kembali cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Cahaya itu bukan hanya pada kata-kata. Cahaya itu harus terlihat dalam akhlak, kejujuran, kesabaran, kasih sayang, keadilan, amanah, kerendahan hati kita, dan bahkan kepedulian kita kepada sesamanya. Karena itu, di pagi hari ini, pagi yang insya Allah kita masih merasakan nikmat Allah yang tak terhingga, sehat, kesempatan ini, kita melanjutkan cahaya Maulid, yaitu menjadikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan kehidupan. Namun pemirsa, ada sebuah pertanyaannya yang harus kita jawab mungkin atau tidak. Setelah Maulid selesai, kira-kira apa yang berubah dalam diri kita? Apakah hanya tanggal dan acara yang berubah? Ataukah akhlak kita juga ikut berubah? Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan akhlak yang agung. Ini sudah jelas disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bahwasanya sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan buat kita semua, yaitu bagi orang yang mengharap ridha Allah, rahmat Allah pada hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, ayat ini memberikan pesan yang sangat mendalam. Artinya Allah tidak mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menjadi teladan dalam ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam seluruh kehidupan. Beliau adalah teladan sebagai pemimpin, teladan sebagai pendidik, teladan sebagai suami, teladan sebagai ayah, teladan sebagai sahabat, teladan sebagai anggota masyarakat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam menghadapi orang yang berbeda pendapat dan berbeda keyakinan kita. Karena itu, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup hanya dengan memperbanyak solawat, artinya hanya mengucapkan saja. Tetapi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sejati, yaitu harus melahirkan usaha kita untuk mengikuti akhlak yang agung pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jelas sebagai suri teladan kita adalah tercermin di dalam Al-Qur'an, di mana ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu an ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan jawaban yang sangat terkenal bagi kita barangkali yang sudah sekian lama memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Siti Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat kana khuluquhul Qur'an, bahwa Siti Aisyah, di mana Siti Aisyah ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya apa jawabannya, beliau menjawab yaitu kana khuluquhul Qur'an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Kalau kita bisa katakan begitu kagum, subhanallah, kalimat yang pendek tetapi sangat dalam artinya. Seolah-olah Sayyidina As-Sa'isyah radhiyallahu an ingin mengatakan, jika ingin melihat Al-Quran berjalan di muka bumi, tidak ada lain, lihatlah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Al-Quran mengajarkan kejujuran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan kejujuran. Al-Quran mengajarkan kasih sayang, Rasulullah menunjukkan kasih sayang. Al-Quran mengajarkan kesabaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bukti kesabarannya. Begitu juga Al-Quran mengajarkan memaafkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan maaf. Bahkan kepada orang yang menghina, kepada orang yang mau membunuhnya, kepada orang yang memakinya, yang menyakitinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lupa untuk memaafkannya. Maka pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah Al-Quran menjadi akhlak kita, di mana kita selalu mengagung-agungkan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup umat Muslim, umat Islam, bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang benar, bahwa Al-Quran adalah menjadi kita ingin bahagia ataupun tidak, adalah rujukannya adalah Al-Quran. Pemirsa kaum muslimin, pendengar Radio Republik Indonesia Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada. Ada misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertama adalah menanamkan ketauhidan agar umatnya, agar kita tidak tersesat, tidak menjadi orang yang akan celaka, orang yang akan menjadi santapan api neraka. Pertama adalah beliau misinya adalah memberikan, menyebarkan dakwah ketauhidan, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah misi yang sangat mulia, yaitu utamanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penyempurna akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan dirinya, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah bersabda, innama buistu litammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ma'asyiral muslimin, pendengar Radio Republik Indonesia Kota Cirebon dimanapun Anda berada yang berbahagia. Hadis ini menunjukkan bahwa akhlak bukan perkara tambahan dalam agama. Akhlak adalah inti penting dari kehidupan seorang muslim. Apa artinya seorang rajin beribadah tetapi lisannya menyakiti, padahal sejatinya adalah kita beribadah bukan hanya menyelesaikan tugas atau kewajiban kita kepada Allah. Bukan hanya kita selesai untuk dikatakan taat kepada Allah. Tetapi justru yang sangat berarti adalah ketika kita beribadah, tetapi kita bisa mengimplementasikan diri kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Itulah artinya seorang banyak yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya tidak boleh untuk merendahkan orang lain. Artinya buat apa kita juga bersolawat, kita banyak beribadah kepada Allah tetapi masih gemar berdusta. Apa artinya seorang merasa paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tetapi jauh dari kasih sayang kepada manusia? Oleh karena itu, Maulid mengingatkan kita jangan hanya memperindah ucapan tentang Rasulullah. Artinya kita hanya memperingatinya saja, memeriahkannya saja, hanya sebatas seremonial. Tetapi perindahlah akhlak kita dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya seperti itu. apalagi kita sudah sepuh atau kita sudah umur kita sudah banyak, artinya bahwasanya kita sudah dan telah memperingati sekian lama, sekian tahun peringatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apakah akhlak kita sudah berubah? Ataukah akhlak kita menjadi baik dengan meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat peringatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat peringatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah belum? Kalau belum, berarti ya kalau bisa dibilang sangat bisa jadi apa? Sia-sia. Kita hanya sebatas ramai, bahasa kita yang ini adalah casingnya saja kelihatan bagus, tapi nampak hasil daripada itu tidak, sama saja dengan tidak memperingati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang kita peringati memiliki akhlak yang begitu indah, akhlak yang baik, akhlak yang senantiasa menjadikan kita orang yang akan mendapatkan bahagia dunia akhirat. Tetapi kita abai terhadap mansuri tauladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tentu tahu bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dilihat sebelum Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul adalah apa? Yaitu kejujuran. Nah, disinilah kejujuran akhlak yang harus kita hidupkan. Jangan sampai kejujuran ini kita terabaikan. Di mana kejujuran ini adalah salah satu akhlak terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasulullah Rasul pun, masyarakat Mekah telah mengenal beliau sebagai julukannya adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terkenal, sudah masyhur, sudah banyak orang yang mengenal, bukan hanya kata orang, tetapi justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal yang pertama kali adalah kejujurannya. Maka dari itu Allah pun juga menganjurkan kepada kita yang termaktub di dalam surat At-Taubah ayat 119. Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang benar. Ma'asyiral muslimin, pendengar setia Radio Republik Indonesia Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun kejujuran hari ini sangat mahal. Di tengah era digital, seorang dapat membuat identitas palsu, dapat menyebarkan berita tanpa memastikan kebenarannya. Mereka kadang menyadap, kadang melihat, kadang apa, tidak efektif. Asal ada yang senang didengar, dilihat, dan itu tidak mengerti kebenarannya, tapi karena senang dia nikmati untuk didengarkan. Nah, kebenaran itulah sekarang sudah mahal, jarang bahkan. Karena apa? Zaman digital kita bisa dapat memotong video untuk membangun persepsi. Nah, inilah memalsukan, inilah membahayakan. Juga dapat menyebarkan fitnah hanya dengan satu sentuhan jari sekarang ini. Dibantu, mulut ini sudah banyak dibantu, terutama jari-jari kita yang senantiasa memudah untuk mengetik. Karena itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dihadir juga di ruang digital, agar kita dalam menikmati era yang canggih ini tetap pada jalur yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebelum kita membagikan berita, tanyakan dulu pada diri kita khususnya. Benarkah? Bermanfaatkah? Dapat menyakiti orang lainkah? Kenapa? Karena kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di samping kita, apakah beliau akan senang dengan apa yang kita tulis? apa yang kita share, apa yang kita bagikan? Nah, tentu saja Rasulullah ayahnya kurang berkenan dalam hal ini. Karena apa? Beliau memberikan suri teladan agar kita menjadikan orang-orang yang senantiasa hidup dengan dihiasi akhlakul karimah. Di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya yaitu kasih sayang. Di sini adalah merupakan warisan terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Coba pendengar kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita perhatikan ayat tersebut. Allah tidak mengatakan Rasulullah SAW hanya rahmat bagi kelompok tertentu. Beliau adalah rahmat bagi seluruh alam. Artinya siapapun, makhluk apapun, agama yang berbeda apapun, ini adalah Rasulullah sebagai rahmat. Karena itu semakin seseorang mencintai Rasulullah SAW, seharusnya semakin lembut hatinya, semakin bagus, semakin baik, melekat karakter-karakter yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, semakin banyak kita memperingati lahirnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya semakin baik lisannya, semakin baik tindakannya, semakin dalam cinta kita kepada Nabi, seharusnya semakin besar kepedulian kita kepada sesama. Jangan sampai kita mengaku kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi mudah membenci. Jangan sampai kita mengaku ingin mendapatkan syafaat, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi gemar mencaci. Jangan sampai kita mengaku mencintai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi mudah memutuskan persaudaraan. Oleh karena itu cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya kasih sayang. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan modal mencintai beliau, dengan modal kita ingin mendapatkan syafaatnya. Inilah menjadi pemicu kita untuk bisa meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jangan sampai kita terlena untuk memperingati hanya sebatas seremonial belaka. Itu adalah menurut kita bersama kayanya itu sesuatu yang dapat disayangkan. Sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita dimudahkan, dilapangkan untuk bisa meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini Mas Ian, demikian barangkali bisa dilanjutkan dengan
1: tanya jawab. Baik. Terima kasih Kiai Haji Ahmad Satori yang sudah menguraikan kajian untuk kesempatan pagi hari ini dalam kajian melanjutkan cahaya Maulid, menjadikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan kehidupan. Dan silakan pendengar, Anda bisa berinteraktif melalui line telepon, hanya melalui line telepon di 0231 8493259. Sekali lagi pendengar ya, hanya di nomor 0231 8493259. Kita langsung sapa saja pendengar pakai yang sudah bergabung bersama kita di line telepon. Assalamualaikum, silakan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pian.
1: Baik, Ibu Reni, silakan. Sehat, Ibu.
3: Alhamdulillah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini siarannya di mana ya, Pak, yang nggak di studio ya?
1: Ya,
3: tadi ada feedback sedikit.
1: Iya.
3: Ustaz mau bertanya, betul ya, memang kita sebagai umatnya apabila mencintai Rasulullah ya harus mengikuti, artinya karakter beliau gitu, paling tidak dalam kehidupan sehari-hari bisa diterapkan. Namun masih ada beberapa, ya beberapa orang lah yang tadi seperti Pak Ustaz jelaskan, lisannya itu ketika kita berbicara dia seolah-olah tidak menanggapi atau bahkan mungkin bisa membalikan dengan yang kurang baik, tapi ketika dia bicara harus didengarkan, bahkan sering memotong pembicaraan orang, misalnya dua orang sedang berbicara, ya entah itu apalah ada hal yang dibicarakan, tapi dia itu datang gitu, terus memotong dan ganti tema gitu, ganti mengutarakan yang dia maksudkan apa, sehingga kan jadi kurang apa ya, kedengarannya tuh mau menang sendiri, mungkin terkesan egois gitu, dan mungkin cenderung untuk tidak bisa menghargai apa namanya orang lain yang memang sedang berbicara gitu. Nah, apakah karakter yang demikian itu memang sulit dirubah gitu, mungkin jauh dari Rasulullah SAW, bahkan saya bilangnya mungkin itu jarkoni, bisa ngujar beli bisa ngelakoni gitu.
1: Okay,
3: istilahnya tuh bisa ngujar tapi ngelakoni sendiri untuk berhati-hati gitu kurang bisa. Gimana tuh bisa dirubah nggak yang seperti itu, dan kita mungkin cenderung kalau kebiasaan begitu udah aja menghindar gitu. Gimana menurut pendapat Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Masih ya, terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Reni dari Plumbon, Pak Kiai, untuk kesempatan pagi hari ini sudah bersama kita, dan silahkan pendengar, ada banyak waktu untuk Anda untuk bisa bersama dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif untuk kesempatan hari ini bersama Kiai Haji Dr. Rahmat Satori, yang akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, hanya di nomor telepon, kalau Anda bergabung bersama kami di line telepon, silakan di 0231 84 93 259, karena nomor telepon yang di 74 belakangnya sedang dipergunakan oleh Kiai Haji Dr. Ahmad Syatori. Terima kasih Ibu Reni yang sudah bergabung bersama kita untuk kesempatan pagi hari ini. Pak Kiai, dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Reni sebelum ada pendengar yang lain akan bergabung di line WA dan juga di line telepon. Mangga Pak Kiai, silakan.
2: Ya, terima kasih Mas. Ya, memang ada orang-orang yang memiliki karakter seperti itu. Nah, sebetulnya bisa dan tidak dirubah itu adalah, ya, ini merupakan sebuah apa? Kalau dalam dirinya memang sudah merupakan sebuah karakter. Ya. Karakter artinya sudah pembawaan. Ya. Nah, ini mungkin agak sulit. Tetapi ketika kita adalah, itu adalah merupakan sebuah karena hasil dari lingkungan kita, dari suasana dan kondisi kita sekitarnya, insya Allah. Kemudian juga ketika kita juga menyadari bahwa kita ini dalam rangka memperingatkan Nabi, melaksanakan ibadah yang lain adalah sejatinya dan memahami tentang sejatinya beribadah kepada Allah. Pendekatan diri kepada Allah adalah salah satunya memberikan buah yang muncul atau dampaknya adalah memiliki akhlak yang baik. Nah, di antara akhlak yang baik adalah menghargai orang. Ya. Menghargai orang kemudian melepaskan kesombongan. Itulah sejatinya kita memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi jangan sampai kita di sisi lain kita dianggapnya baik karena apa? Melaksanakan kegiatan yang mulia, yaitu memperingati hari lahirnya kanjeng Nabi, tetapi di sisi lain kita jauh dari akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa nyinyirnya itu adalah, ya begitu, apa bahasa kita, mubazir. Kita memperingati Rasulullah SAW ini tujuannya untuk apa? Hanya sebatas memperingati, hanya dianggap wah, dianggap megah, dianggap kelihatannya kita kan bahasanya syiar, banyak pengunjungnya. Tetapi nampaknya pada diri kita khususnya tidak ada yang membekas akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya bagi kita yang menyadari, memiliki kesadaran untuk kesana, tujuannya ingin merubah diri kita meniru Rasulullah, ya harusnya kalau bahasa dalamnya, yaitu kita beristighfar astagfirullahaladzim. mengapa saya kok bisa hanya memperingati saja secara seremonial, tapi saya belum bisa melakukannya. Harusnya seperti itu.
1: Iya.
2: Nah, tetapi kenapa banyak itu di antara kita ini? Ya. Kan sebetulnya tadi saya sudah katakan, bukan hanya ibadah itu menyelesaikan kewajiban, bukan. Tetapi setelah kita beribadah itu hanya ada apa? Ada implementasi, implikasi pada diri kita sebagai apa? Pelaku yang melakukan ibadah itu. Nah, itulah berarti ciri dari orang yang melakukan ibadahnya benar adalah berimbas kepada akhlak kita, perilaku dan sikap tindakan kita. Itu sebenarnya. Artinya juga bisa dikatakan kita belum bisa beribadah dengan baik, dengan benar, ketika ibadah yang kita lakukan tidak memberikan dampak positif terhadap perilaku kita.
1: Itu mungkin. Baik. Baiklah, kita menyapa kembali pendengar yang akan bergabung di line telepon untuk kesempatan pagi hari ini. Kita akan menyapa langsung. Nampaknya terputus. Silakan pendengar, Anda bisa berinteraktif kembali bersama kami di line telepon kami di 0231 8493259. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami di channel YouTube kami RRI Cirebon. Jangan lupa like dan subscribe-nya tentunya pendengar. Pak Asrori, Haji Asrori, terima kasih dari Lelia menyimak, dan Pak Sumadi juga menyimak siaran kami. Terima kasih Pak Sumadi, dan juga buat Utiyati dari Cangkring, Haji Sujas, terima kasih, dan Ibu Indra. Kita akan menyapa pendengar kembali. Assalamualaikum, silakan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Piana Azan.
1: Ibu Indra, silakan. Sehat Ibu ya.
4: Amin, amin, alhamdulillah.
1: Ya, kalau masih mendengar suara ayam kukuruk dari Winter masih ya, alhamdulillah nih.
2: Betul, ya.
1: Iya, betul. Iya, betul Ibu Haji. Ya.
4: Ayam burung iya. Terima kasih Bung ya.
1: Silakan Ibu Indra, mangga
4: dengan. Assalamualaikum Bapak Kyai Haji Dr. Ahmad Satori.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Pada surat An-Nur ayat 63 kurang lebih artinya, janganlah kamu menjadikan panggilan kepada Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Nah, sementara kita kan suka juga melafazkan doa Nabi Musa, doa Nabi Yunus, dan yang lain-lainnya. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan doa-doa itu? Mengapa? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
1: Baik.
4: Terima kasih Bung Pian.
1: Terima kasih Windra.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra, terima kasih sudah bersama Kyai Haji Dr. Ahmad Satori dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif. Dan mangga Pak Kyai dijawab sebelum para pendengar yang lainnya akan bergabung terkait dengan surah An-Nur ayat 63 yang artinya janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul atau Nabi Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lainnya, dan seterusnya Pak Kyai. Mangga, silakan Pak Kyai.
2: Ya, terima kasih Bunda Indra yang sudah aktif berpartisipasi dalam setiap pagi bersama Mutiara Pagi. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya memang berdoa ini ketika kita apa, pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan menyebut Nabi Yunus Alaihissalam dengan melalui doa yang terkenal, yaitu La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nah, tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini sebenarnya adalah doa Nabi Yunus alaihissalam yang kemudian dianjurkan Rasulullah SAW untuk dibaca oleh umatnya ketika menghadapi kesulitan. Dasarnya adalah dalam surat Al-Anbiya ayat 27 dan hadis tentang keutamaan doa tersebut. juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama Nabi ketika berdoa dalam konteks tertentu, misalnya dalam salawat Ibrahimiyah yang biasa kita sebut di dalam yang kita ucapkan pada waktu sholat, gitu ya, salawat Ibrahimiyah itu, ya tahiyat, betul, maaf ya, yang dibaca dalam sholat ya, so, mengajarkan kita untuk menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ini sejatinya memang di dalam penyebutan ini adalah untuk meyakinkan bahwa para nabi juga seperti itu, menyebut, ya, memberikan, ya, adanya sebuah kejelasan atau pembuktian yang benar bahwa sholawat pun dilakukan oleh para nabi, ataupun kita pun harus memberikan sholawat kepada nabi-nabi yang lain. Nah, itu. Jadi apakah Rasulullah berdoa dengan mengatakan misalnya Allah demi Nabi Adam? Nah, ini harus hati-hati. Kalau yang dimaksud oleh Rasulullah menjadikan nama atau kedudukan nabi tertentu sebagai tawasul dalam doanya atau persoalannya, masuk dalam pembahasan tawasul, dan terdapat perbedaan pendapat di sini. Karena itu jangan langsung kita mengatakan Rasulullah selalu berdoa dengan menyebut nama-nama nabi juga. Pernyataan seperti itu mungkin terlalu umum gitu ya. Yang dimana lebih tepatnya adalah Rasulullah memang mengajarkan doa yang di dalamnya terdapat penyebutan atau pengingatan terhadap nabi-nabi terdahulu. Tetapi bentuk dan maksud penyebutannya harus dilihat dari hadis dan konteks doanya. Oleh karena itu, yang paling penting kepada kita, siapa doa ditujukannya dalam Islam, doa pada hakikatnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bunda, barangkali itu.
1: Ya.
2: Bunda yang dapat.
1: Baik, terima kasih Bunda Indra untuk kesempatan pagi ini. Kita akan menyapa pendengar yang sudah berkirim WA. Assalamualaikum Pak Kiai, dari Ibu Sari dari Kedawung. Pak Kiai, yang ingin saya tanyakan, saya senang mendengarkan dan ikut kalau ada di musola marhabanan atau debaan katanya gitu. Nah, tapi saya tidak mengerti artinya, padahal itu kan katanya, kata kiainya ataupun kata ustaznya, itu adalah dari mulai awal Nabi Muhammad, cerita dari mulai awal Nabi Muhammad dalam kandungan sampai seterusnya katanya, begitulah katanya, iya, gitu ya. Betul. Nah, apakah ini juga terkait dengan tidak mengerti dalam arti kata, baik itu membaca Al-Quran dan menghayati, tapi saya menghayati katanya Pak Kiai, dalam mendengarkan Al-Quran ataupun membaca debaan, ada yang membaca debaan itu, saya menghayati sekali, dan ya pokoknya saya pikirannya saya kepada Kanjeng Nabi katanya, kalau ada yang debaan katanya. Udah itu aja sih gitu Pak Kiai. Tapi sama ya Pak Kiai ya, apa tidak ada hal-hal yang tentunya tidak ada hal-hal yang bisa membelajarkan atau pembelajaran dari kita ini seperti apa katanya begitu Pak Kiai. Nah, silakan Pak Kiai. Mangga, dari Ibu Sari dari Kedawung. Terima kasih Ibu Sari.
2: Iya. Terima kasih Ibu Sari dari Kedawung, yang nampaknya enggak baru ya, baru masuk. Iya. Padahal memang menjadi kegiatan ketika bulan Maulid datang, biasanya kita di surau, di masjid, di musala kebanyakan sebelum acara inti pun dalam rangka peringatan, misalkan memanggil mubalig, itu biasanya diawali dengan membaca barzanji atau daibah atau sindidura dan ya. Betul, banyak sekali di antara kita memang, jangankan mungkin berjanji, kadang-kadang kita bacaan salat aja masih banyak yang belum bisa itu artinya.
1: Iya, betul.
2: Jadi kan bacaan salat yang mestinya harus kita juga supaya memantapkan, meyakinkan ya, kita, itu harus sedikit-sedikit lah. Ya, kan, makanya saya karena kadang-kadang intermezzo tuh, bapak-bapak ibu-ibu ngaji sama ibu-ibu di Masjid Salim tuh, bisa bahasa Arab belum?
1: Iya.
2: Enggak, saya kan nggak bisa bahasa Arab. Yeah. Kalau salat pakai apa? Bahasa Arab.
1: Ya, nah, namanya bisa ya Pak.
2: Tapi ngertinya, iya. Nah, katakan kan bisa bahasa Arab. Iya, tapi kan ngerti. Nah, itulah sama. Gitu. Maka dari itu sebetulnya memang dalam kita bermaksa berjanji itu merupakan sejarah, sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah di sini memang orang awas jangan sampai keyakinan kita itu betul itu sejarah. Makanya dengan sejarahnya Nabi sejatinya sih bukan kita hanya sebatas membaca, tetapi kita kadang-kadang itu hebatnya kita itu adalah di dalam kita membaca itu tidak memikirkan arti, tidak memikirkan arti, tapi karena itu adalah katanya cerita Nabi, dan kita mencintai ini yang modal yang memberikan keberkahannya tuh. Jadi bukan bacaannya sebetulnya menurut saya, bukan kita mendengarkannya yang memberikan keberkahan, tetapi rasa cinta kita kepada Nabi itulah yang menjadi keberkahan kita membaca bacaan itu. Oleh karena itu untuk menambah keberkahan kita sejatinya adalah ya kita harus paham isinya, kemudian setelah isinya paham, setelah itu kita ulang-ulang dengan berbagai macam peringatan. Nah, kita baru merasakan sudahkah berdampak dalam diri kita akhlak Rasulullah SAW. Tapi sebetulnya ada yang mungkin kita juga kurang menyadari, berkat kita juga meyakini itu sudah Nabi dan kita sering baca berjanji. Nampaknya orang yang sering berjanji ini bersolawat membaca berjanji, insya Allah akhlaknya berbeda dengan orang yang tidak pernah mendengar, apalagi membaca berjanji. Insya Allah. Nah ini harusnya bisa diteliti ini, apakah benar dampak pengaruh pembacaan berjanji dapat memberikan apa?
1: Perilaku.
2: Dampak atau pengaruh membaca berjanji atau bersolawat kepada Nabi memberikan perilaku perubahan perilaku sikap dan tindakan kita. Nah ini baru juga untuk kalau misalnya dipastikan diteliti bisa. Tetapi saya yakin itu akan ada perubahan walaupun belum dapat mengerti arti atau tetapi kita tadi ada keyakinan saya akan cinta kepada Nabi ini adalah cerita Nabi harus kita juga menghayatinya. Nah itu kan memberikan keberkahan sebetulnya bukan membacanya. Itu
1: Intinya kan kayak gitu Pak Kiai, ketika kita sudah mencintai seseorang gitu ya Pak Kiai ya, ataupun katakanlah kanjeng Nabi, pasti dengar ceritanya saja udah asik begitu Pak Kiai ya. Terenyuh gitu Pak Kiai. Apalagi diceritain seperti halnya tadi Bu Sari ataupun kita ya Pak Kiai, kalau kita diceritain walaupun tidak mengerti tapi ada kata Muhammad, ya Rasulullah, ya Assalamualaikum. Ya itu. Pikiran kita, jadi hati kita menuju ke sana ya Pak Kiai ya.
2: Iya, ya itulah yang memberikan keberkahannya itu rasa cinta kita kepada Nabi, kerinduan itu kepada Nabi. Bukan bacaannya, kalau bacaannya bahkan kadang-kadang bacaannya disingkat-singkat. Aduh langsung dari Abdadiul Imla langsung wa kana sallallahu alaihi wasallam langsung doa Allahumma ya basir ya dani bil atiyah ya man isafa wa langsung amin amin aja. Nah itu kalau keberkahan dari baca saya yakin tidak, tapi keberkahan dari kecintaan.
1: Yakinlah. Oke baik Pak Kiai. Satu pendengar lagi Pak Kiai. Ya, mohon maaf Pak Kiai. Satu pendengar lagi untuk kita sapa untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, silakan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tian.
1: Dalam dengan siapa Ibu?
5: Dari Gantar.
1: Dari Gantar Indramayu. Oh ya, silakan Ibu Aam ya.
5: Iya.
1: Oke, mangga silakan.
5: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam Ibu Gantar.
5: Izin menyambung dari itu siapa tuh?
1: Ibu Reni, Ibu Indra, Ibu Sari.
5: Iya. Saya yang saya tanyakan itu mengenai bacaan al-berjanji yang bunyinya wa muhayyan kasamsin kamudi asfarat anhu lailatul nuhuru. Itu artinya tuh apa pas itu? Artinya iya. Saya belum tahu artinya itu yang oleh para ustaz kan yang diterjemahkan yang lainnya aja. Kalau muhayyan belum ada sepertinya. Iya, mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih.
1: Baik Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Tadi apa Ibu?
1: Itu Pak Kiai yang berjanji bacaannya wa muhayyan kasamsi gitu Pak di pelafalan ya. Secara harfiah artinya apa katanya gitu Pak Kiai?
2: Wa muhayyan. Jadi Kalau bisa diartikan wa muhayyan
1: asyamsi. Wajahnya bagaikan matahari lah katakan
2: gitu. Wajahnya itu wajahnya asyamsi lika mudihu bercahaya gitu. Menyinari menerangi.
1: Lika mudihu
2: asfarat. Ketika kekuning-kuningan. Minu lailatul ghurra. Di mana pada malam yang gelap gulita itu bercahaya,
1: bercahaya.
2: Kemudian meneranginya kekuning-kuningan itu tah kayak model apa menjelang maghrib dah apa
1: ya,
2: bercahaya itu. Itulah saking kita sebut tadi ya. Kecintaan kita itu jika menggambarkan Rasulullah itu begitu indah.
1: Indahnya ya.
2: Asyamsi minkamudiu seperti matahari yang memberikan sinar kepada minta dariku jadi bercahaya mengeluarkan cahaya sinar yang kayak kekuning-kuningan gitu
1: kayak sunset itu. Lah gitu ya
2: iya, iya itu
1: kayak sunset
2: jadi memang itu kalau dibaca semua itu sebetulnya itu ya Allah makanya apa ya anta syamsun anta badrun anta nurun fauqanu anta syamsun itu perumpamaan engkau adalah bagaikan matahari syamsun antamuru apa syamsun yaitu cahayanya yang begitu tidak bisa kita membayangkan sebesar apa Rasulullah jadi itu kalau memang enak tuh sebetulnya kalau
1: kalau bisa artinya gitu begini ya tapi sedikit-sedikit ya begini ya

0: Iya, ada di situ di kelas itu.
1: Iya, betul.
0: Rasulullah SAW itu adalah wayuksirul khutbah, wayutilul salasa apa? Wayutilul salasa wayuksirul khutbah jumu'ah. Iya. Rasulullah itu memanjangkan salatnya dan memendekkan khutbahnya, tapi masih ada khotib tuh yang kebalik. Ketika khutbah lama pisan.
1: Iya.
0: Bahasa kita di perguruan tingginya tuh berapa SKS gitu. Iya, tetapi ketika sholat malah dipendekkan,
1: iya.
0: Jadi kebalik. Itu karena apa? Saya yakin satu merenungkan dan tidak tahu terjemahannya.
1: Nggih, leres saya.
0: Nah itu.
1: Okay.
0: Jadi kurang penghayatan. Bahasa sering dibaca itu, tapi masih ada. Ya itu pun saja. Ada ustadz-ustadz yang mungkin masih ini gitu tuh. Ya, saya hanya mengingatkan ini nih, betul kata Ibu Tafa tadi tanya begitu,
1: yeah.
0: Betul, supaya kita juga tahu,
1: yeah,
0: terjemahannya. Ada itu yang begitu tuh.
1: Yeah. Pak Kiai, mohon maaf, ya. Mungkin satu penelpon lagi singkat saja pendengar ya, untuk Anda yang terakhir. Singkat saja, assalamualaikum, silakan. Halo. Baik, terima kasih. Nah, Pak Kiai, mohon maaf, waktu yang misalkan kita untuk kesempatan pagi hari ini, ada satu yang disampaikan Pak Kiai sebelum kita akhiri, maka Pak Kiai singkat saja.
0: Iya, terima kasih Mas Rian yang pada hari ini bisa bersamai saya di siaran pagi ini. Pemirsa kaum muslimin, muslimat, pendengar pecinta Radio Republik Indonesia Kota Cirebon, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya bukan hanya tentang mengingat masa lalu. Maulid adalah tentang membangun masa depan dengan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu marilah kita bersama jadikan Rasulullah sebagai jalan kehidupan. Ketika kita berbicara, ingat akan rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita marah barangkali, ingat kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memiliki kekuasaan, ingat kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita disakiti, ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang mudah memaafkan.
1: Yeah.
0: Ketika kita memiliki kelebihan, ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita bersama, kita menggunakan pada saat ini teknologi dan media sosial. Ingat bahwa setiap kata tetap akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita tutup dengan satu pertanyaan pada pertemuan ini. Apa tanda bahwa kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya bukan hanya pada berapa keras kita bersolawat, berapa banyak kita memperingati dan menghadirinya. Bukan hanya pada seberapa meriah kita juga memperingati Nabi Maulid Nabi Muhammad, tetapi ketika akhlak Rasulullah mulai hidup dalam diri kita, itulah yang mungkin akan memberikan benih-benih dampak yang positif dari peringatan itu. Oleh karena itu, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah hasil dari peringatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kegiatan peringatan, sehingga kita mendapatkan percikan akhlak yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf agar segala kurangnya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai sudah bersama para pendengar. Sehat-sehat selalu Pak Kiai. Assalamualaikum. Ya, pendengar, demikian tadi Anda sudah bersama Kiai Haji Dr. Ahmad Satori dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif untuk kesempatan pagi hari pendengar. Dan kami akhiri, segera kami akan bersama Anda dalam rangkaian Berita Daerah Pagi.
2: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah pagi.
1: Ini kita ada di monitoring di setiap penyaluran, habis selesai penyaluran. Jadi kita berkunjung ke KPM yang cair. Ya. Di situ ada pertanyaan, Ibu uangnya ngambilnya di mana? Apakah di ATM langsung, ataukah di agen, atau lewat lainnya? Selain itu, ada pertanyaannya juga, bansosnya buat apa?
2: Yang masih banyak dikeluhkan atau disengketakan di PPSK kepada Cirebon, itu memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan, baik itu leasing maupun pinjaman dan sebagainya. Itu yang selama ini banyak disengketakan konsumen, tetapi ada tren.
0: Bergas sebelum kami antarkan seluruhan berita daerah pagi untuk edisi hari ini Selasa 8 September 2026 kami akan hantarkan terlebih dahulu sehari berita di antaranya. Penggunaan dana bansos warga kota Cirebon dipantau setelah penyaluran BPSK Kabupaten Cirebon tangani sengketa jasa keuangan yang dinominasi aduan konsumen. Bersama saya Piana Wansah, inilah berita daerah pagi selengkapnya. Kami mulai informasi pertama, penggunaan dana bansos warga Cirebon dipantau untuk memastikan bansos digunakan sesuai dengan kebutuhan.
1: Ini kita ada di monitoring di setiap penyaluran, habis selesai penyaluran. Jadi kita berkunjung ke KPM yang cair.
3: Penggunaan dana bantuan sosial di Kota Cirebon dipantau melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setelah penyaluran bantuan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan bansos digunakan sesuai peruntukan dan memenuhi kebutuhan penerima manfaat. Ketua Tim Penamping Program Keluarga Harapan atau PKH Kota Cirebon, Muhammad Badruzaman mengatakan, edukasi mengenai penggunaan bansos diberikan secara rutin kepada keluarga penerima manfaat. Pendamping melakukan monitoring dengan mendatangi penerima dan menanyakan tempat pencairan serta penggunaan dana bantuan.
1: Ini kita ada di monitoring di setiap penyaluran, habis selesai penyaluran. Jadi kita berkunjung ke KPM yang cair. Ya. Di situ ada pertanyaan, Ibu uangnya ngambilnya di mana? Apakah di ATM langsung, ataukah di agen, atau lewat lainnya? Selain itu, ada pertanyaannya juga, bansosnya buat apa? Bansos kan ada dua, yang bentuknya uang. Ada PKH, ada BPNT. Kalau PKH itu kan bantuannya bersyarat. Dia harus memiliki yang namanya komponen. Komponen ibu hamil, komponen anak, anak sekolah, disabilitas. Nah itu uang itu diperuntukkan untuk komponen-komponen yang tadi. Misalkan dia mendapatkan komponen anak sekolah, ya uangnya semestinya dibelanjakan buat keperluan sekolah.
3: Lebih lanjut, Badruzaman mengatakan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang kini disebut bantuan sembako juga menjadi bagian dari pemantauan. Penerima diminta menjelaskan penggunaan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Menurutnya, monitoring juga mencakup pemenuhan kebutuhan gizi dalam penggunaan bantuan sembako. Penerima diarahkan memperhatikan kebutuhan protein, mineral, vitamin, hingga buah-buahan dalam belanja kebutuhan keluarga. Vivi Slamiyati melaporkan.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka siap menjadi bandara alternatif pendaratan dan penerbangan pesawat. Langkah tersebut diambil menyusul penutupan 8 bandara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dedi Mulyadi telah meminta para staf pemerintah Provinsi Jabar untuk melayani penumpang di Bandara Kertajati secara langsung. Pelayanan tersebut mencakup penyediaan kebutuhan dasar, terutama bagi kelompok rentan seperti bayi dan orang tua. Ia pun berharap operasional pesawat di Bandara Kertajati bisa berjalan aman dan nyaman. Penetapan Bandara BIJB Kertajati sebagai bandara alternatif dilakukan oleh Kemenhub untuk mengakomodasi penerbangan yang terganggu. Kebijakan tersebut menyasar seluruh penerbangan yang tidak dapat mendarat di sejumlah bandara akibat gangguan abu vulkanik. Bandara BIJB sendiri dinyatakan tidak terdampak abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Kepastian kondisi aman diperoleh setelah dilakukan paper test di area bandara. Sementara itu dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan penutupan operasional pada 8 bandara. Fasilitas yang ditutup meliputi Bandara Soekarno-Hatta Halim Perdana Kusuma, Raden Inten II Lampung, Hussein Sastra Negara, Budiarto Curug, Bandara Pondok Cabe, Bandara Taufik Kiamas, dan Bandara Atung Bungsu. Penghentian penerbangan ini dilakukan demi menjaga keselamatan moda transportasi udara secara maksimal. BPSK Cirebon menangani sengketa jasa keuangan yang mendominasi pengaduan konsumen dari para warga.
2: Memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan.
4: Sengketa jasa keuangan masih mendominasi pengaduan konsumen yang diterima Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kabupaten Cirebon. Keluhan tersebut mencakup persoalan leasing, pinjaman, dan layanan keuangan lain yang masih banyak disengketakan masyarakat. Ketua BPSK Kabupaten Cirebon, Dr. Rodiah mengatakan sengketa jasa keuangan menjadi perkara paling banyak ditangani. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya masyarakat memahami hak konsumen ketika menggunakan berbagai layanan keuangan.
2: Yang masih banyak dikeluhkan atau disengketakan di BPSK Kabupaten Cirebon itu memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan, baik itu leasing maupun pinjaman dan sebagainya. Itu yang selama ini banyak disengketakan konsumen. Tetapi ada tren 2 tahun terakhir ini bahwa memang tadi e-commerce itu menjadi tren yang menarik sebenarnya di masalah sengketa konsumen.
4: Rodiah mengatakan masyarakat dapat mengajukan pengaduan dengan mengisi formulir secara langsung maupun melalui layanan daring yang tersedia. BPSK kemudian memeriksa bukti pengaduan sebelum memanggil para pihak untuk mendapatkan klarifikasi awal. Apabila perkara menjadi kewenangan BPSK, lembaga tersebut akan menunjuk anggota majelis untuk memeriksa sengketa. Proses tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan akses penyelesaian yang lebih mudah kepada masyarakat. Rena Safira melaporkan.
0: Kodim 0614 Kota Cirebon dan Dinas Lingkungan Hidup memberikan bantuan air bersih imbas musim kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di kawasan Kopi Luhur Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Babinsa Kelurahan Argasunya Koramil 1402 Harjamukti serta Engkus Kusnandar langsung mendampingi penyaluran bantuan air. Dalam kegiatan bantuan air tersebut, sebanyak 2 tangki air bersih disalurkan, terdiri dari 1 tangki berkapasitas 5.000 liter dari Kodim 0614 Kota Cirebon serta 1 tangki berkapasitas 4.000 liter dari Dinas Lingkungan Hidup. Menurutnya, kondisi kekeringan mendorong berbagai pihak untuk hadir membantu memenuhi kebutuhan air bersih di masyarakat. Penyaluran bantuan air bersih ini menjadi bentuk kepedulian dan sinergi antara TNI dengan instansi terkait dalam membantu warga yang terdampak. Bantuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih warga sehari-hari. Sementara itu, Dandim 0614 Kota Cirebon Letkol Artileri Medan Derajat Santoso mengatakan penyaluran air bersih merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap warga yang mengalami kesulitan air bersih akibat kemarau panjang dan yang berdampak terhadap ketersediaan air bersih berkurang. Bantuan air bersih diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam membantu warga yang terdampak kekeringan. Para peserta Bintang Radio 2026 tingkat RRI Cirebon telah dibekali persiapan teknis.
5: Bagaimana secara teknis mereka tampil juga dijelaskan. Penjelasan sedikit terkait penilaian juga telah disampaikan.
6: Kompetisi Bintang Radio RRI Cirebon 2026 akan digelar dalam 2 putaran pada September 2026. Pelaksanaan kompetisi menjadi tahap lanjutan setelah peserta mengikuti proses pendaftaran, verifikasi, dan technical meeting. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Cirebon 2026 Ridwan Muhammad Rizki mengatakan pelaksanaan putaran pertama dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, yakni pada 7 hingga 9 September 2026. Setelah putaran pertama selesai, kompetisi akan berlanjut ke putaran kedua pada pekan berikutnya, yakni dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 16 September 2026. Sebelum memasuki pelaksanaan kompetisi, panitia telah menggelar technical meeting pada 31 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai teknis penampilan serta ketentuan penilaian.
5: Pada tanggal 31 Agustus 2026 telah dilaksanakan technical meeting Bintang Radio RRI Cirebon 2026. Untuk technical meetingnya sendiri, peserta penjelasan bagaimana cara mengubah minus one, bagaimana secara teknis mereka tampil juga dijelaskan. Penjelasan sedikit terkait penilaian juga telah disampaikan.
6: Peserta yang mengikuti proses pendaftaran hingga verifikasi tercatat sekitar 30 orang. Ridwan mengatakan bahwa meski terdapat peserta yang tidak hadir pada technical meeting, jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan kompetisi diperkirakan tidak jauh berbeda dari hasil verifikasi. Aura Aulia melaporkan.
0: Kebakaran lahan kehutanan milik Perum Perhutani terjadi di Desa Cikawung, Trisi, Kabupaten Indramayu. Kebakaran terjadi di sekitar jalur tol Cipali KM139, menghanguskan lahan kurang lebih 1,6 hektar. Kobaran api pertama diketahui sekitar siang hari oleh Pepen Pegawai Perum Perhutani. Saat berada di sekitar jembatan flyover KM139, saksi melihat api membakar semak dan merembet hingga mendekati tepi jalan tol Cipali. Tiupan angin yang cukup kencang membuat api membesar. Kepulan asap bahkan terlihat masuk ke jalur tol Cipali sehingga berpotensi mengganggu jarak pandang dan membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Melihat kondisi tersebut, saksi segera menghubungi Babinsa dan petugas pengamanan jalan tol Cipali. Respon cepat dilakukan dan Ramil 1613 Trisi Kapten Infanteri Asep di lokasi dengan langsung berkoordinasi bersama jajaran petugas untuk melakukan pemadaman di lapangan demi mencegah api semakin meluas. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material lainnya dalam kejadian tersebut. Namun sekitar 1,6 hektar lahan kawasan Perum Perhutani terbakar. Penyebab pasti kebakaran hingga kini masih belum diketahui. Asep menegaskan pentingnya kewaspadaan seluruh pihak, terutama pada musim kemarau, terhadap potensi kebakaran lahan dan penanganan kebakaran harus dilakukan cepat dan bergotong royong. Langkah bersama sangat penting untuk mencegah kebakaran api meluas serta meminimalkan dampak buruk yang akan timbul. Kemudian kesadaran warga tidak menggunakan api secara Maksudnya tidak menggunakan api sebagai cara membersihkan lahan sangat diperlukan terlebih di tengah kondisi musim kemarau. Audisi Bintang Radio RRI Cirebon 2026 dimulai, 3 peserta tampil di hari pertama.
7: Jadi sangat disayangkan untuk hari ini hanya 3 peserta yang tampil.
8: Audisi hari pertama putaran pertama Bintang Radio RRI Cirebon 2026 digelar pada Senin 7 September 2026 dengan 3 peserta yang tampil membawakan satu lagu pop pilihan masing-masing di hadapan dewan juri. Ketua Panitia Bintang Radio 2026 RRI Cirebon, Ridwan Muhammad Rizki, mengatakan jumlah tersebut lebih sedikit dari target 10 peserta per hari karena sebagian peserta mengalami kendala sehingga tidak dapat mengikuti audisi sesuai jadwal.
7: Audisi hari pertama, putaran pertama Bintang Radio RRI Cirebon 2026, peserta menyanyikan satu buah lagu pop pilihan mereka sendiri, yang dimana minus one-nya pun mereka atur untuk naik turun nadanya, seperti itu. Dari data yang kami punya, itu seharusnya per hari itu 10 peserta. Tetapi mungkin peserta mengalami kendala atau satu dan lain hal. Jadi sangat disayangkan untuk hari ini hanya 3 peserta yang tampil.
8: Ridwan menjelaskan, rangkaian putaran pertama masih berlangsung hingga Rabu 9 September 2026 dengan total 30 peserta yang dijadwalkan mengikuti seleksi. Ridwan mengatakan, setelah putaran pertama selesai, seleksi dilanjutkan pada tanggal 14 sampai 16 September 2026 dengan peserta membawakan lagu daerah untuk menentukan terbaik putra 1 dan terbaik putri 1 yang akan mewakili RRI Cirebon ke tingkat Jawa Barat. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Majalengka membuka jalur lebih lebar bagi pencari kerja untuk masuk dunia industri dengan mengubah pola pelatihan kerja menjadi berbasis penempatan. Skema ini memberi peserta bukan hanya keterampilan, tetapi juga akses seleksi dan peluang bekerja setelah menyelesaikan pelatihan. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang saat ini 3,6% dengan target ditekan hingga mendekati 3,5% pada 2026. Kepala DK2 UKM Majalengka Haji Solehudin mengatakan pemerintah ingin menghilangkan pola pelatihan yang hanya berakhir pada sertifikat tanpa kejelasan akses kerja. Program tersebut diwujudkan melalui beasiswa vokasi 2026 hasil kolaborasi DK2 UKM dengan Basnas RI dan Basnas Majalengka. Sebanyak 120 pencari kerja mengikuti pelatihan di BLK Cakraningrat dalam 2 tahap dan mendapatkan peluang penempatan melalui kerjasama dengan PT Harapan Global Apparel dan Glory Star Wisesa. Bagi pencari kerja, pola ini memberikan manfaat karena pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Setelah berlatih, peserta dapat mengikuti proses seleksi untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan mitra. Solehudin mengatakan skema tersebut sekaligus menjadi strategi mempercepat penyerapan tenaga kerja dan menekan TPT Majalengka. Akses pelatihan dan penempatan diperluas melalui program Mata Hati. Di tahun 2025, sebanyak 5.305 orang telah mengikuti pelatihan dan penempatan kerja. Hingga Agustus 2026, jumlah peserta telah mencapai lebih dari 4.700 orang. Berita daerah ini bisa Anda simak melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mengingatkan konsumen kenali hak dan kewajiban saat melakukan transaksi barang maupun jasa.
9: Kalau kita bicara terkait hak dasar saja, kayak misalkan hak atas informasi.
3: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengingatkan masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya agar mampu melindungi diri saat melakukan transaksi barang maupun jasa. Pemahaman tersebut dinilai penting agar konsumen dapat bersikap cerdas sekaligus mengetahui perlindungan yang tersedia ketika menghadapi persoalan dalam transaksi. Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Rio Priambodo, mengatakan hak dasar konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan kepentingan konsumen.
9: Kalau kita bicara terkait hak dasar saja, kayak misalkan hak atas informasi, hak keamanan, kenyamanan, keselamatan, hak atas pengaduan, hak atas kompensasi ganti rugi, hak menyampaikan pendapatnya, hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa patut. Nah, itu hak-hak konsumen yang sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Baik yang secara eksplisit maupun juga ada di luarnya itu yang tidak secara eksplisit.
3: Menurut Rio, perlindungan konsumen juga harus diiringi dengan pemenuhan kewajiban konsumen. Keseimbangan tersebut diperlukan karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha secara seimbang. Ia menambahkan, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konsumen dalam setiap transaksi barang maupun jasa. Menurutnya, kegiatan perdagangan bukan hanya mengenai penjualan produk, tetapi juga membangun kepercayaan agar konsumen dapat berkembang menjadi pelanggan. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Dinas Perdagangan Kabupaten Cirebon memantau harga kebutuhan pokok selama kemarau panjang.
10: Nah, memang yang sudah trennya ada kenaikan itu pertama adalah telur ayam ras. Sudah naik 2.000-an lah.
11: Musim kemarau panjang akibat El Nino mulai mempengaruhi pasokan dan harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Cirebon. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon kini memantau pergerakan harga untuk menjaga ketersediaan barang bagi masyarakat. Kenaikan terlihat pada telur ayam ras, daging ayam ras, beras, dan cabai selama periode kemarau. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Dr. Rodia, mengatakan kenaikan harga harga ini dipengaruhi kondisi pasokan.
10: Nah, ini memang yang sudah trennya ada kenaikan itu pertama adalah telur ayam ras. Sudah naik 2000-an lah. Kemudian ada kenaikan juga di daging ayamnya, daging ayam ras. Dan beberapa juga karena panennya masih panjang ini yang harga beras juga ini mengalami harga gabahnya naik, tentunya berdampak pada harga berasnya juga naik. Cabai juga ini ada kemungkinan masih trennya ada kenaikan. Sebagian besar sih memang ada kenaikan.
11: Rodia menambahkan kondisi kemarau panjang dinilai dapat mempengaruhi produksi sekaligus kelancaran distribusi berbagai komoditas pangan masyarakat. Harga beras premium juga telah bergerak di atas Rp15.000, melampaui harga eceran tertinggi. Beras medium berada di sekitar Rp12.500, sedangkan beras SPHP dapat dijual sekitar Rp11.000. Kenaikan harga tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memastikan pasokan tetap tersedia di pasar. Rena Safira melaporkan.
0: Keluarga besar RRI Cirebon memeriahkan Hari Bakti ke-81 melalui kegiatan Family Gathering.
12: Wah, seru banget. Ini ajang buat mempererat keluarga ya RRI.
13: RRI Cirebon menggelar Family Gathering bersama seluruh karyawan dan karyawati beserta keluarga pada Minggu 6 September 2026 sebagai rangka peringatan Hari Bakti RRI ke-81. Kepala RRI Cirebon, Wenefrida Novi Herayanti, mengapresiasi panitia dan seluruh pihak yang telah mendukung persiapan sehingga kegiatan berlangsung dengan sukses dan lancar.

0: Sementara itu, anggota Dharma Wanita Persatuan RRI Cirebon, sekaligus istri pegawai, Andita, menilai family gathering berlangsung meriah dan menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan serta saling mengenal keluarga besar RRI Cirebon.
1: Wah, seru banget. Ini ajang buat mempererat keluarga ya RRI. Seru banget.
2: Manfaatnya ya mempererat keluarga, terutama keluarga RRI-nya itu sendiri. Terus
1: ya saling mengenal lagi gitu ya.
2: Keluarga RRI sama lain gitu.
0: Bagi keluarga pegawai, kegiatan tersebut dinilai memberikan ruang untuk membangun kebersamaan di luar aktivitas pekerjaan sekaligus memperkuat hubungan antar keluarga. Andita berharap family gathering berikutnya dapat berlangsung lebih meriah dengan partisipasi keluarga yang lebih banyak serta hadiah yang lebih beragam. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Berita terkait dengan family gathering RRI Cirebon tadi mengakhiri rangkaian berita daerah pagi untuk edisi hari ini. Dan update terus informasi setiap saat di website kami di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Alwansa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
2: Banget.
1: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyuruh diam. Ya udahlah.

Informasi Internasional pendengar, dan mengutip laman resmi WLF atau World Literacy Foundation, peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu literasi di seluruh dunia. Di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat, nyatanya tantangan literasi masih ada. Dan berdasarkan data UNESCO, sebanyak 763 juta anak muda dan dewasa yang tidak memiliki keterampilan literasi dasar. Bahkan di negara maju pun masih banyak orang yang mengalami buta huruf hingga saat ini. Hari Literasi Internasional dicetuskan pada Konferensi Menteri-Menteri Pendidikan Dunia tentang pemberantasan buta aksara di Teheran, Iran tahun 1965. Nah, pendengar, apakah Anda sudah memahami apa arti kata literasi? Literasi ini, pendengar, adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi literasi secara kritis dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, literasi berarti kemampuan menulis dan membaca atau pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu. Namun seiring perkembang atau berkembangnya zaman, makna literasi ini jauh lebih luas dari sekedar baca tulis. Dan tentu pendengar, terkait dengan jenis-jenis literasi modern apa saja dan juga apa manfaat literasi, kami akan hadirkan sesaat lagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar sekali lagi, tuan pendengar, ke hari ini adalah Hari Literasi Nasional, dan literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara kritis dalam berbagai aspek kehidupan. Dan jenis-jenis literasi modern untuk saat ini adalah literasi dini atau basic literacy, adalah kemampuan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Ada juga literasi digital, kemampuan memakai teknologi, perangkat digital, serta internet secara cerdas dan aman. Dan literasi media, kemampuan memahami dan menilai berbagai bentuk media termasuk teks, gambar, serta video. Dan literasi numerasi, kemampuan menggunakan angka dan simbol matematika untuk menganalisis data dalam kehidupan sehari-hari. Dan manfaat literasi yaitu bisa mempertajam kemampuan berpikir kritis untuk membedakan fakta dan berita bohong alias hoax, dan memperluas wawasan dan pengetahuan guna meningkatkan kualitas hidup dan mendukung kelancaran komunikasi dan pengambilan keputusan yang tepat. Nah, tentu mendengar, literasi sekali lagi digital ataupun literasi pada umumnya, agar seseorang ini bisa menggunakan kemampuan untuk membaca, menulis, memahami, dan menggunakan secara informasi secara kritis dalam berbagai aspek kehidupan, tuan pendengar. Dan itulah, tuan pendengar, terkait dengan literasi, apa arti literasi sebenarnya, dan berbagai macam literasi, dan juga manfaat literasi. Semoga tentunya pendengar Anda pagi hari ini sudah siap untuk melangkahkan kaki Anda menuju ke tempat tugas ataupun aktivitas Anda. Bagi Anda yang saat ini sedang menggunakan kendaraan, hati-hati di jalan, taati terus rambu lalu lintas yang ada, dan tentunya jangan lupa surat-surat kendaraan yang Anda pakai harus juga dipersiapkan agar tidak terjadi was-was ya ketika ada bapak polisi yang berada di pinggir untuk mengaturnya sudah deg-degan karena tidak membawa surat-surat kendaraan ataupun lupa membawa surat-surat kendaraan. Dan seterusnya Anda bisa menikmati suasana pagi hari ini dengan pengharapan ataupun doa-doa yang Anda panjatkan. Semoga semuanya bisa berjalan lancar dan semoga semuanya diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini.